0: Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: BPBD Sulawesi Tenggara imbau masyarakat waspadai gelombang tinggi selama musim timur. Kasus HIV/AIDS pada 522 anak di Sidoarjo menjadi sorotan. Gempa Kumamoto, 2 meninggal, puluhan masih terjebak. Puluhan orang terluka usai gempa 7,1 mengguncang Jepang. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Pemkot tanam 1000 mangrove guna cegah abrasi pesisir di Kendari. Dirilis dari antaranews.com. Pemkot Kendari menanam 1000 pohon mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari sebagai upaya mencegah abrasi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekda Kota Kendari Amir Hasan saat dihubungi di Kendari Selasa kemarin mengatakan bahwa penanaman mangrove tersebut merupakan komitmen Pemkot untuk terus mendukung pelestarian mangrove sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Amir Hasan mengatakan pemerintah Kota Kendari tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan peringatan Hari Mangrove Sedunia sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Beliau menyebutkan bahwa mangrove memiliki peran strategis bagi Kota Kendari yang berada di kawasan Teluk Kendari karena berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, mengurangi energi gelombang, menahan intrusi air laut, serta menjadi habitat berbagai biota pesisir. Amir Hasan menjelaskan bahwa selain melindungi kawasan pesisir, ekosistem mangrove juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar atau dikenal sebagai blue carbon ecosystem. Amir menegaskan, kegiatan penanaman mangrove sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya tujuan ke-13 tentang aksi terhadap perubahan iklim dan tujuan ke-14 mengenai pelestarian ekosistem laut. Amir menegaskan keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari komitmen seluruh pihak untuk merawatnya hingga tumbuh menjadi hutan mangrove yang sehat. Karena itu, beliau mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, sekolah, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian mangrove melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Beralih ke berita berikutnya. BPBD Sulawesi Tenggara imbau masyarakat waspadai gelombang tinggi selama musim timur. Dirilis dari antaranews.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat, nelayan, dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi selama musim timur guna mengurangi resiko kecelakaan di perairan. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tenggara, Laude Saifuddin di Kendari Selasa kemarin mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya tidak memaksakan melakukan perjalanan laut apabila kondisi cuaca tidak mendukung, terutama ketika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini.

0: sesuaikan dengan data manifest penumpang. Kalau kapasitas kapal itu 200 atau 400 orang, maka sesuaikan dengan manifest tersebut. Jangan memaksakan penumpang melebihi kapasitas dan jangan menjual tiket non-seat. Saifuddin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan kapal rakyat. Menurutnya, sebagian kapal rakyat masih beroperasi tanpa izin resmi dan belum memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan. Beliau berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat dan kepatuhan operator terhadap standar keselamatan pelayaran selama musim timur dapat meminimalkan risiko kecelakaan laut di wilayah Sulawesi Tenggara. Beralih ke berita berikutnya. Kasus HIV/AIDS pada 522 anak di Sidoarjo menjadi sorotan. Dirilis dari minanews.net. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat kasus HIV/AIDS menimpa 522 anak di wilayahnya. Hal itu menjadi sorotan publik dan memunculkan keprihatinan terhadap perlindungan hak-hak anak yang hidup dengan virus tersebut. Selain membutuhkan layanan kesehatan yang berkesinambungan, mereka juga dinilai memerlukan jaminan akses pendidikan yang bebas dari stigma dan diskriminasi. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak yang hidup dengan HIV/AIDS memperoleh terapi antitetroviral atau ARV, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan sosial, serta kesempatan mengenyam pendidikan secara inklusif. Komisioner KPAI Dia Puspitarini pada Selasa kemarin menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang tanpa mengalami perlakuan diskriminatif akibat kondisi kesehatannya. KPAI juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat guna menghilangkan stigma terhadap penyandang HIV/AIDS. Menurut lembaga tersebut, diskriminasi seringkali menjadi hambatan bagi anak untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan secara layak. Padahal, dengan terapi ARV yang dijalani secara rutin, orang dengan HIV/AIDS dapat hidup sehat, produktif, dan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah. Kementerian Kesehatan selama ini terus menjalankan program penanggulangan HIV melalui perluasan layanan tes HIV, pemberian terapi ARV gratis, serta program pencegahan penularan dari ibu ke anak atau prevention of mother to child transmission. Pemerintah juga menggandeng pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan berbagai organisasi masyarakat untuk meningkatkan deteksi dini serta kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. KPAI berharap penanganan terhadap ratusan anak dengan HIV/AIDS di Sidoarjo menjadi perhatian bersama tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Lembaga itu menegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang kondisi kesehatannya memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior,

0: kaca film, audio video,
1: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
0: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Info Dunia Islam.
4: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Gempa Kumamoto, 2 meninggal, puluhan masih terjebak. Dirilis dari republika.co.id. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang prefektur Kumamoto di Jepang Selatan pada Rabu kemarin. Guncangan kuat itu menyebabkan sebuah pusat perbelanjaan ambruk sebagian sehingga banyak orang dilaporkan terjebak di dalam bangunan. Selain itu, sejumlah pekerja di sebuah pabrik kertas masih belum diketahui keberadaannya. Sebuah jembatan jalan raya juga mengalami deformasi akibat gempa sehingga memicu kekhawatiran terhadap kondisi infrastruktur di wilayah terdampak. Perdana Menteri Jepang menyatakan pemerintah akan bekerja sepanjang malam untuk mengoordinasikan operasi penyelamatan dan memastikan seluruh korban dapat segera dievakuasi. Telah dilaporkan sedikitnya 2 orang meninggal dunia akibat runtuhnya pusat perbelanjaan tersebut. Sebelumnya, stasiun televisi yang ada di Jepang yang mengutip sumber kepolisian menyebut terdapat beberapa korban jiwa. Juga dilaporkan sekitar 20 hingga 30 karyawan yang berada di dalam pusat perbelanjaan belum dapat dihubungi setelah bangunan itu ambruk. Selain korban jiwa, puluhan orang mengalami luka-luka dan dilaporkan sedikitnya satu rumah sakit telah menerima lebih dari 50 korban cedera. Surat kabar juga melaporkan sejumlah penumpang kereta cepat mengalami luka saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Dan Badan Meteorologi Jepang mengingatkan warga terutama yang merasakan guncangan paling kuat agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan selama sekitar 1 pekan ke depan. Selain itu, hujan yang terjadi setelah gempa dapat meningkatkan resiko tanah longsor di kawasan terdampak. Kumamoto bukan kali pertama dilanda gempa besar. Pada 2016, rangkaian gempa kuat di prefektur tersebut menewaskan 275 orang dan menjadi salah satu bencana alam paling mahal dalam sejarah Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Sedangkan, gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda di wilayah yang sama 1 dekade lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut dan juga sebagaimana dilaporkan. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan 6,5 magnitudo pada 14 April 2016 serta 7,3 magnitudo 2 hari setelahnya. Ketiga gempa tersebut sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu pada level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur tersebut. Gempa pada tahun 2016 yang lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Sejumlah zona sesar aktif, termasuk zona sesar Hinagu dan juga Futagawa yang memicu gempa 2016 membentang di wilayah tengah Kyushu. Para ahli berulang kali mengingatkan bahwa bagian selatan zona sesar Hinagu yang membentang hingga ke laut Yasushiro di sekitarnya hampir tidak mengalami pergeseran pasca gempa 10 tahun lalu. Shinji Toda, profesor seismologi dari Universitas Tohoku, menemukan bahwa jumlah gempa berkekuatan magnitudo 1,5 atau lebih telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelum gempa 2016. Temuan itu didasarkan pada analisis aktivitas seismik di dekat zona sesar Hinagu selama 1 dekade terakhir. dan Toda menjelaskan gempa tahun 2016 diyakini telah memicu tegangan dan tekanan besar yang akhirnya menyebabkan pergerakan di sepanjang zona sesar Hinagu kali ini. Beliau juga menambahkan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki mekanisme pemicu yang sama. Menurut Badan Meteorologi Jepang, gempa pada Selasa pukul 16.27 waktu setempat itu terjadi pada kedalaman 16 km di sepanjang sesar geser, yaitu kondisi ketika dua lempeng berdekatan bergeser secara mendatar serupa dengan karakteristik gempa 2016. Meski demikian, Badan Meteorologi Jepang sejauh ini belum secara eksplisit mengaitkan gempa hari Selasa ini dengan rangkaian gempa besar yang terjadi satu dekade lalu. Beralih ke berita berikutnya. Puluhan orang terluka usai gempa 7,1 mengguncang Jepang maksud kami. Dirilis dari republika.co.id. Otoritas di prefektur Kumamoto, Jepang mengumumkan lebih dari 50 orang terluka akibat serangkaian gempa bumi yang mengguncang prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Sebelumnya, Badan Meteorologi Jepang mengumumkan bahwa gempa kuat dengan magnitudo 7,1 melanda di wilayah Kumamoto dan memicu peringatan ancaman tsunami. Sekitar 10 orang dilaporkan mengalami luka-luka di Panti Jompo yang berada di kota Hikawa di prefektur tersebut. Guncangan gempa juga disebut memicu sejumlah insiden kebakaran serta mengakibatkan kerusakan pada bangunan rumah dan infrastruktur jalan. Meski demikian, tidak tercatat adanya gangguan atau kerusakan pada operasional pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi di sekitar prefektur tersebut. Sebagai respon cepat pasca gempa, pemerintah Jepang telah mendirikan pusat koordinasi dan operasional pelayanan darurat di kantor Perdana Menteri. Dan dilaporkan sekitar 1 jam setelah guncangan gempa, gempa susulan bermagnitudo 6,1 kembali menghantam prefektur Kumamoto. Guncangan susulan tersebut terjadi pada pukul 17.08 waktu setempat atau 15.08 waktu Indonesia Barat dengan titik pusat gempa berada pada kedalaman yang dangkal. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Tetap di 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal Kendari.
3: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella. Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Assalamualaikum,
9: Komandan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
2: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
5: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama di radio kesayangan kita, Radio Islam Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Insyaallah kami akan kembali menemani hari-hari Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kajian ilmiah, nasihat kebaikan, serta program-program yang mengajak kita semua untuk terus meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mencintai kebenaran, berpegang teguh kepada petunjuknya, dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kembali kami akan menemani pagi hari Anda di edisi hari Rabu, penanggalan 29 Juli 2026, yang juga bertepatan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana sahabat Mu'adz, karena sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan program acara Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Tetap bersama kami di 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
11: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna sil atallahi al ghaliyah, ala inna sil atallahi al jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Ya, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita kembali bergabung di program acara Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Dan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah kami akan membagikan sebuah hadis mengenai takdir. Ya, yaitu semua takdir Allah itu baik. Tentu saja ada hikmah di balik itu, yang merasakan jelek adalah kita sendiri. Allah itu sama sekali tidak berbuat jelek. Takdir Allah tidaklah kejam. Coba kita perhatikan hadis di bawah ini yang akan kami bacakan, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairal lah." Aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis Jibril yang membicarakan tentang rukun iman menyebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, yang artinya dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini merupakan potongan hadis dari hadis Jibril yang membicarakan tentang rukun iman, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 8. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, takdir itu tidak ada yang buruk. Yang buruk hanya pada yang ditakdirkan. Al-Maqdur artinya manusia atau makhluk yang merasakan jelek.

doa iftitah yang terdapat di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan, wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika. Kebaikan itu seluruhnya pada kedua tanganmu, maksudnya pada kedua tangan Allah, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 771. Sahabat Muas, mungkin kita akan bertanya, terus kenapa Allah menakdirkan kejelekan? Allah menakdirkan kejelekan karena ada hikmah di balik itu. Seperti yang pertama, agar kebaikan dapat dikenal. Yang kedua, supaya manusia menyandarkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, supaya manusia bertaubat kepadanya setelah ia berbuat dosa. Yang keempat, banyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dengan berzikir dan berdoa. Kemudian yang kelima, ada maslahat besar di balik kesulitan atau musibah yang menimpa. Bisa jadi, yang jelek itu malah baik untuk kita. Tentu saja kita sudah sering mendengar ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah yang lebih mengetahui akibat terbaik setiap perkara. Allah yang maha tahu yang paling maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui yang terbaik dan yang jelek untuk kita. Kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka, wa a'udzu bika min syarri ma 'adzabihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu pula dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Kemudian yang menjadi highlight di hadis ini,
yang bisa garis bawahi adalah

0: adalah closing statement dari hadis ini yang artinya, dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3846. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Semoga kita diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersuuzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan suatu kejadian untuk kita. Seperti nasihat yang sudah sering kita dengarkan, ingatlah bahwa yang memberikan ujian di kehidupan kita, yang kita merasakan ujian tersebut mungkin berat ataupun jelek, adalah Zat yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Tentu saja pasti itu ada hikmah di balik ujian yang kita terima, baik itu kita ketahui maupun kita akan mengetahuinya di masa yang akan datang. Tentu saja kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik, meskipun ini mungkin terasa sulit, apalagi ketika kita terkena musibah di awal-awal. Ya, tentunya ini merupakan sebuah nasihat untuk kita semua, termasuk yang berbicara. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengimani takdirnya yang tentunya baik untuk kita semua. Dan kita harus garis bawahi bahwa semua takdir Allah itu baik. Baik, demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Semoga nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri kami pribadi tentunya, yang harus senantiasa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan. Semoga sahabat muat sekalian bisa mengaplikasikannya pula di kehidupannya sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetap bersama di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, karena tentu saja kami akan masih menemani dengan berbagai macam program-program yang insya Allah menambah keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu, yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
8: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Eh, ada saldomu di situ?
10: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
9: 10.000, Ji.
10: Mau beli pulsa kah?
9: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
10: Buat apa ini?
9: Buat bangun rumah layak huni.
10: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
9: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kendari.
10: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
9: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
10: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
12: بيوت مطمئنة بيوت مطمئنة
13: بيوت مطمئنة بيوت مطمئنة
12: بيوت مطمئنة
14: apa yang kita inginkan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insyaallah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
12: Buyutun mutmainnah.
15: Buyutun mutmainnah.
12: Buyutun mutmainnah.
16: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Buyutun Mutmainnah, rumah-rumah yang penuh dengan ketenangan. Ya, rumah yang nyaman menghadirkan ketenangan, tempat keluarga yang berkumpul tentunya dalam kasih sayang dan keberkahan. Tentunya sahabat muat sekalian bisa mewujudkan Buyutun Mutmainnah versi Anda, rumah yang menenangkan hati dengan furnitur pilihan untuk melengkapi setiap ruang di rumah Anda. Tentunya sahabat muat, apabila ingin bikin suasana rumah makin nyaman untuk keluarga tercinta, sahabat muas, ini adalah penawaran yang pas banget ya. Karena Informa memberikan penawaran spesial untuk Anda semua hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali. Manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang menarik. Cashback hingga 15%. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa Anda miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Nggak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk Anda yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play. Lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
17: 94,3 FM.
18: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, nggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama nggak hafal doa berlindung dari syirik.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Mu'ad, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'ad, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
3: Mendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
2: supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa?
2: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
1: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
1: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
6: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
6: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
5: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
7: Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali menimba ilmu agama di pagi hari ini. Karena dengan ilmu, seorang hamba dapat mengenal Rabb-nya, memperbaiki amalnya, dan meniti jalan kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Ya Robku, tambahkanlah kepada ilmu pengetahuan kepadaku. Quran Surat Toha, surah ke-20 ayat ke-114. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ilmu adalah karunia yang senantiasa harus kita mohonkan kepada Allah. Para pendengar, sahabat muat yang kami muliakan, mari bersama-sama kita simak kajian pagi di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Dan semoga ilmu yang akan kami bagikan ini, ya, sebuah kajian pagi hari yang menjadi ilmu pengetahuan untuk agama kita, semoga dapat menjadi sebab Allah menurunkan rahmat, ketenangan, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, di pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kajian yang berjudul Persiapan Salaf Menyambut Akhirat dengan guru kita yang akan membawakan materi ini, yaitu Ustadz Ali Hasan Bawazir LC Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat muat sekalian, mari langsung saja kita simak bersama kajian yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ini, dan insya Allah akan mengisi pagi hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu mendengarkan kajian ilmu. Selamat mendengarkan.
10: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb Alam Semesta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki Asma'ul Husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Atas segala nipahan nikmatnya, karunianya, hidayahnya, petunjuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bertemu di Baitullah ini, untuk berzikir, mensyukuri nikmatnya, mengagungkan namanya, tunduk bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena hidayah, jika bukan karena daya dan upaya dari Allah, tidak akan pernah mungkin kita bisa melakukannya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata bahwa tidak ada yang lebih agung permintaan yang diajukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi permintaan untuk diberi petunjuk oleh Allah, untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dimudahkan di dalam beribadah kepadanya. Tidak ada permintaan yang lebih besar, lebih agung, melebihi ketika kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Itu di antara hikmah dan makna
12: yang terkandung di dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin besar pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Semakin totalitas dia di dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana ikrar seorang muslim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan dan aku adalah orang yang bergegas untuk tunduk dan pasrah kepadanya. Semakin dia menjadikan semua hidupnya untuk beribadah kepada Allah, semakin besar pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Semakin besar pertolongan yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka konsekuensinya semakin dia punya hutang besar untuk mensyukuri nikmat Allah, maka dia semakin besar ibadahnya, semakin kuat ibadahnya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manusia yang lebih saleh, lebih takwa, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Nabi SAW bersabda, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjadi standar, menjadi uswah bagi setiap orang yang meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semakin dia diberi fasilitas oleh Allah, semakin ditambah nikmatnya, semakin beribadah. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai pecah-pecah kakinya, sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan salat seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus segiat itu di dalam beribadah, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan beliau sebagai manusia yang paling top levelnya di dalam hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama sampai mengatakan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukan para malaikat yang mulia, bahkan melebihi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika Mi'raj, Jibril berhenti pada satu titik tertentu yang tidak bisa dia menjangkaunya, melampauinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lanjut ketika ke Sidratul Muntaha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah tidak sepantasnya, apakah tidak sepantasnya aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, maka seharusnya semakin besar ibadah, semakin kuat ibadah yang seharusnya dia lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh ini sebagai orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmatnya bukan nikmat dunia. Ya, nikmat dunia diberikan kepada seluruh manusia, mukmin dan kafir. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para syiddiqin dan orang-orang syuhada dan orang-orang saleh adalah nikmatnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita adalah membahas tentang rihlatun ila daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana salafun salih, bagaimana orang-orang saleh terdahulu di dalam menyiapkan diri mereka untuk akhirat. Bagaimana menyiapkan diri mereka untuk akhirat? Karena akhirat ini sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Dunia, apa yang dicari oleh seseorang di kehidupan dunia, semu. Bisa dia dapat, bisa tidak. Sudah didapat, tidak akan langgeng bersama dirinya. Entah dia yang meninggalkannya terlebih dahulu, atau apa yang dia dapatkan akan meninggalkannya terlebih dahulu. Itu sesuatu yang pasti terjadi di kehidupan. Adapun akhirat, pasti kita akan sampai ke sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin tinggi kualitas pemahaman seseorang, semakin cerdas dia, semakin bijak dia, maka dia akan semakin banyak mengingat kematian dan apa yang terjadi sesudah kematian. Maka Nabi SAW ketika ditanya, manil kayyis ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas, siapakah orang yang bijak, siapakah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum lima ba'dal mauti isti'dada. Orang yang cerdas, yang bijak adalah yang paling banyak ingat mati. Bukan hanya ingat mati, tapi yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Mempersiapkan diri. Karena banyak orang sadar dan tahu bahwa mati itu pasti, tapi tidak mempersiapkan diri untuk itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salafun as-salih, orang-orang saleh terdahulu, mereka merupakan contoh yang agung, yang mulia di dalam menyiapkan diri mereka untuk menyambut akhirat. Dengan amal salehnya, dengan segala bentuknya. Baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota tubuh. Setiap pintu kebaikan, mereka memasukinya. Mereka berlomba-lomba untuk memasuki segala pintu kebaikan yang mereka tahu. Dan di saat yang bersamaan, setiap pintu keburukan yang mereka tahu, mereka bergegas untuk menutupnya dan menjauhinya. Maka ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah kamu meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan sedikit pun walaupun kamu menghadapi menemui saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Senyummu di hadapan wajahmu adalah sedekah, adalah ma'ruf, suatu kebaikan yang kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah, jauhkanlah dirimu, takutlah kamu dari api neraka, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Satu kurma, jika kita memiliki cuma satu butir kurma saja yang kita harus mengkonsumsinya, separuh kita konsumsi, separuh kita sedekahkan. Subhanallah. Itu Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Karena kita tahu yang mana kebaikan yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada bainama kalbun, ketika ada seekor anjing yang dia ini menjilat-jilatkan lidahnya ke pasir dan kada yaqtuluhu al-atash, dan hampir dia mati karena kehausan, idh baghiyun min baghaya bani Israel. Kemudian ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang melihat anjing itu dan dia kasihan. Fanaza'a muqaha, dia melepaskan sepatunya dan mengambilkan minum dan diberikan kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita itu akibat perbuatan remeh sederhana ini. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Muslim, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah Aku melihat seseorang yang dia keluar masuk di dalam surga, siluran di surga, yang amalannya hanyalah membersihkan gangguan yang ada di jalan manusia. Membersihkan gangguan yang ada di jalan manusia, entah itu ranting yang ada di jalan, batu, atau yang semisal mengganggu jalannya orang, maka dia membersihkannya. Itu saja kerjaannya, itu saja amalannya yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Lebarnya surga, Allah tidak menjarakan panjangnya surga, namun lebarnya selebar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga ini disediakan, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini diantara dalil yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka sudah ada karena Allah menyebutkan u'iddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang telah bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang menafkahkan hartanya di saat dia lapang, di saat dia susah. Ini mengisyaratkan bahwa sedekah itu bukan dilakukan di saat kita berlimpah harta saja. Bahkan di saat sempit harta sekalipun memang kita bisa bersedekah, lakukan sedekah itu, dan itu bukti ketakwaan kita, kebenaran iman seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, sedekah itu adalah bukti, bukti kebenaran iman seorang hamba. Karena kecenderungan jiwa manusia cinta kepada harta, di saat dia harus memilih antara harta atau Allah, dan dia lebih memilih Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan benarnya imannya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-kadhimina al-ghayza, di antara ciri orang bertakwa yang bisa menahan emosinya. Al-kadhimin al-ghayz, yang bisa menahan emosinya. Dan menahan emosi ini bukan karena lemah, bukan karena tidak mampu melampiaskan emosinya. Beda ketika orang menahan emosinya karena kalau dia marah malah dia yang keserang, malah dia yang terpukul, malah dia yang tertindas. Seperti marahnya seorang bawahan kepada atasan misalnya, seorang anak kepada orang tua. Hal-hal yang seperti itu adalah lumrah. Namun marah yang ditahan, yang bisa ditahan di sini adalah ketika kita bisa meluapkan emosi kita, melampiaskan emosi kita, memuas-muaskan nafsu amarah kita, di saat itu kita bisa menahannya. Al-kadhimin al-ghayz. Seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajar, wal-kadhimin al-ghayza wal-afina anin nas. Dan yang memaafkan manusia. Allah sebutkan, memaafkan manusia. Artinya ketika memaafkan manusia ini, bukan hanya memaafkan sebagian saudara, sebagian muslim dari muslim yang lain. Manusia, hatta kezalimannya orang kafir. Hatta, walaupun kezalimannya orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Nabi yang sangat pemaaf. Ketika Fathu Makkah, kita mengetahui orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini menjadi aladdul khisam, musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi sallallahu awal pertama kali menciarkan Islam di kota Mekah sampai beliau hijrah terusir dari kota Mekah, 10 tahun beliau di kota Madinah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kembali pada Fathu Mekah dengan kekuasaan yang tidak bisa dihadapi oleh orang-orang kafir Quraisy, di saat yang seperti itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Rasulullah sallallahu memaafkan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang ada pada saat itu. Wal afina 'anil nas, Jika kepada orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memaafkan, apalagi kepada orang terdekat kita. Orang tua, anak, suami atau istri, tetangga dengan tetangga, sesama jamaah masjid,

ihsan. Sebagaimana hadis Jibril, ya, ketika Jibril bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa setiap muslim, setiap mukmin pasti dia muslim. Dan belum tentu seorang muslim itu dia mukmin. Belum tentu seorang muslim itu mukmin. Orang yang Islam saja belum tentu dia mukmin, karena iman itu butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh pengujian. Alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Alif lam mim, apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan saya beriman. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian keimanan yang diistilahkan oleh para ulama dengan fitnatul iman atau fitnatul ta'ah. Diuji dengan ketaatan, diuji dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kamu tidak sanggup pada tingkatan itu, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini tingkatan tertinggi iman seorang hamba, ketika setiap hembusan nafasnya, setiap detik hidupnya, dia menyadari bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada pada dirinya, di dalam hatinya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang memiliki sifat ini, yang menafkahkan hartanya di saat senang maupun di saat lagi susah, yang bisa menahan emosinya dan memaafkan kejahilan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Karena memaafkan itu, yang katanya memaafkan al-afu artinya menghapus. Kata memaafkan itu artinya menghapus. Bukan artinya memaafkan itu saya mau memaafkan asal saya harus membalas dirimu. Ini bukan memaafkan. Memaafkan itu tanpa pamrih, tidak pakai asalkan. Saya mau memaafkan, tapi begini, tapi tidak seperti itu. Memaafkan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan segala kesalahan kita tanpa harus kita diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa, bukanlah mereka yang terbebas dari dosa dan maksiat. Ya, yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan imam-imamnya para wali, imam-imamnya aulia Allah setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat Muhajirin dan Ansar, semuanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Tidak ada seorang pun dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang terbebas dari kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, di ayat yang 135 dari surat Ali Imran, bahwa ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu mereka ketika berbuat suatu kekejian, berbuat dosa, berbuat maksiat atau menzalimi diri mereka sendiri, biasanya kata fahishah itu diistilahkan dengan dosa-dosa besar. Ya, fahishah itu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, biasanya kata fahishah diistilahkan sebagai dosa-dosa besar. Allah menyebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu mereka ketika berbuat suatu kekejian, dosa besar, atau menzalimi diri mereka sendiri, ini dosa-dosa kecil, fadzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka bergegas mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bergegas memohon ampun kepada Allah. Fastaghfiru, kata fa di sini adalah litta'qib, artinya menunjukkan segera dia, tidak menunda-nunda taubat. Itu ciri orang bertakwa. Tidak menunda-nunda taubat ketika berbuat dosa. Nanti insyaallah secara khusus kita akan membahas pada kesempatan-kesempatan berikutnya, di antara dosa-dosa yang menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah ketika dia suka menunda-nunda taubat. Di antara dosa yang menyebabkan seseorang mati su'ul khatimah adalah ketika dia suka menunda-nunda taubatnya. Fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka

0: bergegas memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Pemaaf, ketika kita paham, sadar bahwa kita memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dari dosa, Maha Pengampun dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka konsekuensinya kita harus bergegas memohon ampun kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Bukanlah orang yang berprasangka baik kepada Allah ketika dia berbuat dosa, tidak minta maaf dan bergegas meminta ampun kepada Allah. Ini tidak berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka dan praduga hambaku kepadaku. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berprasangka bahwa Allah Maha Pengampun, harapkan ampunan Allah. Bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bergegas cari rahmatnya Allah. Bergegas cari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dengan apa? Dengan taat. Menjauhi dosa dan maksiat. Mengharapkan ampunan Allah karena kita mengetahui bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma innaka antal afu, engkau Maha Pemaaf. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Allah mencintai sifat pemaaf, maka kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan kekhilafan yang kita lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa dan maksiat yang mereka lakukan di saat mereka sadar. Ya. Menunjukkan ikhwatul iman, orang bertakwa tidak maksum. Orang bertakwa bisa terjerumus ke dalam dosa, walaupun dosa besar sekalipun. Jadi jangan sampai kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti bahwa orang yang pernah berbuat dosa besar tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, tidak. Orang yang pernah melakukan dosa besar dan dia merasa rendah, hina di mata Allah Subhanahu wa taala, dia merasa betapa besar anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, namun betapa tidak berartinya dia, betapa besar curahan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita tiap harinya, namun yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita kirimkan tiap harinya banyaknya adalah dosa dan maksiat, kita merasa rendah diri kita di hadapan Allah karena itu. Maka dengan perasaan rendah diri kita, rendah hati kita di hadapan Allah, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu di antara makna yang terkandung di dalam Sayyidul Istighfar. Ya, di dalam Sayyidul Istighfar disebutkan, abu'ulaka bini'matika alaiya wa abu'u bidhambi. Aku mengakui ya Allah semua nikmat-nikmatmu atasku. Aku akui ya Allah segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Di saat ini menunjukkan ketidakpantasan Allah mencurahkan nikmatnya demikian besar, kita malah melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, yang konsekuensinya seharusnya ketika nikmat Allah itu besar Allah berikan kepada kita, harusnya kita tambah taat. Kok malah kita malah berbuat dosa dan maksiat. Perasaan ini yang ada pada seorang hamba mengangkat martabat seorang hamba untuk semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pintu taubat ini pintu yang luar biasa yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bani Adam, kepada anak Adam. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, bahkan kepada malaikat. Malaikat tidak bisa berbuat salah dan dosa. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di Muqaddimah Miftah Darus Sa'adah, beliau menyebutkan bahwa ketika malaikat melihat bahwa Adam terjerumus dalam dosa dan diusir oleh Allah dari surga, jatuh martabat Adam itu dari mata para malaikat. Tidak bernilai. Ini manusia yang kita disuruh sujud kepadanya, ternyata berbuat salah dan diusir oleh Allah dari surga. Jatuh martabatnya di mata malaikat. Namun malaikat tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah pintu taubat, yang ketika seorang anak Adam masuk melalui pintu taubat ini, Allah menempatkan dia jauh lebih baik ketimbang sebelum dia berbuat dosa dan maksiat. Martabat seseorang setelah dia bertaubat kepada Allah dari dosa besarnya, martabatnya jauh lebih tinggi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kedudukannya sebelum dia berbuat dosa dan maksiat. Sampai-sampai, juga ini ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai-sampai saya tanya sendiri sampai menyesal. Kenapa kok saya goda orang ini sehingga berbuat dosa? Kalau dia tidak berbuat dosa itu, tidak akan mungkin dia taubat. Ternyata dengan taubat, dia malah semakin saleh, semakin bertakwa, dan betapa banyak manusia yang seperti ini. Dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, akhirnya dia menjadi berbalik 180 derajat, jauh lebih saleh, lebih takwa, lebih beriman kepada Allah, melebihi kehidupannya sebelum dia berbuat dosa dan maksiat. Ini di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, huwal latiful khabir. Allah itu maha halus, maha lembut, dan maha mengetahui yang detail dari hambanya. Kadang kita tidak pernah mengetahui ketika kita ditempatkan di suatu takdir yang buruk, yang kita merasakan pahit di kehidupan kita, namun hikmahnya beberapa saat yang akan datang, kita menyadari ternyata semua takdir buruk yang kita rasakan saat ini mengandung hal yang baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa seperti yang disebutkan di atas, berlomba-lomba mencari ampunan Allah, menafkahkan hartanya di saat lapang maupun susah, menahan emosinya, memaafkan manusia, senantiasa berbuat baik, bertaubat kepada Allah, bergegas bertaubat kepada Allah ketika berbuat zalim, berbuat dosa dan maksiat. Orang-orang yang memiliki sifat ini, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat. Allah memberikan balasan bagi mereka, ampunan dari Tuhan mereka. Disebutkan ampunan terlebih dahulu sebelum surga, karena ampunan ini adalah tujuan, di antara tujuan utama ibadah seorang hamba. Kita perhatikan ikhwatal iman, setiap ibadah yang kita lakukan sebagian besar adalah untuk mengampuni dosa, agar kita mengharapkan ampunan dari dosa-dosa kita. Sampai puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diharapkan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak? Salat, puasa, zakat, sebagaimana disebutkan al-hajjul mabrur falaysa lahum jazaa'un illa al-jannah. Bahwa orang yang hajinya baik tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Dia pulang ke rumahnya seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya, terhapuskan dari dosa. Maka ampunan Allah ini yang harus menjadi harapan dan cita-cita kita. Karena tidak ada yang lebih besar yang diberikan Allah kepada kita melebihi ampunannya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar, beliau menempatkan babul istighfar, bab meminta ampun kepada Allah ini sebagai bab terakhir dari kitab itu. Dan beliau menyebutkan bab ini yang paling besar, yang paling agung. Yang paling agung dari semua bab yang dibahas dalam kitab Al-Adhkar, buku-buku zikir yang beliau susun. Dia sebutkan babul istighfar sebagai bab terakhirnya, karena tidak ada yang lebih besar, yang lebih agung daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian besar fuqaha, para ulama fikih, mereka menyusun kitab fikihnya. Sebagian besar mereka menulis kitab terakhir dari kitab-kitab fikih itu, kitab Al-Itqu, kitab bab tentang memerdekakan budak. Bab tentang memerdekakan budak itu rata-rata masuk dalam bab terakhir dari semua kitab fikih. Sebagian besar adalah membahas, memasukkan bab ini sebagai bab terakhirnya. Rata-rata kenapa seperti itu? Karena sebagian besar fuqaha itu ketika menyusun ini, mereka berharap dengan diakhirinya kitab itu dengan bab al-itq, memerdekakan, mereka berharap agar Allah SWT memerdekakan setiap anggota tubuh mereka dari api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah berikan bagi mereka ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatin, dan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, kekal di dalam surga. Jannah ini mufrad, tunggal. Kalau jannat artinya jamak, artinya bisa jadi orang bertakwa itu tidak hanya diberi satu surga oleh Allah, bisa diberi lebih dari satu surga. sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, Allah akan berikan baginya jannatan, dua jannah, dua surga. Sedangkan di ayat ini, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat, dan surga, surga, surga, surga diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan surga, jannah ini karena rindangnya, sehingga orang yang ada di luar surga tidak bisa melihat besarnya nikmat yang Allah sediakan di dalam surga karena rindangnya tanaman yang ada di dalam surga tersebut. Berkumpul di segala kenikmatan yang ada, yang Allah, yang Rasulullah SAW bersabda, a'addallahu lil muttaqina fil jannah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang bertakwa di surga kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata. Indra yang paling terbatas di kita ini mata kita, sehingga mata hanya mencerna informasi yang bisa dilihat. Wala udhunun sami'at, tidak bisa terdengar oleh, dan nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Nikmat ini lebih luas dari mata, sehingga telinga ini bisa menjangkau informasi-informasi yang tidak dilihat oleh mata. Ya, seringkali kita tidak melihat sesuatu, tapi kita bisa mencerna, memahaminya dengan apa yang kita dengar. Lebih luas lagi. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Ini yang paling jauh. Karena hati ini bisa menerawang ke seluruh penjuru. Hati ini bisa menjangkau daya khayal manusia, yang bisa menjangkau apa yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga. Kita bisa membayangkan kenikmatan yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga lisan kita tidak bisa mengungkapkannya. Tapi surga di atas itu semua, di atas daya khayalnya manusia. Dan itu akhir perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salafuna salih, orang-orang saleh terdahulu, di dalam menyambut akhirat, mereka tidak hanya cukup dengan kata-kata yang diucapkan saja, yang keluar dari lisan mereka, namun tidak diiringi dengan bekal ibadah di dalam hati mereka. Jadi kata-kata bukan hanya sekedar siap mati, siap akhirat, tapi diiringi dengan ibadah. Dari hatinya mereka, adalah hati yang sangat lembut, hati yang mudah menangis, hati yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh anggota tubuh mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan mereka, semua organ tubuh mereka seakan-akan mengibaratkan sebagaimana yang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari ucapkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam dalam surat Taha ayat 84, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bergegas kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridha. Bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita menyadari ikhwatal iman bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua jerih payah kita di kehidupan dunia ini dengan kenikmatan yang tidak pernah kebayang, surga. Nabi SAW bersabda, man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil, ala inna sil'atallahi al-ghali, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut, ketika kita tinggal di satu tempat yang berbahaya, banyak perampok atau banyak penjahat di tengah jalan, dan kita menjelang tengah malam atau menjelang malam kita belum sampai ke rumah, maka kalau kita khawatir jangan sampai kita terjikat oleh penjahat di tengah jalan, apa yang kita lakukan? Bergegas. Man khafa adlaj, barang siapa yang takut jangan sampai terganggu perjalanannya, tidak sampai ke rumah, dia akan bergegas. Wa man adlaj balagha al-manzil, barang siapa yang langkahnya bergegas, akan cepat dia sampai ke rumah. Ini maksud bergegas itulah bergegas beramal, bersegera beramal, mengambil kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergegas bertaubat, semua dipercepat karena dia tidak tahu kapan saatnya diakhiri perjalanan hidupnya di kehidupan dunia ini. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kita itu sangat mahal. Yang Allah tawarkan sebagai pengganti dari semua yang kita lakukan, semua yang kita korbankan di kehidupan dunia ini sangat berharga sekali, sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangannya Allah itu adalah surga. Surga. Maka sangat wajar jika Allah Subhanahu wa taala, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman dari diri mereka dan harta mereka dengan surga. Yang Allah jadikan barang tawar-menawar kita dengan kita adalah diri kita, harta kita, kompensasinya surga. Maka jika yang seperti itu yang Allah berikan layak untuk kita agar bergegas kepadanya. Dan semuanya ini tidak akan bernilai kecuali dengan ikhlas kepada Allah. Kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu menjadi sifat yang sangat dominan yang ada pada diri salafun saleh, para orang-orang saleh terdahulu. Karena agama yang ikhlas, agama yang murni hanya karena Allah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah di nomor 52, "Inna Allah la yaqbalu min al-'amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah semata. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti apa gambaran mereka? Bagaimana mereka menggambarkan keikhlasan itu? Sebuah athar dari seorang tabi'in, Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, "Al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi." Orang yang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Itu ikhlas. Setiap kita senang kalau kebaikan kita dipuji orang. Malu yang luar biasa kalau dosa-dosa kita diketahui orang. Jika ada seseorang malu luar biasa jika kebaikannya diketahui orang, seperti malunya dia ketika dosa-dosanya diketahui orang, itu ikhlas. Malu kalau kebaikannya yang dia rahasiakan harusnya antara dia dengan Allah saja, kok banyak orang yang tahu, malu dia. Seperti dia malunya ketika dosa-dosa itu diketahui orang. Ini salah satu contoh gambaran keikhlasan. InsyaAllah sesudah sholat kita akan lanjutkan lagi. Aku lakukan lihada, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfirika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan sedikit materi yang pada kesempatan ini yaitu salafun salih, bagaimana persiapan salafus salih di dalam menyambut datangnya akhirat, dalam menyambut akhirat. Tadi sempat disinggung sedikit tentang ikhlas, bahwa sebesar apapun amalan seorang hamba, jika tidak memiliki keikhlasan tidak akan ada artinya, tidak akan ada artinya. Dan ikhlas ini tidak mudah, sangat berat. Setiap saat, setiap waktu di kehidupan kita, kita berjuang untuk meraih keikhlasan ini. Kita berjuang. Jangan sampai ibadah kita ini dikotori dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, kekaguman terhadap amal yang kita lakukan. Karena itu yang membuat tidak bernilainya ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tidak bernilainya amal yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang seharusnya sering-sering kali kita harus sering-sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'damu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku mengetahuinya, dan aku mohon kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Maksudnya syirik di sini adalah ketika hati ini di dalam beribadah kepada Allah ada motivasi-motivasi lain, niatan-niatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dinilai syirik. Ya, sudah menjadi sebuah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya, artinya berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, mendapatkan nikmat yang terbesar yang ada di surga, falyamal amalan salih, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang salih. Amal yang salih adalah amal yang benar, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan amal yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang dikarang-karang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalan yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian wala yushrik bi'ibadati rabbihi, dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Tuhannya, di dalam beribadah kepadanya, ahada, dengan sesuatu apapun. Artinya di dalam ibadah ini niatnya mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi disebutkan athar dari Ibrahim At-Taymi rahimahullah, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan dosa-dosanya. Subhanallah, ini harus berusaha kita ingat, berusaha kita amalkan, dan tidak mudah. Karena kebiasaan manusia, kebiasaan kita suka dipuji, takut dicela. Manusia yang suka dipuji dan takut dicela, kalau dipuji giat, kalau dicela surut, tidak akan bisa ikhlas. Tidak akan bisa ikhlas seseorang yang masih memiliki, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Fawaidul Fawaid, dua hal yang harus disembelih, yang ada dari dalam didik, dalam hati kita, dua sifat buruk yang harus disembelih dalam hati kita agar kita menjadi seorang yang ikhlas. Yang pertama, mencintai dunia. Mencintai dunia. Seorang yang ikhlas tidak akan mungkin dia mencintai dunia. Demikian pula orang yang mencintai dunia tidak akan mungkin dia ikhlas. Ketika dia mencintai dunia, maka dia akan beramal untuk dunia. Mengharapkan harta, mengharapkan jabatan, banyak amalnya. Datang ke masjid-masjid, beramal, bersedekah, tapi untuk dunia. Untuk mengharapkan dunia. Mengharapkan jabatan, penghargaan, penghormatan, pengakuan. Itu dunia semuanya. Pujian itu mengharapkan. Jadi ketika seorang di dalam hatinya masih mengharap, masih cinta dunia, tidak akan ikhlas, tidak akan bisa ikhlas. Ini harus disembelih, kata Imam Ibnu Qayyim, harus disembelih yang ada sifat buruk yang ada dalam hati manusia. Kemudian yang kedua, sifat buruk yang harus disembelih yang ada dalam hati manusia agar dia menjadi orang yang mukhlis adalah cinta pujian takut celaan. Cinta pujian takut celaan. Ketika seseorang di dalam kehidupannya besar kepalanya ketika dipuji, senang jika kebaikannya disebut orang, sebaliknya sangat sensitif ketika dicela dan dihina, merasa harga dirinya terlalu berharga sehingga luar biasa, dia tidak mau harga dirinya diinjak-injak, tidak terima dia kalau dicela. Ini susah untuk menjadi seorang yang mukhlis. Tidak akan bisa menjadi orang ikhlas. Seorang yang mukhlis, amalnya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukhlis,
0: menghindar dari celaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian di sisi Allah. Jadi yang kita harapkan, yang diharapkan orang yang ikhlas, mulia di sisinya Allah, bukan mulia di matanya manusia. Mulia di sisi Allah, bukan mulia di mata manusia. Maka salafun salih terdahulu, mereka malu jika dianggap orang luar biasa, tapi mereka, kita mengaca kepada diri kita sendiri, kita lebih tahu bagaimana kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tahu siapa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak beberapa athar dari sahabat yang mereka ini berdoa, Allahumma inni a'udzubika an akuna 'indan nasi kabiran wa 'indaka saghiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dianggap besar oleh orang tapi kecil di matamu, ya Allah. Di orang melihat, masya Allah, ini luar biasa, orang saleh, ustaz, atau bagaimana. Hanya penilaian manusia. Tapi kita paling tahu bagaimana diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai adalah apa yang dilihat oleh Allah. Sehingga seorang yang bertakwa, seorang yang ikhlas, tidak takut celaan. Tidak gila pujian. Beramal karena Allah. Kalau manusia mencela karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Walaupun dijauhi seluruh manusia, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salafun salih seperti itu. Sehingga Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau mengatakan, min adabil ulama, di antara adab, di antara sifatnya para ulama, idza alimu an ya'malu. Ketika mereka sudah berilmu, mereka beramal dengan ilmunya. Idza alimu an ya'malu. Setelah berilmu, diamalkan ilmunya. Fa idza amilu syughilu bidzalika 'anil nas. Kalau mereka sudah sibuk beramal, maka sibuk mereka dengan amalnya sehingga enggak ngurusin orang. Sibuk dengan amalnya, enggak sibuk dengan orang. Karena kita tahu PR kita besar, PR kita berat. PR kita itu selamat pada yaumul hisab. PR kita ini lulus dari ujiannya munkar dan nakir. PR kita ini melewati sirat yang membentang di atas neraka jahannam. Berat. Sehingga tidak perlu kita menyibukkan diri dengan orang. Banyak dari kita ini sibuk memperhatikan berita-berita yang tidak penting. Tidak penting untuk dunia kita. Tidak, kalau kita tahu, tidak akan menambah kaya kita. Atau kalau kita tidak tahu, tambah membuat kita tambah miskin. Apalagi urusan akhirat, urusan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah nambahin dosa. Tahu tentang aib-aib pemerintah misalnya. Wah, ghibah kerjaannya tiap hari. Yang dighibah satu negara, satu kabinet. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Muslim saudara kita yang kita ghibah ini. Ya, ketimbang kita tidak bisa berbuat kebaikan untuk negara ini, minimumnya doakan. Doakan agar menjadi pemimpin yang baik. Doakan agar didampingi oleh orang-orang yang baik. Adanya penasihat-penasihat yang baik untuk mereka. Pun kalau misalnya kita mendoakan, kalau diganti pun diganti dengan yang lebih baik. Bukan diribah. Karena tidak akan ada kebaikan bagi orang yang ribah. Tidak ada baiknya. Fa idza amilu syughilu bidzalika 'anil nas. Ketika mereka beramal, sibuk mereka dengan amalnya sehingga tidak disibukkan oleh manusia. Fa idza syughilu fuqidu. Ketika mereka sudah disibukkan, maka susah dicari. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk untuk memperbaiki dirinya, sibuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fuqidu tulibu. Nah, kalau mereka sudah, orang sudah merasa kehilangan, di mana si fulan, maka dicari. Orang mulai mencarinya. Dan ini kebiasaan yang kita baca dari kitab sirah para salafun salih. semakin mereka menyembunyikan amalnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka terkenal di hadapan manusia. Sehingga subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga amal soleh mereka, membuat nama mereka harum, bukan hanya di masanya saja, bahkan berabad-abad sesudah mereka tidak ada pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salafun salih. Kita sampai hari ini membaca kitab para imam-imam kita, walaupun sudah meninggal dunia ratusan tahun. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, dan para imam salaf, semua para imam, al-imam al-Hasan al-Basri, semua para imam-imam salih. Ya, dijaga oleh Allah, tetap disebut harum walaupun sudah berabad-abad. Imam Hasan al-Basri tabi'in 1200-1300 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, tapi terjaga namanya sampai hari ini. Semakin disembunyikan amalnya, semakin dibuat dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang menjaga amalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat di zaman kita sekarang, banyak penulis misalnya menulis buku agar bukunya populer, laku, terkenal, terjual banyak, dia butuh pengantar dari orang-orang top, diiklankan, dipromosikan, dan lain-lain sebagainya. Tidak lama bukunya sudah hilang di pasaran dan tidak dicetak ulang, padahal penulisnya masih hidup. Banyak yang seperti itu, banyak contohnya. Beda dengan orang-orang saleh dahulu, ratusan tahun masih dijaga oleh Allah karya tulisnya, masih dimanfaatkan, dibaca, dikaji, dipelajari, sampai insya Allah sampai menjelang hari kiamat kelak. Semakin ikhlas, semakin dijaga, semakin dicari. Semakin tidak ikhlas, semakin mudah dilupakan. Fa idza fuqidu tulibu wa idza tulibu harabu. Bahkan ketika mereka mulai dicari-cari, bukan malah mereka mengajukan dirinya, malah mereka melarikan diri, menghindar, menjauh. Khaufan ala dinihim minal fitan. Khawatir jangan sampai agama mereka terfitnah. Terfitnah dengan popularitas, terfitnah dengan infitnah semua. Mereka khawatir jangan sampai agama mereka tergoda dengan itu semua. Itu kebiasaan para ulama-ulama terdahulu, yang sekarang ini hampir hilang. Sekarang ini masya Allah, baru belajar agama dikonteskan jadi dai. Ya, kontes apa namanya, pilihan dai cilik, dai lebih gede lagi dari cilik. Ya, sehingga subhanallah yang muncul banyaknya khutbah al-qawwalu, pinter ngomong, pinter ini, tapi ya setiap kita sadar. Sehingga Sufyan al-Thawri sampai mengatakan, kalau saya bandingkan antara ilmu yang saya pelajari dengan amal yang saya amalkan, saya mengira bahwa diri saya ini adalah orang munafik. Dan setiap orang yang berilmu merasa seperti itu, merasa apa yang kita pelajari, kita hadir di majelis ilmu, berapa banyak majelis ilmu yang kita hadiri, berapa banyak ayat Al-Quran yang telah kita pelajari, berapa banyak hadis Nabi SAW yang kita dengar, kita hafal, kita bandingkan dengan amal kita. Kalau kita ditanya oleh Allah nanti di hadapan Allah tentang ilmu yang sudah diamanahkan ini kepada kita dan amal yang sudah kita amalkan, bagaimana kita menjawab? Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Sampai di sini ikhwatul iman, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang bagaimana salafus saleh di dalam mempersiapkan diri mereka menyambut akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Sampai pukul 8 insyaallah ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam suatu kajian saya pernah mendengar pernyataan bahwa di atas Tuhan, di atas fungsinya masih ada sebuah yang menarik. Muttaqin. Mungkin Ustaz bisa jelaskan itu dan saya tidak tahu
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu kajian disebutkan bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi dari muhsin, dari ihsan, yaitu takwa. Sebenarnya takwa bagian dari ihsan. Takwa bagian dari ihsan. Dan itulah, ihsan itu yang paling tinggi. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihatnya, dan itu tidak akan mungkin. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kamu tidak sanggup pada tingkatan itu, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini tertinggi. Ketika seseorang menyadari, sadar, waspada bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Senantiasa melihat, mendengar dirinya. Kita melihat ikhwatal iman, kalau kita masuk ke salah satu minimarket atau supermarket yang ada tulisan bahwa tempat ini diawasi dengan CCTV. Yeah. Bagaimana sikap dan tindak tanduk kita? Akan jaim. Yang biasa nyopet enggak bakal berani nyopet di sana. Yeah. Yang biasa nyuri enggak bakal berani. Diawasin oleh CCTV. Dia tahu. Karena ada pengawasan di sini. Kalau tulisan itu melekat di hati kita, bahwa kita ini diawasi oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala. As-Sami' Al-Basir, yang Maha mendengar, yang Maha melihat, Al-Khabir, Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui yang terperinci sekalipun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Subhanallah. Yang mengetahui pengkhianatannya mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Ya, kita enggak tahu pengkhianat, yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mata ini berkhianat. Soknya menundukkan pandangan tapi melirak-lirik. Ya. Dan yang disembunyikan dalam hati manusia itu kita, yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Di akhir di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala firman menegaskan bahwa manusia itu tahu akan status dirinya walaupun dia bisa menyampaikan alasan-alasan. Ya, kadang kita ini kalau disalahkan, oh enggak, ya maklumlah saya kan begini, maklumlah sebegitu. Ya, kita pandai mengungkapkan alasan-alasan, dalih-dalih untuk menghindar dari tuduhan salah terhadap diri kita. Tapi Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu akan status dirinya. Sadar di mana dia yang seharusnya dia ditempatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wallahu a'lam, setahu saya bahwa takwa tingkatan tertingginya adalah ihsan. Tingkatan tertinggi dari seorang yang bertakwa adalah menjadi orang yang muhsin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama, dalam hadis yang disebutkan bahwa ada seorang pelacur yang dimaafkan oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosanya karena memberi minum seekor anjing, dia tidak terlihat dalam hadis itu bahwa dia bertaubat, tapi dimaafkan oleh Allah SWT dengan perbuatan itu. Memang benar bahwa Nabi SAW menjelaskan dalam hadis itu bagaimana Allah SWT membalas perbuatan seorang hamba. Bagaimana Allah SWT membalas perbuatan seorang hamba. Karena dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menyirnakan, menghilangkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Para ulama menjelaskan tentang diantaranya hadis ini. Bagaimana dia seorang bagi, seorang pelacur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sederhana. Kita tahu ikhwatal iman bahwa setiap amalan itu tidak pernah dibalas satu kebaikan dibalas satu oleh Allah. Ada satu kebaikan minimumnya dibalas 10. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsira. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan-lipatan yang lebih dari itu. Sampai lipatan-lipatan yang lebih dari itu. Apa yang membedakan satu amalan dibalas cuma 10, ada yang dibalas 20, 100, 200, 700, 1500, 2000, 10000, 100000, 1 juta. Apa yang membedakannya? Ikhlas. Keikhlasannya. Mungkin kita bisa niru ngasih minum anjing. Ya. Mungkin kita bisa niru kebaikan-kebaikan yang lainnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan remeh yang menyebabkan seorang masuk surga. Tapi ikhlas yang tidak kita miliki. Ikhlas yang berat, yang membedakan seseorang yang beramal dengan amalan yang sama, sehingga dua orang sholat, yang satu menjulang tinggi luar biasa dengan sholatnya karena keikhlasannya kepada Allah, yang satu lagi tidak kemana-mana karena tidak memiliki keikhlasan. Dalam contoh yang lain, hadis Nabi SAW tentang sahibul hadis bitaqah, ini dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Nabi SAW menyebutkan ada seorang dari umatku, kata beliau, seseorang dari umatnya nanti pada yaumul kiamah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan untuknya catatan amalnya 99 lembar. 99 lembar catatan amal. Isinya dosa semuanya. 99 lembar ini semuanya dosa. Dan setiap lembarnya sejauh mata memandang. Luar biasa, sejauh mata memandang itu catatan dosanya per lembar akali 99. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Apakah para pencatatku berbuat zalim kepadamu?" Orang ini mengatakan, "Tidak ya Allah. Semuanya apa adanya, sesuai dengan apa yang dicatat." Apakah ada yang kamu ingkari? Apakah ada alasanmu kenapa kamu melakukan? Benar ya Allah, ini dosa-dosa saya, enggak ada yang lain. Ini benar, sesuai dengan apa adanya. Allah menegaskan, fa inna la zulmal yawm. Hari ini tidak ada kezaliman. Kamu masih punya satu kebaikan, innalaka hasanah. Kamu masih punya satu kebaikan. Dan hari ini tidak ada kezaliman dan kamu akan dihisab oleh Allah sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Fa ukhrijat bitaqah, dikeluarkan satu kartu di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Orang ini mengatakan, "Ya Allah, ma hadhihi al-bitaqah min tilka sijillah?" Apa artinya kartu yang kecil ini ya Allah dibandingkan 99 lembar itu? Fa wudi'at as-sijillatu fi kiffah. Maka ditaruhlah 99 lembar catatan dosa itu di satu anak timah. Dan ditaruhlah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah syahadat ini di satu anak timbangan. Farajahat la ilaha illallah. Maka yang lebih berat kartu itu ketimbang 99 lembar ini. Dibuat oleh Allah syahadatnya lebih berat ketimbang 99 lembar catatan dosa. Allah mengampuni orang tersebut dan dimasukkannya ke dalam surga. Diampuni dosa-dosanya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap kita punya bagian dari kartu ini. Tapi seikhlas apa? Seikhlas apa ketika kita mengucapkan kalimat syahadat ini? Karena Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, surga. Ikhlas. Ini yang berbeda, yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Gampangannya bagaimana menggambarkan tentang ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang sakaratul maut. Ya, kalimat la ilaha illallah yang terakhir diucapkan oleh manusia di kehidupan dunia itu pasti paling ikhlas. Karena la ilaha illallahnya bukan dari hati yang main-main. La ilaha illallahnya dari hati yang mengenal, tahu Allah. Karena sudah melihat hakikat kematian. Melihat hakikat kematian.
0: yang di saat itu hatinya sudah tidak ada lagi harapan dunia. Murni yang diharapkan pada saat itu rahmatnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan hembusan nafas-nafas yang terakhir kecuali rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu paling ikhlasnya la ilaha illallah pada saat itu. Maka Nabi menjamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya surga. Ini menunjukkan perbedaan kualitas la ilaha illallah seseorang dengan yang lainnya. Jadi yang membedakan adalah keikhlasannya, membedakan adalah hatinya. Amalan kecil dengan ikhlas yang luar biasa menjadi nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar sebesar apapun tanpa ikhlas tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan yang terakhir tentang surga. Seseorang yang di surga terendah, mungkinkah dia melihat saudaranya yang di surga yang lebih tinggi? Wallahu a'lam bishawab, mungkin. Ya, mungkin hal itu. Jadi seseorang yang paling rendah misalnya di surga, apakah mungkin nantinya dia misalnya ingin berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti di surga yang tertinggi, Firdausil A'la, di surga Firdaus yang tertinggi, walaupun jarak yang luar biasa jauhnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil jannati mi'ata darajah." Surga itu tingkatannya ada 100 tingkat. Jarak satu tingkat dengan tingkat berikutnya, yang bawah dengan yang di atasnya, itu seperti kita melihat bintang-bintang yang di langit. Subhanallah. Seperti yang kita sekarang melihat bintang-bintang di langit. Itu baru level di atas kita. Ada 100 tingkat ke atas. Ya Rabb ya Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga iman kita, memperbaiki Islam kita, dan agar Allah SWT membuat menjaga keistiqomahan kita selama kehidupan dunia ini dan mengakhiri hidup kita insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
9: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
8: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alaih. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
11: Istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan. Pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isinya. Allah.
12: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
13: Buyutun mutmainnah.
14: Buyutun mutmainnah.
12: Buyutun mutmainnah.
15: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, seorang wanita adalah madrasah pertama bagi keluarganya. Dari tangannya lahir kasih sayang, dari kelembutannya tumbuh ketenangan, dan dari rumah yang nyaman tercipta keluarga yang penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan. Ya, wujudkan suasana rumah yang mendukung hadirnya keluarga sakinah dengan furnitur yang indah, nyaman, dan berkualitas untuk setiap ruang di rumah Anda. Mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget karena Informa memberikan penawaran spesial untuk Anda semua hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini. Mau isi rumah? Kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang menarik, cashback hingga 15%. Bahkan ada penawaran heboh yang kembali hadir, beli satu gratis satu, khusus produk

0: meja tamu cantik, siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk Anda yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah, seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da salat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
2: Pendengar Radio Muad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa. Rabbi, a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas, sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
1: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
4: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: 94,3 FM.

0: dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali bersama di program acara Morotal Pilihan. Dan di kesempatan siang hari menjelang zuhur ini, kami akan memutarkan sebuah morotal yang insya Allah akan menemani siang hari sahabat Muaz sekalian sambil menunggu waktu sholat zuhur tiba untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, kurang lebih setengah jam lagi kita akan memasuki waktu tersebut. Oleh karena itu, sembari menunggu waktu sholat tiba dan mengisi siang hari kita agar lebih bermanfaat, marilah kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran ini yang akan kami pilihkan ya di program acara Morotal Pilihan, yaitu surah Al-Fatihah dan juga surah Sot yang akan dibacakan atau korinya yaitu Syekh Abu Asroh. Oleh karena itu sahabat Muaz, selamat mendengarkan dan tetapkan frekuensi Anda di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Morotal Pilihan. Morotal.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muad bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Teman-teman, percaya tidak dengan ungkapan bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan? Percaya tidak? Semuanya teratur, terencana, semuanya menuju satu tujuan dan hikmah tertentu. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya tidak? Ada seorang laki-laki, dia bukan orang yang gila. Dia waras, berakal sehat. Dia bukan orang yang kaya. Dia melempar emas yang kalau ditotal-total mencapai berat 4,25 kg emas, bayangkan. Yang jika dirupiahkan itu nilainya kurang lebih 4 miliar 250 juta rupiah. Dengan sukarela, tanpa terpaksa dan tanpa menyesal, dia buang ke laut. Percaya tidak? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ungkapan tadi bosnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di langit dan bumi ini? Kita mungkin akan berpikir dua hal ini tidak ada hubungannya. Namun kita akan lebih bisa memahaminya jika kita mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah, diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis 2291. Kejadian tentang laki-laki yang membuang emas senilai kurang lebih 4,25 M itu nyata, teman-teman. Benar-benar terjadi, karena yang mengisahkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan kisahnya. Dulu, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminjam 1.000 dinar dari temannya. Laki-laki dari Bani Israel juga. 1.000 dinar. Itu kurang lebih 4,25 kilogram emas. Karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Ya, 1000 dinar berarti dikali 1000, 4 kilo 250 gram. Dan hari ini nilainya jika dirupiahkan 4,25 M, bayangkan. Laki-laki yang hendak meminjamkan 1000 dinar ini, dia mengatakan, "Datangkan saksi dong." Maka laki-laki yang meminjam itu mengatakan, "Cukup Allah sebagai saksi. Apa engkau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan transaksi kita ini? Kalau begitu, datangkanlah seorang penjamin," kata dia. "Kafabilahi kafila," cukup Allah yang akan menjamin. Kemudian laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini mengatakan, "Sadaqta, kafabilahi syahida, wa kafabilahi kafila," cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Keyakinan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut, dan Allah dialah sebaik-baik penjamin, dia yang maha kaya, sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang beriman. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Akhirnya 1000 dinar ini diberikan kepada laki-laki yang meminjam tersebut. Dengan ketentuan dia harus mengembalikannya pada hari dan tanggal tertentu yang sudah disepakati. Laki-laki yang meminjam itu kemudian membawa 1000 dinar ini pulang ke negeri asalnya. Yang disebutkan bahwasanya negeri asalnya berada di pulau seberang. Dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, tibalah waktu pelunasan. Laki-laki yang meminjam ini adalah laki-laki yang jujur, amanah. Dia bertekad untuk mengembalikan apa yang dia pinjam, 1000 dinar tersebut. Dia berupaya mengumpulkan harta miliknya sampai terkumpul 1.000 dinar, senilai 1.000 dinar, dia akan melunasinya tepat waktu. Namun ketika dia hendak menyeberang menemui saudaranya yang meminjamkan 1.000 dinar tersebut, dia tidak mendapati kapal atau perahu untuk bisa menyeberang. Dia menunggu, kemudian mencari kapal yang akan menyeberang. Tidak ada satupun kapal yang menyeberang. Sementara waktu pelunasan atau deadline jatuh tempo itu sudah dekat. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa sampai ke pulau seberang tepat waktu. Dan itulah yang terjadi, karena dia tidak mendapatkan kapal atau perahu untuk menyeberang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tekadnya untuk melunasi hutang tersebut. Laki-laki yang meminjam ini, dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk, karena kenapa dia tidak melunasi hutangnya tepat waktu. Dia tidak ingin prasangka buruk itu terjadi. Maka akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sebatang kayu yang dia dapati di pinggir pantai. Fa'akhadha khashabatan fanaqaraha. Kemudian dia lubangi kayu tersebut. Fa'adkhala fiha alf dinar. Kemudian dia masukkan uang 1.000 dinar tersebut. 1.000 dinar emas. Bayangkan, dia masukkan ke dalam kayu yang sudah dia lubangi tersebut. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Tidak lupa dia menulis surat ya kepada saudaranya. Kemudian dia letakkan bersama dengan uang 1.000 dinar tersebut ke dalam kayu. Dia tutup rapat, dia ikat kuat. Kemudian dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu inni tasallaftu fulanan alf dinarin. Ya Allah, sungguh engkau maha mengetahui, aku pernah meminjam 1.000 dinar dari si fulan, saudaraku. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila faradiya bika. Dia meminta penjamin, ada jaminan. Aku katakan cukup engkau ya Allah sebagai penjamin, dan dia ridha. Dia meminta adanya saksi, aku mengatakan kafa billahi syahida faradiya bika. Cukup engkau ya Allah sebagai saksi, dan dia ridha engkau sebagai saksi. Dia percaya kepadaku dan dia yakin kepadamu ya Allah. Wa anni jahadtu an ajida markaban, dan engkau tahu ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencari kapal atau perahu untuk menyeberang. Ab'athu ilaihi alladhi lahu. Aku sudah berusaha untuk mencari kapal untuk mengantarkan yang menjadi haknya, untuk mengantarkan haknya 1.000 dinar ini ya Allah, engkau tahu itu. Falam aqdir, dan engkau juga tahu aku tidak mampu untuk menyeberang saat ini. Wa inni astaudi'ukaha, dan sungguh aku ya Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan 1.000 dinar ini kepada engkau. Aku yakin dan percaya kepada kuasamu ya Allah. Farama biha. Kemudian kayu yang berisi 1.000 dinar dan surat tersebut dilempar ke laut begitu saja. Hatta walajat fihi. Kayu itu terombang ambing oleh ombak di lautan. Entah kemana dia akan menepi. Hanya Allah yang tahu. Thumman sarafa. Kemudian laki-laki yang meminjam ini kembali. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia kembali mengumpulkan harta, bekerja siang dan malam, menabung, mengumpulkan 1.000 dinar lagi. Sementara itu, di seberang pulau, laki-laki yang dipinjami tersebut sedang menunggu-nunggu adanya kapal yang datang di dermaga. Karena hari itu adalah hari jatuh tempo, sesuai dengan perjanjian mereka berdua. Dia menunggu, namun dia tidak melihat ada kapal yang datang pada hari itu. Dan dikisahkan bahwasanya laki-laki ini yang menunggu harta miliknya, pengembalian harta miliknya yang 1.000 dinar tersebut, disebutkan bahwasanya pada saat itu dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Kondisinya tidak seperti dulu lagi. Dia sekarang menjadi orang yang banyak kehilangan harta, banyak kebutuhan, banyak yang dia tanggung. Namun hartanya menipis. Dia tunggu-tunggu dan terus menunggu, tidak ada kapal yang datang. Beberapa hari berlalu, nihil, tidak ada hasil. Sampai pada suatu hari dia berada di satu tepi pantai. Fa'idha bil khashabati allati fiha al-mal. Tiba-tiba dia mengambil sebongkah kayu. Fa'akhadhaha li ahlihi hataban. Maka dia ambil kayu itu dengan niat untuk dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Padahal kayu tersebut berisi 1000 dinar yang dititipkan oleh saudaranya di seberang pulau. Beruntung kayu tersebut tidak langsung dia bakar. Dia belah terlebih dahulu sehingga dia menemukan di dalamnya ada sepucuk surat dan bungkusan 1000 dinar emas. Dia membaca sepucuk surat dari saudaranya yang berisikan permohonan maaf bahwasanya dia tidak bisa datang tepat waktu karena tidak menemukan kapal atau perahu. Beberapa waktu kemudian, saudaranya yang meminjam datang dari seberang pulau. Dia datang membawa 1000 dinar. Kemudian dia sodorkan kepada saudaranya tempat dia meminjam. Kemudian dia mengatakan, "Aku mohon maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu karena kendala-kendala yang aku hadapi. Ini 1000 dinar ini aku kembalikan saat ini. Aku mohon maaf atas keterlambatan ini." Bayangkan kejujuran yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia sudah menitipkan 1000 dinar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada saudaranya. Namun dia tidak bergantung kepada lautan, kepada ombak, kepada kayu. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, dia tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwasanya 1000 dinar ini benar-benar dikembalikan kepada saudaranya. Dia kembali mengumpulkan harta, menabung, sampai kemudian dia datang membawa 1000 dinar lagi. Namun coba perhatikan apa yang diungkapkan oleh laki-laki yang memberikan pinjaman tersebut. Hal kunta ba'asta ilayya bishay? Bukankah engkau sudah mengirimkan sesuatu kepadaku? Tampaknya laki-laki yang meminjam ini, dia berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya yang memasukkan 1000 dinar ke dalam kayu. Dia berharap itu cukup hanya Allah yang mengetahui, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghitungnya sebagai pahala untukku di akhirat kelak. Dia berupaya untuk menyembunyikannya. Dia mengatakan, "Aku mengatakan kepada engkau, aku punya kendala untuk datang, sekarang aku bisa datang, ini 1000 dinarnya. Laki-laki yang meminjamkan 1000 dinar ini dengan jujur, dia mengatakan, "Fa innallaha qad adda 'anka." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah menyampaikan titipanmu kepadaku. "Alladhi ba'atha fil khashabah." Titipanmu yang engkau masukkan ke dalam sebongkah kayu. Itu sudah sampai kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikannya kepadaku. Maka silahkan engkau bawa lagi 1000 dinar ini. Ya, 1000 dinar ini milikmu. Ya, hakku sudah aku dapatkan. Dia mengucapkan itu dengan jujur. Padahal kalau dia mau, kalau dia tamak akan harta, dia bisa saja mengambil 1000 dinar tersebut. Dia bisa mendapatkan 2000 dinar. Namun itu tidak dia lakukan karena takut kepada Allah, karena dia meyakini Allah melihat apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menceritakan, para sahabat setelah mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, para sahabat berdebat, ya, siapakah di antara kedua laki-laki ini yang lebih saleh, yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sampai-sampai para sahabat berdebat, memperbincangkan siapa di antara kedua orang ini yang lebih amanah. Yang meminjam, dia sangat amanah. Yang memberikan pinjaman, dia juga amanah. Dia jujur mengatakan bahwasanya apa yang aku pinjamkan sudah dikembalikan oleh Allah darimu. Kesimpulannya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang mengatur kejadian itu semua. Allah lah yang mengatur pada hari itu dia tidak menemukan kapal dan perahu yang menyeberang. Allah pula yang mengatur laki-laki tersebut menemukan sebongkah kayu. Allah pula yang mengatur sebongkah kayu yang dilempar ke lautan tersebut, dia terdampar di lokasi yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga ditemukan oleh pemiliknya, laki-laki yang memberikan pinjaman. Allah pula yang mengatur dan memberikan taufik kepada laki-laki tersebut. Dia tidak langsung membakar kayu bakar tersebut, namun dia lebih dulu membelahnya sehingga dia menemukan sepucuk surat dari saudaranya dan menemukan 1000 dinar di dalamnya. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di langit terjadi kebetulan begitu saja tanpa ada tujuan dan hikmahnya. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, seseorang betapapun besar hutang yang dia miliki, namun jika dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang tersebut, sebesar apapun hutang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang dia meminjam harta milik saudaranya, kemudian dia memiliki niat yang buruk, dia tidak berniat untuk mengembalikannya, maka sekecil apapun hutang tersebut, Allah tidak akan memberikan dia taufik untuk mengembalikannya. Dan ini termasuk kezaliman yang kelak akan dituntut di akhirat. Kemudian perhatikan betapa dua orang laki-laki ini memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini cukup Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai penjamin. Persangkaan yang baik itu berbuah manis. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Kemudian dari kisah ini kita juga belajar betapa berharganya amalan tawakal. Hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal harus disertai dengan upaya. Kita lihat laki-laki ini berupaya mencari kapal, bahkan berupaya untuk mencari tambahan 1.000 dinar lagi. Allahu Akbar, sungguh kisah yang luar biasa. Kemudian sekali lagi terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membuka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2291, dan hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Teman-teman juga bisa mendapatkan penjelasan tambahan terkait pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah ini dari kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari kisah ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan pesan-pesan indah dari kisah yang mulia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Baik, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, saatnya kita memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan sejenak seluruh aktivitas duniawi kita dan kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menuju ke masjid-masjid terdekat yang bisa kita jangkau. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Tetap bersama di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: 94,3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Pendengar Radio Muaz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya.

0: Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Lazis Mu'adz 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
1: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: قدوات نبوية.
8: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
9: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
10: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
9: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah
12: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
9: dari أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Assalamualaikum, kefahalu deng.
15: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
16: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
14: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji.
16: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
14: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
16: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
14: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
11: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
17: Gimana rasa nasi kebulinya?
18: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
17: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
18: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
19: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
20: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
19: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
21: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
22: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Ustadz menjawab.
24: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
25: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
26: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
27: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
29: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari, ya hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita, untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini. Itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadut jauhi ya, karena berbahaya. Baik, kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya, dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
30: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
0: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
1: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
2: Masya Allah, jamaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli, karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya, bukan pencurinya, kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu pun namanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ, ya tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
10: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
10: Kami tu Di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
12: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
13: Alladhi sammahu muallifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
11: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
14: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
11: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
21: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM.
22: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

0: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum, Kawanan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Minjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
11: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
12: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: Qul

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa.
2: Bingung sama dunia.
1: Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma'ana alihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha." Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama akidah mengatakan memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama sama batu, sama sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'min Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bagaimana kabar sahabat Mu'adz di siang menuju akhir, jelang-jelang akhir aktivitas kita? Ya mungkin saat ini ada yang sedang berkantor ya, dan mungkin setelah jeda istirahat dan kembali akan beraktivitas, maka kami ucapkan semoga segala urusan, segala aktivitas kita diberikan kelancaran dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di antara bentuk syukur yang seringkali kurang dipahami adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengira bahwa semakin sederhana penampilan seseorang hingga kemudian dia seolah-olah tidak memiliki apa-apa, maka semakin baik. Tapi ternyata, Islam memberikan tuntunan yang lebih seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Ad-Duha di ayat ke-11, وَأَمَّا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Ayat ini, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dijelaskan oleh para ulama sebagai anjuran untuk mengakui, menyebutkan, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya ternyata. Nah, para salaf juga memahami bahwa menyebut nikmat Allah ini merupakan bagian dari syukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, ilmu pengetahuan, keluarga yang baik, atau kelapangan rezeki, maka ternyata seorang hamba tidak perlu berpura-pura seolah-olah dirinya tidak memiliki nikmat tersebut. Yang terpenting adalah ia menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kemampuan dirinya semata. Jadi sahabat muda, dimanapun Anda berada, yang perlu dipahami ternyata adalah bahwa menampakkan nikmat itu berbeda dengan pamer. Jika seseorang mengenakan pakaian yang baik karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya rezeki, menjaga kebersihan dan ingin menampakkan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu merupakan bentuk, termasuk bentuk syukur kita kepadanya. Namun, tentunya apabila tujuannya agar dipuji manusia ya, dianggap mungkin lebih kaya, lebih hebat, atau lebih tinggi daripada orang lain, maka tentunya niat tersebut berubah menjadi riya dan kesombongan yang tercela. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat agama maupun nikmat dunia, hendaknya disebutkan sebagai bentuk pujian kepada Allah. Dengan demikian, hati seorang hamba akan semakin cinta, akan semakin mencintai Rabb-nya yang telah memberinya berbagai karunia. Demikian pula, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa menampakkan nikmat merupakan bagian dari syukur apabila diniatkan karena Allah. Akan tetapi, apabila dilakukan karena kita sombong dan kebanggaan terhadap diri kita sendiri, maka hal itu merupakan atau menjadi perbuatan yang tercela. Jadi memang poinnya itu terletak pada niat kita. Apakah kita mau menampakkannya sebagai rasa syukur dan kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya? Apakah kita niat kita mau pamer? Kita mau ingin dibilang saja. Namun, sahabat semua dimanapun Anda berada, Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala juga menerangkan bahwa tidak sepantasnya seseorang selalu menampilkan diri seakan-akan dia miskin, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan rezekinya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh tampak pada pakaian, makanan maupun penampilan seseorang sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi penegasannya di sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun demikian, Islam juga melarang kita sikap berlebihan. Jadi kita menampakkan nikmat bukan berarti kemudian kita hidup bermewah-mewahan ya, kita berfoya-foya atau menghamburkan harta. Seorang muslim tetap dituntut bersikap sederhana. Kita tidak sombong dan tidak melampaui batas. Nah, ini kadang-kadang kalau di masa sekarang, sobat mas, banyak orang yang justru dia berpenampilan lebih dari kemampuan dirinya. Bahkan sampai harus mengutang untuk memuaskan mata orang lain. Dan ini tentunya sudah termasuk bukan lagi menampakkan nikmat ya, tapi karena memang kita ingin dilihat orang. Karena kita berkelakuan di luar batas kemampuan kita. Sahabat semua dimanapun Anda berada, oleh karenanya marilah kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik lisan, hati maupun perbuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, maka sudah siogianya kita menggunakan pada jalan yang halal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pakaian, alhamdulillah, kenakanlah tentunya dengan niat bersyukur. Kita datang ke majelis dengan majelis ilmu dengan pakaian yang baik, ya. Tentunya dengan menggunakannya kepada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tempat-tempat yang halal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, maka sudah seyogianya ya kita menyebarkan manfaat ilmu itu. Dan jangan pernah lupa untuk mengakui bahwa semua itu, apa yang kita dapatkan ini, manfaat ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, wa id ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum

0: Anda berada bersama Agung di sini. Bismillah Ta'ala akan menemani sahabat muat sehingga beberapa waktu ke depan dengan program-program yang akan hadir. Di antara sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu
3: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
4: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini menemani ruang dengar Sahabat Muas dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kembali kita akan mendengarkan kisah salah seorang dari kalangan yang mulia radhiyallahu anhum, para sahabat, di mana di sepanjang sejarah Islam tentunya ada banyak sekali sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada yang dikenal karena keberaniannya, ada yang masyhur karena keluasan ilmunya, ada pula yang kemudian dikenang karena dia memiliki akhlak yang begitu baik. Namun sahabat muat dimanapun Anda berada, ada seseorang sahabat yang memiliki karakter yang begitu unik. Jadi lisannya itu selalu membela kebenaran, hatinya tidak terpaut dengan gemerlapnya dunia, dan hidupnya itu selalu dipenuhi dengan kesederhanaan. Rasulullah SAW bahkan memberikan pujian yang sangat tinggi kepada beliau karena memiliki kejujuran. Jadi karena kejujuran ini, beliau alaihissalatu wassalam memberikan pujian yang sangat tinggi. Nah, siapa beliau? Kita akan cari tahu bersama di kesempatan siang hari ini dan menyimak kisah selengkapnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan ini dia kisah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
1: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, di atas bumi, di bawah naungan langit ini, tak ada orang yang lebih jujur katanya daripada Abu Dzar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lembah Waddan yang menghubungkan kota Mekah dengan dunia luar dihuni oleh kabilah Ghifar. Kehidupan kabilah ini bergantung pada semacam pungutan yang dikenakan terhadap kafilah-kafilah orang Quraisy yang hilir mudik dari dan ke Syam. Kadangkala bila kafilah dagang yang lewat itu tak mau memberi, kafilah Ghifar merampok mereka. Tersebutlah Jundub ibn Junadah yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Dzar. Dia adalah seorang putra Ghifar yang terkemuka karena keberanian, kecerdasan, wawasan berpikirnya yang luas. Dada Abu Dzar terasa sesak menyaksikan kaumnya menyembah patung-patung mati. Dia mengecam akidah bangsa Arab yang rusak ini dan selalu berharap-harap akan datangnya seorang nabi baru yang mampu mengisi akal dan hati mereka dengan cahaya kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan. Akhirnya sampai juga di telinga Abu Dzar berita bahwa seorang nabi baru telah muncul di kota Mekah. Dia segera berkata kepada saudara,

0: Saudaranya Anis, saudaraku, pergilah ke kota Mekah untuk mencari berita tentang orang yang mengaku sebagai nabi, yang menerima wahyu dari langit itu. Dengarlah apa yang diserukannya, lalu ceritakan kepadaku. Anis segera berangkat ke Mekah. Di sana dia bisa bertemu Rasulullah dan mendengar seruannya. Setelah itu, dia segera pulang dan disosong oleh Abu Dzar dengan berdebar-debar. Kata Anis, "Demi Allah, aku melihat seseorang mengajak kepada keluhuran budi dan akhlak. Kata-kata yang diucapkannya bukanlah syair." Abu Dzar kemudian bertanya kepada saudaranya, "Apa yang dikatakan orang-orang tentang dia?" Orang-orang mengatakan bahwa dia tukang sihir dan penyihir. Jawab Anis. Kata Abu Dzar, "Demi Allah, penjelasanmu tidak memuaskan. Begini saja, maukah engkau menanggung keluargaku untuk sementara waktu? Aku ingin menjumpai dan bercakap-cakap dengan nabi itu." "Baik, tapi berhati-hatilah. Jaga dirimu dari penduduk kota Mekah." Demikian pesan Anis. Abu Dzar segera menyiapkan perbekalan dengan membawa kirba kecil, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Dia berangkat ke Mekah keesokan harinya. Hatinya sudah bulat. Dia harus bertemu dengan nabi itu dan menanyakan tentang apa yang diserukannya. Singkat cerita, Abu Dzar sampai ke kota Mekah. Dia telah banyak mendengar berita tentang keganasan Quraisy terhadap orang-orang yang ingin menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu, dia takut dan tak mau bertanya kepada siapapun tentang Muhammad, sebab dia tak tahu apakah yang ditanyai itu sahabat Muhammad atau justru musuhnya. Ketika malam tiba, Abu Dzar tidur-tiduran di masjid. Kemudian tak lama berselang, Ali bin Abi Thalib berlalu di hadapan masjid. Dalam sekejap, Ali tahu bahwa Abu Dzar adalah pendatang dari luar kota, sehingga dia berkata, "Saudara, mari menginap saja di rumahku." Jadilah Abu Dzar penginap di rumah Ali malam itu. Pagi harinya, dia membawa kirbah dan kantung makanannya untuk kembali ke masjid bersama si tuan rumah. Namun kedua orang itu tidak saling menanyakan urusannya. Sampai hari kedua, Abu Dzar radhiyallahu an belum juga mendapatkan keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika senja turun, dia pergi ke masjid untuk tidur. Seperti kemarin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melewati masjid lalu bertanya, "Anda belum pulang?" Seperti kemarin pula, malam itu Abu Dzar kembali menginap di rumah Ali. Begitupun keduanya tetap tidak saling bertanya atau memperkenalkan diri. Pada malam yang ketiga, akhirnya Ali bertanya kepada tamunya, "Apa sebenarnya keperluan Anda di Mekah ini?" Abu Dzar radhiyallahu an menjawab dengan hati-hati, "Pertama-tama, berjanjilah dulu bahwa Anda mau memberikan keterangan yang kubutuhkan." Setelah Ali memberikan janjinya, Abu Dzar berterus terang, Sebenarnya kedatanganku kemari ini dari suatu tempat yang jauh adalah untuk menjumpai Nabi baru itu. Aku ingin mendengar tentang sesuatu yang dia bawa. Mendengar itu, wajah Ali membiaskan kegembiraan. Ia menuturkan dengan bergairah. Demi Allah, beliau benar-benar Rasul Allah. Biasanya beliau begini dan begitu. Besok pagi, Anda bisa ikut aku. Nanti bila ada hal-hal yang terlihat mencurigakan, aku akan berhenti dan pura-pura buang air. Bila aku berjalan lagi, teruslah mengikuti. Dan bila aku memasuki sebuah rumah, masuklah juga. Malam itu, Abu Dzar radhiyallahu an tak mampu memicingkan mata sedikit pun. Karena rasa rindu yang meluap-luap untuk berjumpa dengan Nabi dan mendengarkan wahyu Allah. Pagi harinya, mereka berdua berangkat ke rumah Rasulullah. Abu Dzar radhiyallahu an berjalan agak jauh di belakang Ali. Jalan yang mereka tempuh lurus saja, tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Sampai akhirnya memasuki sebuah rumah. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar memberi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawabnya. Wa alaikas salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Abu Dzar lah orang yang pertama yang memberi salam kepada Rasulullah dengan cara demikian. Ucapannya itu kemudian menjadi salam Islam dan ditiru oleh semua muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyeru Abu Dzar ke dalam Islam. Beliau membacakan dan mengajarinya Al-Qur'an. Sebelum meninggalkan tempat itu, Abu Dzar telah mengucapkan kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Dia menjadi orang keempat atau orang kelima yang melakukannya. Berikut penuturannya. Setelah itu, aku tinggal bersama Rasulullah di Mekah. Beliau mengajariku ad-din dan membacakan Al-Quran. Beliau juga berpesan, jangan sekali-kali berterang-terangan tentang Islam di kota Mekah ini. Aku khawatir orang-orang akan membunuhmu. Kataku, demi jiwaku yang ada di tangannya, saya tidak akan meninggalkan Mekah sebelum pergi ke masjid dan mengumandangkan kebenaran Islam di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri mendengar kekerasanku. Lalu aku pergi ke masjid. Orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk sambil mengobrol. Di tengah-tengah mereka, aku berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Hai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mereka terperanjat. Dan sedetik kemudian semua bangkit dari duduknya dan menyerbu ke arahku. Hajar saja orang ini. Dia telah keluar dari agamanya. Di sana sini terdengar teriakan demikian. Orang-orang telah menghujaniku dengan pukulan-pukulan keras tanpa ampun. Mungkin aku akan tewas kalau saja Abbas ibn Abdul Muttalib tidak segera datang. Dia berusaha melindungiku dan menghardik para pengeroyokku. Celakalah kalian. Kalian hendak membunuh seorang Ghifar? Padahal kafilah kalian harus melewati perkampungan Ghifar. Mendengar itu, barulah mereka berhenti. Setelah siuman, aku pergi menjumpai Rasulullah. Melihat keadaanku, beliau pun berkata, "Bukankah aku telah melarangmu mengumumkan Islam?" Kataku, "Ya Rasulullah, niat dalam hati saya telah terpenuhi." Beliau berkata lagi, "Pulanglah ke tempat kaummu dan beritahukan apa yang kau lihat dan kau dengar di sini. Serulah mereka ke dalam agama Allah. Semoga Dia memberi petunjuk kepada mereka, lalu engkau dan memberikan pahala kepadamu. Bila kau dengar bahwa posisi Islam dalam masyarakat sudah kokoh, datanglah kembali kepadaku." Aku pun pulang sesuai dengan perintah Rasulullah. Saudaraku Anis menyongsong seraya bertanya, "Apa saja yang telah kau lakukan?" "Aku memeluk Islam dan aku mempercayai Rasulullah." Demikian jawabanku. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati Anis sehingga dia berkata, "Aku tidak suka kepada agamaku. Aku menyatakan Islam dan membenarkan dakwah Rasulullah." Kemudian kami berdua menjumpai ibu dan mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, "Aku tidak suka kepada agamaku. Aku juga menyatakan Islam." Sejak hari itu, keluarga yang beriman ini bergerak memperkenalkan Islam di daerah Ghifar tanpa jemu-jemu, sehingga banyak penduduk Ghifar yang masuk agama Islam. Salat lima waktu pun aktif dilakukan di masjid-masjid. Segolongan orang berkata, "Sementara ini kita bertahan dalam agama kita. Nanti bila Rasulullah ke kota Madinah, baru kita nyatakan keislaman kita di hadapan beliau." Begitulah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka semua menyatakan keislamannya. Beliau berkata, "Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Assalam, semoga Allah memberi mereka keselamatan." Abu Dzar tetap tinggal di dusunnya sampai tercetusnya perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Sesudah itu, dia pergi ke Madinah dan minta izin untuk menyertai Rasulullah dan melayani semua kebutuhan beliau. Sebaliknya, Rasulullah juga mengutamakan dan menghormati Abu Dzar. Setiap kali berjumpa, beliau pasti berjabat tangan Abu Dzar erat-erat sambil tersenyum dan menunjukkan kegembiraannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah, Abu Dzar radhiyallahu an pergi ke Damaskus. Di kota ini dilihatnya betapa kaum muslimin tenggelam dalam kemewahan dan sangat condong kepada dunia. Kondisi ini sangat mengejutkan Abu Dzar. Suatu kali Khalifah Utsman memanggilnya agar kembali ke Madinah. Abu Dzar segera memenuhi panggilan itu. Tapi Lagi-lagi di sini dia menjumpai kondisi yang sama. Kini hatinya cemas. Melihat manusia begitu cenderung kepada dunia. Sebaliknya, orang-orang pun merasa sesak. Menghadapi kekerasan hati Abu Dzar yang tak bosan-bosannya memperingatkan mereka dengan kata-kata yang pedas. Khalifah kemudian menyarankan agar Abu Dzar bermukim di Ar-Rabzah, sebuah desa kecil masih di wilayah Madinah. Abu Dzar menyetujuinya dan berangkat dengan segera. Dia hidup jauh dari manusia, zuhud terhadap kekayaan, tak mengirikan harta benda yang berada di tangan orang lain, berpegang pada cara hidup Rasulullah dan kedua sahabatnya yang mulia. Dia mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Suatu hari, seorang lelaki berkunjung ke rumah Abu Dzar radhiyallahu an. Melihat rumahnya kosong melompong, tamu itu pun bertanya, "Wahai Abu Dzar, di mana gerangan perabot-perabot rumah Anda?" Jawab Abu Dzar, "Kita punya rumah di kampung sana." Maksudnya ialah kampung akhirat. "Sehingga perabot-perabot yang terbaik kukirimkan ke sana." Tamu itu mengerti maksudnya. Kemudian bertanya lagi, "Tapi Anda juga mesti memiliki perabot selama berada di kampung yang sekarang." "Tapi si empu rumah tidak mengizinkan kita menetap di rumah yang ini." Begitu kata Abu Dzar radhiyallahu an. "Pernah gubernur Syam mengirimkan uang 300 dinar kepada Abu Dzar radhiyallahu an disertai ucapan, 'Pergunakanlah uang itu untuk kebutuhan Anda.' Abu Dzar radhiyallahu an mengembalikan seluruhnya seraya bertanya, 'Apakah tuan gubernur tidak menemukan seorang hamba yang lebih miskin dari saya?'" Pada tahun 32 Hijriah, malaikat maut telah menjemput seorang zuhud yang tekun beribadah, yang oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebut, "Tidak ada di atas bumi dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar.
9: Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Masih menemani sahabat semua sekalian di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat semua dimanapun Anda berada setelah menjalani aktivitas sehari-hari kita, tidak ada salahnya tentunya meluangkan waktu untuk menikmati momen bersama keluarga, rekan kerja, ataupun sahabat. Jadi buat sahabat Mos yang saat ini sedang mencari tempat makan siang dengan suasana yang nyaman, asri, dan menyajikan hidangan seafood yang lezat, ayo berkunjung ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena khusus bulan ini sahabat Mos, bulan Juli, ada promo menarik, July Holiday di Kampung Bakau. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang menggugah selera. Jadi cocok sekali untuk sahabat Mas menikmati waktu bersama orang-orang tersayang dengan suasana yang nyaman dan cita rasa yang istimewa. Nah, promo July Holiday ini berlaku sampai 30 Juli 2026 saja sahabat Mas, setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 16 sore atau pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan menikmati makan siang hemat dengan menu favorit bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Jangan lupa catat promonya ya, July Holiday. Dan ini hanya berlangsung sampai tanggal 30 Juli 2026. Jadi berlakunya sampai besok saja sahabat Mas. Nah, untuk informasi lebih lanjut sahabat Mas bisa langsung ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari dan TikToknya ada di Kampung Bakau, atau sahabat Mas langsung dapat hubungi nomornya di 0813-5628-2465. Kami ulangi, nomornya di 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Kids. Dan bismillah ta'ala kembali kita akan belajar bersama dengan adik-adik kita tercinta tentunya, yaitu pembahasan Quran surah setelah surah Al-Kautsar. Nah, tentunya bagi sahabat Muas, kemarin kita sudah membahas di pembahasan Quran surah Al-Kautsar. Alhamdulillah kita mengambil banyak pelajaran tentunya di dalamnya. Kita telah mengetahui bahwa dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya nikmat kenabian, nikmat wahyu, nikmat pertolongan Allah, dan juga nikmat Al-Kautsar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan dari ayat ini ya kita belajar bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, maka bentuk syukur yang paling utama ternyata adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat dan berkurban. Namun agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada satu hal yang sangat penting untuk kita jaga. Nah, satu hal ini sahabat Muas, yaitu tauhid. Nah, tauhid sahabat-sahabat berarti kita artinya secara umum adalah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan ibadah kita selain Allah Subhanahu wa taala. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ya bisa saja melakukan banyak kebaikan. Tetapi jika ibadahnya itu tidak diniatkan, tidak ditujukan kepada Allah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Dalilnya apa? Dalilnya tentang niat. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama di kesempatan siang hari ini, Sobat Muas, dengan adik-adik kita tercinta yang soleh-soleh tentunya dalam program acara Quran for Kids di pembahasan Quran Surah Al-Kafirun. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
12: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Quran for Kids.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini. Ya, bagaimana kabar adik-adik? Nah, semoga kita selalu semangat ya dalam belajar mengenal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, mengenal kehidupannya bagaimana, dan kemudian kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari tentunya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya untuk bermain, atau mungkin kita hanya makan, atau kita hanya belajar dan mencari kesenangan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita dapat mengenal Allah dan beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya adik-adik, tujuan terbesar hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam, perkara yang paling penting itu bukan hanya kita melakukan banyak kebaikan, tetapi ternyata kita juga harus memastikan bahwa semua kebaikan itu dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, dan kita salat karena Allah. Kita berdoa juga kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, dan kita juga harusnya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Tauhid berarti kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang boleh disamakan dengan Allah dalam ibadah. Namun, sejak zaman dahulu hingga sekarang adik-adik, ada orang-orang yang belum memahami hal ini. Ada orang yang menyembah selain Allah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang meminta kepada selain Allah. Bahkan ada yang mencampurkan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selainnya. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah yang mengajarkan kepada kita tentang keteguhan dalam menjaga keyakinan kita, yaitu surah Al-Kafirun. Inilah yang akan kita pelajari bersama adik-adik di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, kita akan mendengarkan satu murattal dulu dari Quran Surah Al-Kafirun. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita simak bersama adik-adik pembacaan Quran Surah Al-Kafirun yang akan dibacakan oleh yaitu Syekh Misari Rashid Hafizahullahu Ta'ala.
14: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama surah Al-Kafirun yang dibacakan oleh tadi kurinya Syekh Misar Rashid Hafizahullahu Ta'ala. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan surah Al-Kafirun. Di ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Kafirun ini itu mengajarkan kita tentang sebuah perkara yang paling besar dari agama Islam ini, yaitu menjaga tauhid. Nah, apa itu tauhid? Adik-adik, tadi kita sudah bahas ya, tauhid itu apa? Jadi, tauhid itu ternyata adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Kita hanya beribadah kepada Allah saja, hanya berdoa kepada Allah, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Surah Al-Kafirun ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencampurkan ibadah mereka dengan ibadah kaum muslimin. Jadi mereka orang-orang kafir ingin berusaha menyatukan, dia berusaha mencampurkan ibadah mereka dengan ibadah kita. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pakai bahasa kita, bagaimana kalau kita bergantian, ya? Suatu waktu kita menyembah Tuhanmu dan suatu waktu kamu menyembah sesembahan kami. Namun adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jawaban yang sangat tegas. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyembah berhala atau sesembahan selain Allah. Beliau hanya menyembah Allah saja. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian? Karena orang-orang kafir memang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Jadi mereka menyembah Allah tetapi juga menyembah selain Allah seperti berhala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu, ketika kita beribadah, kita harus berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mencampurkan ibadah kepada Allah dengan ibadah menyembah selain Allah. Seperti ketika kita memberikan hadiah kepada seseorang misalkan. tidak mungkin ya kita mengatakan ini hadiah untuk kamu, tapi sebagian untuk orang lain juga. Nah, begitu pula ibadah. Ibadah itu hanya untuk Allah saja. Dia tidak boleh kita, tidak bisa kita bagi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita jadi belajar ya bahwa seorang muslim memang ternyata harus memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Kita tidak boleh, kita boleh berteman dengan siapa saja tentunya, berbuat baik kepada siapa saja kita, dan kita memang harus berbuat baik kepada siapa saja dan menghormati orang lain. Tetapi, ya ada tetapinya ini, khusus dalam ibadah, kita harus tetap memiliki yang namanya prinsip. Kita memiliki pendirian. Kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak berdoa kepada selain Allah, dan juga kita tidak meminta sesuatu yang hanya mampu diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meminta sesuatu yang hanya mampu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Karena seorang muslim adalah orang yang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar kita selalu mencintai tauhid. Kita mau belajar terus dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan menjadikan kita anak-anak yang istiqomah dalam jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allahumma amin. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muda dimanapun Anda berada, kita akan masih belajar bersama, melanjutkan pembelajaran ini dalam pembahasan Quran Surah Al-Kafirun. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
3: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
3: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
3: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita belajar bersama di pembahasan Quran Surah Al-Kafirun. Dan dari surah yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pelajaran yang tidak singkat ternyata, yang tidak sepele, tapi sangat besar. Ini sangat penting, yaitu menjaga tauhid. Kita belajar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau merupakan seorang hamba yang memiliki keyakinan yang teguh. Beliau tidak pernah mencampurkan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selainnya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak mencampurkan ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Beliau hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari surah Al-Kafirun ini, kita juga belajar bahwa seorang muslim, seorang anak yang soleh-soleha, harus memiliki pendirian dalam urusan agama. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun, menghormati orang lain, dan menjaga akhlak yang mulia. Namun, kendati demikian, kita juga tentunya dalam persoalan masalah ibadah, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh mencampurkan ajaran Islam dengan kesyirikan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid adalah perkara yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Sebab, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan seseorang, maka semuanya harus dibangun di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Maka mari kita jaga tauhid kita sejak saat ini, dan jangan hanya mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah, tapi juga kita harus buktikan dengan kehidupan kita. Jadi kita mendirikan sholat karena Allah, kita berdoa juga kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita selalu berusaha menaati perintahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita semua, agar kita selalu berada di atas tauhid, berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, di jalan yang benar, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga ini adik-adik menjadi pelajaran bagi kita semua tentang tauhid itu ternyata adalah sesuatu yang paling penting dalam agama ini. Dan semoga kita bisa kembali berjumpa di kesempatan berikutnya. Kita belajar kembali bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Quran for Kids. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Eh, saudara.
8: Selamat atas kelulusanmu, nak.
7: Sarjana Mika Upa. Kumlot lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan litafsiril Quran.
12: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan litafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
11: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
12: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
11: pengetahuan.
12: Dimulai
11: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
14: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berinteraksi bermuamalah. Terakhir kita membahas bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak kecil. Masih kita melanjutkan pembahasan tersebut. Wa وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ أحفاده. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara sunnah beliau alaihi salatu wasallam adalah beliau memohon perlindungan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cucu-cucu beliau, ya. Dan ini juga berlaku untuk anak-anak kita, tidak harus cucu, anak keturunan. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain. Beliau berta'awudz, memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain. Yaqul, beliau mengucapkan doa, u'idhukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma. Ini doanya. Wa yaqul, beliau juga bersabda, hakadha kana Ibrahim yu'awwidhu Ishaq wa Isma'il alaihimussalam. Demikianlah Ibrahim berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua putra beliau, yaitu Ismail dan Ishaq. Ini doa ini bagus sekali, jemaah. Ya. U'idzukuma bi kalimatillahi at-tamma. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah di sini kata para ulama hiya al-Qur'an wa qila asma'uhu wa sifatuhu. Kalimat-kalimat Allah di sini maksudnya Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, aku dengan bertawassul menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama dan sifatnya, aku memohon perlindungan untuk kalian, wahai anak-anak. Ya. Di sini disifatkan kalimat Allah itu dengan tamah. Tamah artinya sempurna. Karena memang kalimat-kalimat Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat dan celahnya sedikit pun, sempurna. Tammah juga bisa bermakna at-tam hahuna annaha tanfa'ul muta'awwid aw al-muta'awwid biha. Tanfa'ul muta'awwid biha wa tahfazuhu min al-afat wa tanfihi. Tanfa'ul muta'awwid biha. Tam di sini juga bermakna kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung atau memohon perlindungan dari apa di sini? Min kulli syaitan. Dari semua

untuk melindungi anak-anak dari gangguan syaitan dari kalangan manusia. Ya, syaitan dari kalangan manusia ini banyak kan, teman pergaulan yang buruk, yang mengajak kepada kemaksiatan. Kalau misalkan anak kita, alhamdulillah, ya, dia karena kita sekolahkan di pondok sunnah misalkan, dia banyak ngaji, banyak baca Al-Quran, jadi alhamdulillah aman dari gangguan jin, syaitan, kesurupan jin misalkan. Tapi dia belum aman dari gangguan syaitan dari kalangan manusia. Maka perlu juga doa ini kita amalkan jemaah. Perlu kita amalkan. Kemudian wahamma. Apa itu hamma? Hamma kullu dzati summin yaqtul. Semua hewan atau makhluk yang memiliki racun yang bisa membunuh. Itu hamma. Al-jama' al-hawam, bentuk jama'nya adalah hawam. Fa'amma ma yasum wa la yaqtul fahuwa samma kal'aqrab. Ada makhluk atau hewan yang dia punya racun tapi racunnya tidak sampai membunuh. Ya, seperti apa dia? Seperti kalajengking misalkan. Nah, itu disebut dengan samma. Tapi kalau disebut hama, maka ini hewan yang racunnya itu sampai membunuh. Ya, yang namanya anak-anak kan suka main keliaran ke sawah, ke bahkan ke kali. Ya, kita tidak tahu mereka di sekeliling mereka boleh jadi banyak binatang berbisa. Nah, ini doa ini perlu kita amalkan untuk mereka. Wa min kulli ainin lamma. Kemudian yang ketiga adalah dari keburukan ain, penyakit ain. Min ainin tusibu bisuruk. Jadi penyakit ain yang bisa menimpakan, bisa menjadi sebab tertimpanya seseorang itu dengan keburukan. Ya, penyakit ain ini hak jemaah, ya, walaupun secara medis tidak terbuktikan, ya. Secara medis tidak bisa dibuktikan di laboratorium ini orang kena penyakit ain atau tidak, ya. Tapi kita wajib meyakini karena Nabi SAW beliau bahkan pernah bersabda al-ainu haq, penyakit ain ini hak. Dan kebanyakan kematian yang menimpa umatku itu karena disebabkan oleh penyakit ain. Maka boleh jadi orang tiba-tiba paginya kita lihat dia sehat, bahkan dia sama kita, boleh jadi siang hari dia meninggal atau sore dia meninggal, itu boleh jadi karena ain. Ya, kita tidak tahu. Nabi mengatakan kebanyakan kematian yang menimpa umatku itu disebabkan oleh penyakit ain. Ya. Terkadang ain ini tidak menyebabkan kematian langsung. Jadi orang itu sakit, dibuat sakit. Dan sakitnya mungkin berlangsung lama, akhirnya meninggal. Ini ain. Memang Allah mentakdirkan adanya ain ini sebagai ujian dan cobaan. Sebagai ujian dan cobaan. Nah, jadi sekali lagi doanya, u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Bagaimana kalau anak kita hanya satu? Ya, dhamirnya bisa diganti. U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lamma. Kalau dia anak kita banyak, kita mau doakan sekaligus, mungkin bisa diganti dengan kum. U'idzukum bi kalimatillahi at-tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Kalau dia perempuan, u'idzuki bi kalimatillahi

0: laki-laki dan perempuan pakai kum, uridukum bi kalimatillah. Nah, intinya di sini lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada anak kecil, cucu-cucu beliau. Ini padahal cucu Nabi ya. Dia darah Nabi mengalir di jasad mereka. Kemudian bertemu Nabi, mungkin setiap hari dicium oleh Nabi. Artinya dia selalu mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, keberkahan dari Allah yang Allah curahkan melalui Nabi alaihi salatu wasallam, karena jasad Nabi itu berkah. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak merasa cukup dengan itu. Tetap beliau merasa ini anak butuh didoakan. Itu yang beliau lakukan. Sekaligus ini juga jadi sunnah yang sampai kepada kita, supaya kita tahu doanya, apa doanya untuk memohonkan perlindungan untuk anak-anak. Wa kana yu'allimuhum ba'd al-ad'iyyati allati yad'una biha. Nabi SAW juga diriwayatkan mengajarkan doa, ya, sebagian doa yang bisa diamalkan oleh anak. Nabi diriwayatkan pernah mengajarkan doa dalam qunut witir itu kepada Hasan. Di riwayatnya ini berasal dari Al Hasan bin Ali. Allamani Rasulullah SAW kalimati aquluhunna fil witr. Nabi SAW, kakek beliau ini, pernah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di solat witir. Ya, doa witir yang kita insyaAllah kita hafalin. Allahumma Allahumma hdini fiman hadai, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikli fiman a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yudha 'alaik, fa innahu la yadhullu man walait, tabaraka rabbana wa ta'alait. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ah, di sini juga penting jemaah. Jadi kemungkinan Nabi SAW mendoakan Hasan dan Husain itu memang ketika mereka masih kecil, masih mungkin belum bisa bicara lancar. Jadi sejak kecil sudah didoakan. Nah, kalau dia sudah beranjak menjadi bulan, apalagi dia sudah mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz itu dia sudah bisa membedakan. Dia sudah bisa membedakan ini bahaya, ini tidak bahaya. Atau dia sudah bisa memahami ucapan orang tuanya. Dia sudah paham tamyiz. Kira-kira usia 7 tahun. Kalau sudah mencapai usia tamyiz seperti itu, justru apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengajarkan doa supaya anak itu sendiri yang berdoa. Ya. Karena sebenarnya sunnah Nabi kita alaihi salatu wasalam memang mendorong kita, menganjurkan kita untuk kita sendiri yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah. Ya. Justru riwayat tentang para sahabat minta didoakan oleh Nabi itu sedikit riwayatnya. Ada tapi tidak banyak. Kemudian juga jarang kita menemukan riwayat yang menunjukkan para sahabat minta doa kepada sahabat yang lain. Misalkan sahabat Anshar minta didoakan oleh sahabat Muhajirin, Abu Bakar Siddiq, Umar dan yang lainnya. Kebanyakan para sahabat itu mental mereka berdoa sendiri. Ya. Yang pertama itu lebih menunjukkan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mewakilkan ibadah doa itu kepada orang lain. Kalau kita berdoa sendiri itu pahalanya double. Pertama, kita menunjukkan penghambaan kepada Allah, di samping juga pahala doa itu sendiri. Ya, kita ini sedikit-sedikit terlalu banyak bersandar kepada orang lain, sampai dalam urusan doa pun kita sandarkan kepada orang lain. Ya. Kalau alasannya adalah saya enggak tahu doanya, misalnya, ya belajar. Itu pentingnya belajar. Ada doa-doa di dalam Al-Quran itu mudah, ringkas dan padat isinya. Bisa berdoa dengan doa-doa di dalam Al-Quran. Nah, ini intinya bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak. Wa kana ya'khudhuhum ma'ahu ila al-masjid. Di antara kebiasaan Nabi SAW adalah membawa anak atau cucu beliau ke masjid. Qala Abu Bakr, diriwayatkan oleh Abu Bakr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat beliau di atas mimbar berkhutbah. Wal Hasan bin Ali ila jambihi. Wa huwa yaqbalu 'ala an-nas marratan wa 'alaihi ukhra. Nabi sedang khutbah. Hasan bin Ali di samping beliau, diajak di samping beliau. Wa huwa yaqbalu 'ala an-nas marratan. Jadi Nabi berkhutbah, beliau melihat para sahabat sesekali beliau melihat cucunya Hasan. Wa yaqul. Kemudian disitulah Nabi, saya dengar kata Abu Bakar, saya dengar beliau bersabda, "Inna bani hadza sayyidun." Anak saya ini, maksudnya cucu saya ini, dia akan menjadi pemimpin. Wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimin. Dan kelak dia akan mengislah antara dua kubu kaum muslimin yang sedang bertikai. Ini nubuwah dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan benar terjadi di masa depan. Apa maksudnya beliau akan menjadi orang yang mengislah antara dua kubu kaum muslimin yang sedang bertikai? Jadi ini terjadi pada tahun 30-an Hijriah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib di Irak, kalau tidak salah di Kufah. Kan Ali bin Abi Thalib kita tahu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, dibunuh. Beliau kemudian mati syahid. Nah, yang menggantikan beliau ketika itu adalah Al-Hasan. Sepakat orang-orang di Kufah membaiat Al-Hasan. Sementara di Syam kaum muslimin membaiat siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebelumnya memang terjadi perselisihan. Qadarullah, terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali. Perselisihan karena beda ijtihad terkait kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi setelah terbunuhnya Utsman, para sahabat yang ada di Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah kerabatnya Utsman. Muawiyah merasa berhak untuk menuntut qisas. Beliau menuntut qisas agar ditegakkan segera oleh Amirul Mukminin ketika itu, Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib belum memiliki kekuatan yang penuh secara politik dan militer. Kemudian tidak diketahui juga siapa saja dalam pembunuhan Utsman, karena jumlah pemberontak yang mendatangi Madinah ketika itu banyak di musim haji ketika itu. Jadi mereka pura-pura mau pergi haji. Ini jumlahnya ribuan. Jadi bingung juga Ali bin Abi Thalib, siapa yang mau dikisos ini. Belum lagi kaum muslimin belum bersatu di bawah satu kepemimpinan. Karena ketika itu kaum muslimin yang ada di Syam satu kata, seia sekata, berjanji setia kepada Muawiyah untuk menuntut qisas pembunuhan Utsman. Jadi Muawiyah belum mau membaiat Ali sebelum qisas ditegakkan. Ali mengatakan baiat dulu, baru kita cari sama-sama siapa pembunuh Utsman. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat, akhirnya ya kotor sampai terjadi perang siffin. Terjadi perang siffin. Kemudian terjadi pemberontakan Khawarij, perang Nahrawan. Kemudian setelah itu perang Nahrawan ini menjadikan orang Khawarij itu punya dendam kesumat kepada Ali bin Abi Thalib. Ada salah satu di antara mereka yang bernama Abdurrahman bin Munjam yang terkena pemikiran Khawarij dari istrinya. Istrinya, makanya hati-hati jemaah, istri kita harus janji. Bahaya kalau tidak nanti, nanti dia mau pengaruhi kita. Seorang Abdurrahman bin Muljam yang dia diberikan posisi yang terhormat untuk kalau tidak salah mengajarkan Al-Quran atau menjadi imam ya, di zamannya Umar bin Khattab, bisa terkena pengaruh syubhat pemikiran Khawarij dari istrinya. Ini kuat, pengaruh istri itu sangat kuat. Makanya cari istri yang soleha, yang soleha. Nah, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Kufah membaiat Al Hasan. Ya. Kemudian setelah 6 bulan kalau tidak salah, Al Hasan memutuskan untuk tanazul, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Pada tahun itulah kalau tidak salah tahun 41 Hijriah terjadilah yang disebut dalam kitab-kitab sejarah sebagai Amul Jama'ah, tahun persatuan. Ya, jadi kaum muslimin bersatu di bawah satu imam yaitu Muawiyah. Makanya Nabi SAW mengatakan la'allallaha an yusriha bihi baina fi'ataini aw bainataini minal muslimin. Dan benar kejadiannya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Yang menjadi syahid di sini adalah lihat bagaimana Rasulullah SAW juga membawa cucu beliau ke masjid. Bahkan bukan cuma dibawa, diajak duduk di depan. Ya. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah atau berceramah di hadapan para sahabat, saya lihat beberapa ustaz di YouTube juga sekarang menjalankan sunnah ini, anaknya dibawa gitu sambil ngisi kajian. Tapi memang ini berlaku bagi anak-anak yang sudah jinak, yang sudah jinak. Karena kita juga dibatasi jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lain di masjid. Wa'an Buraidah ibn al-Husayn qala, diriwayatkan dari Buraidah ibn al-Husayn, beliau mengatakan khatabana Rasulullah SAW, pernah suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Fa'aqbala al-Hasan wal-Husayn, tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Alaihima qamisani ahmar. Dan ini lagi lucu-lucunya nih, Hasan dan Husain menggunakan pakaian warna merah kembar. Ya'thurani wa yaquman. Jadi jalannya itu kayak jalan anak kecil yang masih jalan ke kiri ke kanan, kemudian jatuh, kemudian bangun lagi. Pokoknya menggemaskan, lucu, menggemaskan. Apalagi dia menggunakan pakaian warna merah kembar. Ini khutbah, lagi khutbah ini Rasulullah. Fanazal, Rasulullah turun dari mimbar. Fa akhadahuma, digendong. Dua-duanya digendong. Fa sa'ida bihimal mimbar, kemudian diajak ke atas mimbar dua-duanya. Thumma qala, Kemudian Nabi SAW bersabda, sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Kemudian Rasulullah SAW menukil satu ayat dalam surat Al-Mumtahanah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Ra'aituha baini falam asbir. Saya melihat kedua anak ini menggemaskan, lucu sekali, jalan lucu sekali, kemudian jatuh, bangun lagi. Saya tidak bisa bersabar. Maksudnya tidak bisa bersabar melanjutkan khutbah. Beliau memutus khutbah beliau, kemudian menggendong cucunya. Thumma akhada fil khutbah. Kemudian diajak oleh Rasulullah di atas mimbar untuk berkhutbah. Apa maksud dari hadis ini? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap dan perbuatan beliau tersebut, kemudian beliau menukil ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini yang namanya fitnah di sini adalah ujian dan cobaan. Fitnah di sini bermakna ujian dan cobaan. Jadi harta kita itu dia bisa menjadi ujian cobaan bagi kita. Anak-anak juga bisa jadi ujian dan cobaan buat kita. Nah, tashghalul bal 'anil qiyam bitta'ah. Dari mana sisi fitnahnya anak? Sama seperti sisi fitnahnya harta. Bisa menyibukkan pikiran kita, kemudian menghalangi kita dari ketaatan, atau paling tidak kita dibuat sibuk sehingga kita kurang taat. Betul, mungkin kita alhamdulillah bisa sholat 5 waktu di masjid gitu. Tapi pikiran kita itu pikiran masalah fulus, kemudian masalah anak-anak, ya, uang belanja anak-anak, pakaiannya, kemudian apalagi biaya sekolahnya, segala macam itu menyibukkan pikiran kita, sehingga boleh jadi mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya kita sibuk mengurus anak-anak itu bisa jadi ibadah saja, bisa juga jadi ibadah, tapi syaratnya dengan niat. Syaratnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahirul hadis. Ya, zahir hadis ini anna qat'al khutbah wan nuzul lahumā fitnah. Jadi Nabi ketika memutus khutbah beliau, kemudian beliau turun dari mimbar, ini para ulama mengatakan Nabi menyebutnya sebagai fitnah. Dari mana sisi fitnahnya? Da'a ilaiha mahabbatul walad. Beliau saking cintanya kepada anak, ya, kepada cucunya ini, beliau sampai memutus khutbah. Ala annal fitnata bil walad maratib. Tapi perlu diketahui, anak sebagai fitnah buat kita itu dia bertingkat-tingkat. Ada yang sampai ke derajat haram. Adapun yang dilakukan oleh Nabi ini tidak sampai ke derajat haram. Karena boleh seorang imam itu memutus khutbah. Boleh. Dia mau ke belakang dulu, ke toilet dulu ketika dia khutbah, boleh. Dia bisa mengatakan kepada jamaah, kita pending sebentar jamaah, saya ke belakang dulu. Kemudian dia lanjutkan khutbah, itu boleh. Kemudian seorang imam dia berbincang-bincang dengan jamaah ketika khutbah, ini juga boleh. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau khatib dia karena kehausan misalkan, dia minum ketika berkhutbah, walaupun itu dia harus duduk, boleh, tidak masalah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi ini tidak sampai ke derajat haram, tapi tetap Nabi menyebutnya sebagai fitnah karena beliau tidak bersabar sampai beliau memutuskan khutbah. Akhirnya beliau memutuskan khutbah untuk bisa menggendong kedua cucunya. Yang sampai ke derajat haram itu juga banyak bentuknya. Orang tua yang saking sayang sama anaknya, ya, anaknya misalkan minta kebutuhan ini dan itu, ya, gaji tidak cukup. Akhirnya orang tua mulailah berpikir untuk mencari tambahan dan hari yang diharamkan. Na'udzubillah. Ini kecintaan yang seperti itu, kecintaan yang tidak dibenarkan kalau sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan pejabat-pejabat yang korup itu, pejabat-pejabat yang korupsi itu. Ya, kalau kita baca beritanya, ternyata anak istrinya kehidupannya glamor, flexing gitu. Suka pamer barang-barang mewah misalnya. Ya, kalau seperti itu, pejabat pemerintahan manapun gak cukup gajinya, pasti gak cukup. Yang namanya PNS kan gajinya ya segitu-segitu aja. Akhirnya mereka apa yang terjadi? Memanfaatkan kekuasaannya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Koruptorlah mereka jadinya. Gara-gara untuk memenuhi kebutuhan glamor istri atau anak-anak ya. Nah ini yang disebut sebagai fitnah. وفي الحديث بيان رحمته صلى الله عليه وسلم وحبه لأحفاده. Jadi intinya dalam hadis ini terdapat keterangan atau penjelasan tentang sifat rahmah Rasulullah SAW dan kecintaan beliau kepada cucu-cucu beliau. Jadi antum kalau jadi khatib ya, boleh bawa anak-anak, boleh juga turun dari mimbar menyambung anak-anak. Dan kita sebagai jamaah yang sudah faham tentang ini, jangan heran ini ustaznya kok pengajian bawa anak kecil gitu. Ya. Atau ketika sholat anaknya ditaruh di sampingnya, dia jadi imam misalnya. Enggak usah heran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu. Wa min dhalika annahu kana yahmilu ba'dahum athna shalah. Bahkan ketika Nabi sholat, beliau pernah sambil menggendong cucu beliau. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika jadi imam, wa Umamah bintu Abi Al-Aus. Umamah cucu beliau, putrinya Zainab. Ya. Zainab ini kan putrinya Rasulullah menikah dengan Abu Al-Aus. Nah, dia punya anak namanya Umamah, tapi Umamah ini meninggal ya. Wahia ibnatu Zainab binti Nabi ala atiqi. Jadi digendong oleh Nabi. Ya, digendong oleh Nabi sambil Nabi salat. Fa idza raka'a wada'aha. Ketika Nabi mau ruku, diturunkan dulu. Siapa? Umamah ini. Kemudian Nabi ruku. Wa idza rafa'a min as-sujud a'adaha. Ketika beliau bangkit dari sujud, beliau angkat, beliau gendong lagi. Sampai seperti itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jangan heran kalau imam kita misalkan dia gendong anak ketika sholat. Berarti dia faham sunnah imamnya ini. Ya. Faham hadis Nabi alaihi salatu wassalam. وَيَحْتَمِلُوا مَا قَدْ يَسْدُرُ مِنْهُمْ. Nah, bahkan Nabi pernah membiarkan cucu beliau itu naik di pundak beliau ketika sujud itu lama sekali. Diriwayatkan dari Syaddad ibn al-Had radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah suatu ketika keluar, ketika itu sholat isya. Biasanya sholat isya Nabi agak panjang kan. Wa huwa hamilun Hasanan aw Husainan. Beliau sedang membawa atau menggendong Hasan atau Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu. Kemudian Nabi maju ke depan jadi imam. Kemudian beliau letakkan Hasan samping beliau, tsumma kabbara li shalah. Dan beliau takbir shalah. Kemudian ketika beliau sujud, fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Ada dalam satu rakaat salat beliau, beliau sujud kok lama sekali. Berbeda dengan sujud-sujud yang lain, ini sujudnya lama sekali. Nah, Syaddad ini khawatir. Ada apa ini? Akhirnya beliau mengangkat kepala ketika sujud, dilirik begitu, angkat kepala sedikit. Farfa'tu ra'si, saya angkat kepala sana, wa ida sabi wa ala dhahri Rasulillah. Eh, ternyata Hasan lagi main di pundaknya Rasulullah SAW. Rasulullah lagi sujud. Wa huwa sajid. Faraja'tu ila sujudi. Akhirnya saya kembali sujud lagi. Selesai sholat, para sahabat juga bertanya. Para sahabat yang lain bertanya, kenapa kok tadi sujudnya, salah satu sujudnya agak lama, wahai Rasulullah. Nah, ini menunjukkan, ini dalil ya, bahwasanya sujudnya Rasulullah itu rata-rata sama panjangnya. Adapun amalan sebagian orang yang menjadikan sujud terakhir itu kadang-kadang paling lama ya, sampai-sampai imamnya sudah salam dia masih sujud. Anda saya perhatikan kayak gitu ya. Nah, ini justru menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena para sahabat, kebiasaan mereka, Nabi, mereka mengalami bersama Nabi itu sujudnya Nabi itu sama rata. Tiba-tiba kok ini ada satu sujud yang lama sekali, ini mengherankan. Makanya para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah kok tadi ada satu sujud kok beda sendiri? Apakah engkau panjang sekali sujudnya? Kami mengira terjadi sesuatu, atau mungkin turun wahyu wahai Rasulullah ketika itu. Maka Nabi mengatakan tidak, tidak kedua-duanya, tidak sedang turun wahyu, tidak juga tidak juga terjadi sesuatu. Kullu dhalika lam yakun walakinnani irtahalan. Tapi ini cucu saya ini main di pundak saya. Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatah. Saya tidak suka memutus kesenangan dia. Saya biarkan dia sampai dia puas dulu, baru saya bangkit dari sujud. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikencingi juga. Kemudian air liur cucu beliau juga membasahi pakaian beliau. Nabi tidak marah. Nabi sering sekali mencium, memeluk cucu-cucu beliau. Dipeluk di dadanya gitu. Ya. Banyak riwayat-riwayat terkait hal ini. Mungkin kita cukupkan. Kita cukupkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: راديو مؤاد بن جبال 94.3 FM
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
6: FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ونفخ في الصور
1: dan ditiuplah sangkakala.
0: Dalika yaumul wa'id.
1: Itulah hari terlaksana.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tempat?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat, dimanapun anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, tidak diragukan bahwasanya sedekahlah ibadah yang agung. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran menyuruh kita untuk bersedekah, bantu orang lain, mengeluarkan sebagian harta kita. Mungkin juga dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, syarat dalil-dalil menunjukkan agungnya sedekah dan keutamaan-keutamaan orang yang bersedekah. Ini sudah kita tahu semuanya ya. Yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini bahwasanya keagungan itu semakin bertambah lagi keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ada faktor-faktor lain yang mendukung keagungan ini. Jadi sedekah secara zatnya adalah ibadah yang agung. Bisa bertambah agung dari faktor-faktor yang lain. Terkadang faktor tersebut berkaitan dengan orang yang bersedekah. Terkadang faktor tersebut berkaitan dengan orang yang disedekahi. Terkadang faktor tersebut berkaitan dengan musim kapan kita bersedekah. Nah, di bulan Ramadan kali ini, faktor-faktor tersebut bisa kita kumpulkan seluruhnya. Pertama, ditinjau dari orang yang kita sedekahkan. Ya. Kita di awal bulan Ramadan ini, lagi di musim wabah, ya, bersedekah kepada orang yang semakin membutuhkan pahalanya lebih besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Aw it'amun fi yaumin dzi masghabah, yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah." Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberi makan, it'am di hari orang kelaparan. Itu orang banyak yang susah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw miskinan dza matrabah." Demikian juga memberi bantuan kepada miskin dza matrabah. Itu miskin sangat fakir yang seakan-akan dia tidak punya kecuali hanya tanah. Itu orang miskin yang sangat miskin. Sehingga para ulama mengambil dalil dari faedah dari ayat-ayat ini bahwasanya semakin orang yang kita bantu semakin sulit dalam semakin kondisi terdesak, maka kalau kita bantu pahalanya semakin besar. Kita bersedekah kepada orang miskin biasa saja dalam kondisi apapun biasa saja dapat pahala dan agung, apalagi dalam kondisi orang lagi sangat-sangat membutuhkan. Jadi faktor ini bisa kita temukan di bulan Ramadan kali ini. Kemudian faktor kedua ya yang menjadikan pahala sedekah semakin besar adalah faktor kita yang bersedekah. Dalam hadis Abu Hurairah riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'wamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Dia ingin bertanya sedekah apa yang paling besar? Sedekah banyak, tapi mana yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaq, anta tasaddaq wa anta sahihun shahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr." Yaitu engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan engkau ingin pelit tidak mau mengeluarkan harta. Kenapa ta'malul ghina? Engkau ingin punya kecukupan, wa takhshal faqr, dan kau takut kekurangan, kemiskinan. Dan itu banyak dialami oleh sebagian kita yang di masa pandemi ini pekerjaan berhenti, perusahaan berhenti, ya. Kita tidak tahu apakah masih bisa tercukupkan kebutuhan kita bulan ini, apalagi bulan depan, apalagi dua bulan kemudian. Ya, kita ingin numpukin

0: kaum muslimat, meskipun kondisi kita juga lagi dalam kondisi sulit, jangan lupa untuk kita bersedekah. Ya, makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni surga, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sulit, ya. Tidak berinfak dalam kondisi lapang aja, dalam kondisi sulit pun dia berinfak. Faktor ketiga yang menjadikan sedekah menjadi luar biasa adalah faktor waktu, kapan kita bersedekah. Ingat, kita sekarang di bulan Ramadan, ya, maka pahalanya lebih besar. Tidak seperti di hari-hari biasa, ibadah secara umum, pahalanya dilipat gandakan, demikian juga sedekah. Oleh karena Nabi SAW punya perhatian khusus terhadap sedekah di bulan Ramadan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi SAW ajwad an-nas, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Menunjukkan Rasulullah SAW perhatian terhadap kaum muslimin semakin besar di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Wahabun nas ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling bermanfaat bagi manusia. "Wahabul amal ila Allah surun tadkhulu ala qalbil muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Au takshifu anhu kurbatan," atau kau menghilangkan kesulitan yang dihadapi. "Au taqdi anhu dainan," atau kau lunaskan hutangnya. "Au tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. Subhanallah. Ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an amshi ma akhi fi hajatin akhir li fi hajatihi ahabbu ilayya min an atakifa fi hadzal masjid syahran." Kata Nabi, aku berjalan sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan dengan saudaraku dalam rangka memenuhi keperluannya. Aku menemani aja. Dia punya keperluan butuh ditemani, aku temani. Ya, memenuhi keperluannya, hajatnya lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya, bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai membantu orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain. Ya, tadi Rasulullah SAW ajarkan dengan menghilangkan penderitaannya, atau melunaskan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya, atau sekedar membantu dengan tenaga. Ya, mungkin tidak ada materi, tapi membantu dengan tenaga. Maka seorang berusaha di bulan Ramadan ini, dia bersedekah, sehingga selain mendapatkan pahala sedekah yang agung, ada faktor-faktor luar juga, yaitu faktor dari dirinya, faktor orang yang disedekahi, dan juga faktor waktu dia bersedekah, yaitu adalah di bulan Ramadan ini, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bersedekah membantu kepada sesama. Demikian, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: نور من القرآن.

0: Radio Muat Minjawal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah.

0: سبحانه وتعالى.
1: فتنة شهوات adalah fitnah dunia.
0: Fitnah dunia
1: dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والنعمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
2: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
4: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya, dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
8: Eh Pis, apa kau bikin itu?
7: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
8: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
7: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
8: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
9: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
7: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
12: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
12: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر
14: يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: ...94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
16: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muadz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
17: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
18: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
17: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
19: A few moments later.
18: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
17: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
20: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
15: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Azkarul Masa. A'udhu.

0: يا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Selanjutnya hadis nomor 222 urutan 7 dalam pasal kita dengan sanad hasan dari Abu Rawah Al-Khula'i, dia berkata, "Shalla bina Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa qara'a fiha bi surati dalam kurung Ar-Rum. Falubbisa alaihi ba'dhuha fa qala إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء." Nabi Allah, jadi ini seorang sahabat yang beliau namanya Abu Rawah Al-Khula'i radhiyallahu anhu, mengatakan Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW maksudnya, sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Beliau membaca surah Ar-Rum, surah dalam kurung Ar-Rum. Lalu beliau rancu dalam kurung dalam membaca sebagian darinya. Maksudnya ya, tercampur satu sama yang lain atau lupa sebagiannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam selepas salat bersabda, "Syaitanlah yang membuat bacaan kami rancu. Dan sebabnya karena ada satu kaum yang mendatangi salat, yang sedang salat bersama kita sekarang atau bersama kami sekarang tanpa berwudu. Jika kalian mendatangi salat, maka berwuduklah dengan baik." Dalam riwayat lain, "Fataraddada fi ayah, falamma ansarafa qala innahu lubbisa alaina alquran anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsin alwudu." Beliau Nabi SAW maksudnya tersendat-sendat atau bisa bermakna dalam kurung ragu-ragu dalam membaca ayat. Ketika selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami dibuat rancu dalam kurung dalam membaca Al-Quran karena suatu kaum dari kalian sholat bersama kami sementara mereka tidak berwudu dengan baik. Barang siapa menghadiri sholat bersama kami, maka hendaklah dia berwudu dengan baik." Diriwayatkan oleh Ahmad. Seperti ini, rawi-rawi kedua riwayat dijadikan sebagai hujjah atau argumentasi dalam As-Sahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari Abu Rauh, dari seorang laki-laki. Hadis ini teman-teman luar biasa nih. Bagaimana Nabi SAW dan Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa terganggu dalam sholatnya dan melupakan bacaan ayat. Kenapa? Hanya karena ada di antara makmum yang tidak wudu, riwayat yang pertama tadi, urutan 7, dan lanjutannya adalah tidak menyempurnakan wudu, ikut sholat. Berarti teman-teman bayangkan ya, jadi kalau orang sholat berjemaah, ternyata ada efek pelanggaran orang yang jadi makmum kepada kehusyuan imam. Artinya, imam itu juga tanda kutip terbantukan untuk menyempurnakan bacaannya justru karena kesempurnaan wudunya makmum yang ada di belakang. Justru dengan kehusyuan makmum ya, akan saling terkait dengan kehusyuan imam. Begitu juga kehusyuan imam dengan kehusyuan makmum. Dan ini banyak orang tidak ketahui teman-teman sekalian. Ternyata efeknya sampai ke situ. Jadi saya ulangi baca hadisnya.

0: orang soleh, lalu ada orang fasik yang masuk, ini khawatirnya nanti dia merusak. Ya. Maka bukan berarti tidak boleh, tapi perlu diluruskan dan jangan dibiarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Karena kapan dibiarkan, maka dia akan menjadi seperti virus yang akan merusak semuanya.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3
2: FM 94.3
1: FM
2: Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa sahabat Muadz waktu berlalu begitu cepat dan kini ternyata kita sudah berada di waktu sore. Dan jangan lupa sahabat Muadz, waktu sore kita diperintahkan atau dianjurkan untuk berzikir petang ya. Karena tentunya di dalamnya banyak sekali keutamaan yang dapat kita dapatkan kalau misalkan tentunya kita amalkan zikir petang ini. Dalam perjalanan hidup sahabat Muadz, dalam perjalanan hidup seseorang ya, terkadang kita mungkin pernah merasa lelah berbuat baik. Kita mungkin sudah berusaha membantu, menjaga sikap, memberikan perhatian kepada orang lain, tetapi ternyata tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu mendapatkan balasan dari penghargaan, mendapatkan balasan atau penghargaan dari manusia. Kadang boleh jadi mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah kebaikan yang kita lakukan ini ada nilainya? Apakah ada yang melihat perjuangan kita? Maka sahabat Muadz dimanapun Anda berada, ketahui bahwa kebaikan seorang hamba itu tidak pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Zalzalah di ayat yang ketujuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang kita lakukan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik. Karena itu jangan sampai sobat Muadz kita merasa lelah menjadi orang yang baik. Jangan jadikan pujian manusia juga tujuan utama, karena kalau kita jadikan tujuan utama kita akan capek. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana kemudian kebaikan itu bernilai di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kalau sampai kita menginginkan ridho manusia, bukan main banyaknya manusia sahabat Muadz yang harus kita puaskan hatinya untuk kita diridhoi olehnya. Dan itu tentunya tidak mungkin ya, karena sifat manusia berubah-ubah dan banyak sekali faktor X yang membuat hal itu. Dan kita juga tidak diperintahkan ya untuk mencari beribadah untuk mencari ridho manusia, tapi kita beribadah tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, maka mari kita tenangkan diri kita sejenak. Kita hadirkan kembali ketenangan melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan bagi sahabat Muadz yang ingin mendengarkan ayat pilihan atau mengirimkan requestan Al-Quran, tetap bersama kami dalam program acara Murotal by Request Bithinillahi Ta'ala akan hadir sesaat lagi. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3
1: FM. 94.3
2: FM.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini menemani sahabat Muadz dalam program acara Murotal by Request. Dan dalam program ini tentunya kita akan kembali mendengarkan requestan-requestan dari

0: sahabat Muas sekalian, di mana sahabat Muas bisa mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 0943. Nah, request ini sahabat Muas dapat merequest surah-surah yang terdapat di juz 27 sampai dengan juz 30 dengan kori pilihan sahabat Muas. Nah, sahabat Muas bisa mengirimkan ke nomor kami yaitu 0852 555 0943 via WhatsApp ya. Dengan formatnya itu dapat berupa namanya, kemudian daerah tempat tinggalnya mungkin disebutkan, atau mungkin sahabat Muas ingin disampaikan salam kepada keluarganya ya, yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini, maka tentunya bisa saja. Dan menuliskan juga surah yang ingin didengarkan dan qori pilihannya. Di kesempatan sore hari ini, sebelum kita masuk di requestan yang telah masuk di program Murattal by Request, kita akan mendengarkan satu surah dulu ya sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Munafiqun. Nah, surah Al-Munafiqun ini sahabat Muas, ada satu ayat di dalam surah ini yang menarik sekali untuk kita renungkan, yaitu di ayat yang kesembilannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, dalam ayat ini sahabat Muas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak mengingat Allah. Karena di dalam zikir ya terdapat keberuntungan, kebaikan, dan manfaat yang begitu besar bagi seorang hamba. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita jangan sampai ya akan harta dan anak-anak yang kita miliki itu membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak sebenarnya tentunya adalah nikmat dari Allah, tetapi keduanya juga bisa menjadi ujian karena manusia memiliki kecenderungan ya, dia bisa saja cenderung sangat mencintai apa yang dia miliki. Nah, jika kecintaan itu membuat seseorang lupa kepada Allah, meninggalkan ketaatan bahkan, dan lebih mengejar dunia daripada akhiratnya, maka itulah kerugian yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka rugi karena mereka lebih memilih sesuatu yang sementara dibandingkan kebahagiaan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan harta yang salah, bukan juga anak yang salah. Yang harus dijaga adalah hati kita. Jangan sampai kemudian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini justru mendatangkan atau menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta dan keluarga kita ini sebagai jalan justru untuk semakin dekat kepadanya, bukan menjadi penghalang dari mengingatnya. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama sahabat Muas surah Al-Munafiqun yang korinya yaitu Al-Ustadz Abu Usama hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bincang Awal Kendari dalam program acara Murattal by Request. Dan jangan lupa juga untuk kirimkan requestan sahabat Muas di kesempatan sore hari ini melalui via pesan WhatsApp di nomor kami di 0852 555 0943. Dan langsung saja ini dia surah Al-Munafiqun dengan korinya Al-Ustaz Abu Usama hafizahullahu taala.
1: Murattal by Request.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal by request. Dan telah masuk requestan di kesempatan sore hari ini. Kita langsung bacakan saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat, korinya Syekh Nabil Ar-Rifai, dan Quran Surah Abasa, korinya Ustadz Abu Usama, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Titip salam buat seluruh kru Radio Mu'ad, semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Barakallahu fikum wa fikum, barakallahu masyaAllah ya. Titip salam buat kru sahabat Mu'ad, masyaAllah. Dan tentunya kita akan langsung mendengarkan requestan dari sahabat Muas, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, Surah Al-Mursalat dan Abasa. Nah sahabat Muas, surah khusus Abasa ini ya, ini ada pelajaran menarik sekali dari surah ini. Karena di akhir surah ini itu ada kejadian atau berita yang begitu menggetarkan hati kita, seharusnya ya. Karena di dalamnya itu berisi tentang penjelasan atau kejadian bagaimana kondisi hari kiamat nanti. Dalam Quran Surah Abasa di ayat 33-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan manusia ketika hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga. Nah, menurut penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang membuat manusia sangat membutuhkan amal yang telah mereka persiapkan selama hidup di dunia. Nah, pada hari itu digambarkan seseorang bahkan akan lari meninggalkan orang-orang yang paling dia cintai. Ia meninggalkan saudaranya, ibu dan ayahnya, bahkan istri dan anaknya. Bukan karena mereka tidak saling sayang ya, tetapi karena setiap orang pada saat itu memiliki urusan yang sangat besar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena besarnya urusan mereka, bayangkan sahabat Mas, betapa dahsyatnya kondisi saat itu, sampai-sampai orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia pada hari itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada orang yang wajahnya berseri-seri, penuh kegembiraan karena mereka mendapatkan keberhasilan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada pula orang yang wajahnya itu tertutup kesedihan dan kehinaan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka berpaling dari kebenaran. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ini ayat ini ya, mengingatkan kita bahwa dunia hanya sementara. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Maka sebelum datangnya hari ketika manusia sibuk dengan dirinya sendiri, mari bersama-sama kita persiapkan bekal terbaik dengan memperbanyak tentunya ketaatan, memperbaiki amal kebaikan kita. Kita belajar terus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang wajahnya berseri-seri pada hari kiamat. Allahumma amin. Dan langsung saja oleh karena itu kita dengarkan bersama 2 requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, yaitu Surah Al-Mursalat dan juga Surah Abasa dengan masing-masing korinya Syekh Nabil Ar-Rifai dan juga Al-Ustadz Abu Husam Hafizallahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mahat bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Murotal by request.
7: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini, masih dalam program acara Murotal by Request. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali kita akan mendengarkan bersama lantunan surah di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk ini merupakan surah ke-67 di dalam Al-Quran dan terdapat di Juz 29. Surah Al-Mulk ini sahabat semua sangat menarik untuk dibahas, digali ayat per ayat penjelasannya, karena banyak sekali mengandung tema tentang kekuasaan Allah SWT. Serta di dalamnya juga ada tujuan penciptaan manusia, tanda-tanda kebesaran Allah, dan persiapan menghadapi akhirat. Nah, salah satu ayat yang bisa kita highlight, bisa kita soroti adalah di ayat ke-15-nya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dalam ayat ini, sahabat semua dimanapun Anda berada, Allah SWT mengingatkan kita bahwa bumi yang kita tempati ini adalah nikmat dari Allah SWT. Allah menjadikan bumi itu mudah bagi manusia agar kemudian kita dapat menjalankan atau menjalani kehidupan kita, mencari penghasilan ya. Kita mungkin bertani, berkebun, membangun tempat tinggal, dan melakukan berbagai usaha yang bermanfaat. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi dalam rangka mencari rezeki dan penghasilan. Ini artinya Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya menunggu tanpa usaha. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk dia bekerja, dia mengambil sebab, dia berikhtiar dan menggunakan kemampuannya, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun ayat ini juga menjadi pengingat bahwa setelah berusaha, hati kita itu harusnya tetap bergantung kepada Allah. Karena rezeki yang kita dapatkan bukan semata-mata kemudian karena kemampuan kita, tetapi ini berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan ini menjadi pengingat bahwa dunia itu tempat yang sementara. Kita bekerja, kita mencari rezeki, kita menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia berupa karunia-Nya. Tetapi suatu saat kita pasti akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dari sini sahabat semua dimanapun Anda berada, maka mari kita bekerja tentunya dengan sungguh-sungguh, dengan mengeluarkan kemampuan yang kita miliki. Tetapi jangan sampai kemudian kita justru lalai, kita sibuk mencari dunia dan kita lupa tujuan sebenarnya kita hidup dunia ini apa? Bukan untuk tentunya mencari rezeki, tetapi untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena rezeki yang terbaik bukan hanya yang banyak, tetapi yang rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita rezeki yang halal, berkah, dan menjadikan setiap usaha kita ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridho-Nya. Dan langsung saja bersama-sama kita dengarkan surah Al-Mulk ini. Dan di kesempatan Murotal by Request kita akan mendengarkannya dengan korinya, yaitu Syekh Ismail An-Nuri hafizahullahu ta'ala. Dan juga bagi sahabat mos yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request, maka sahabat mos bisa mengirimkan pesan via WhatsApp di nomor kami di 0852-5550-943. Dengan formatnya dapat berupa nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan tentunya, dan kuari pilihannya. Dan binillahi ta'ala, setelah mengirimkan requestan tersebut, kami bacakan dan akan kami masukkan ke playlist siaran kami. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Mulk berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bincang Wal Kendari 94.3 FM.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih di Radio Muat Bincawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah bersama-sama kita telah menyimak beberapa requestan dan juga surah di kesempatan sore hari ini. Dan semoga dari setiap ayat yang kita dengarkan dan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi pengingat bagi kita di hari ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pembahasan yang kita dengar tadi, yaitu surah Al-Mulk, tepatnya di ayat ke-15 yang kita sama-sama telah pelajari bersama, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bumi sebagai tempat bagi kita untuk berusaha dan mencari rezeki. Namun di balik setiap usaha, maka jangan pernah kita lupa bahwa Allah lah sumber segala pemberian. Mari kita terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan cara yang baik, tapi tetap tentunya menggantungkan hati kita hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita, melapangkan rezeki kita dan menjaga keluarga kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Nah, sahabat Muat dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah menemani sahabat Muat sekalian dalam program acara Murotal by Request beberapa waktu lamanya, dan kini kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program ini. Oleh karena itu, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muat yang telah mendengarkan program ini dan juga mengirimkan requestannya di kesempatan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan program Murotal by Request lainnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muas setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
1: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94,3 FM. Menemani waktu sore sahabat muas kalian, dan mungkin setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, tentu saat ini sebagian dari kita ya sudah pulang ke rumah, menuju ke rumah mungkin, dan tentu ada satu tempat yang selalu kita rindukan untuk kembali, yaitu rumah kita. Nah, rumah sahabat muas bukan hanya sekedar bangunan atau tempat tinggal, tetapi tempat kita melepas penat, lelah, berkumpul bersama keluarga, kemudian di dalamnya juga kita berbagi cerita dan menemukan rasa nyaman setelah menjalani kesibukan sepanjang hari. Karena itu menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan, ini menjadi bagian penting agar ketika kita pulang ke rumah, sahabat muas, hati kita dapat menemukan kenyamanan di sana. Dan tentunya, ya, membuat suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan dapat dimulai dari memilih furnitur yang tepat, menata ruang keluarga agar lebih hangat, hingga kemudian melengkapi rumah dengan berbagai kebutuhan yang membuat aktivitas bersama keluarga semakin nyaman. Nah, bagi sahabat muas yang ingin memberikan suasana baru untuk rumah tercinta, ada kabar baik yang sayang untuk dilewatkan, yaitu promo dari Informa Kendari. Jadi Informa Kendari menghadirkan penawaran spesial yang sayang untuk dilewatkan, karena hanya sampai tanggal 31 Juli 2026. Nikmati berbagai keuntungan menarik dengan cashback hingga 15% khusus untuk sahabat muas. Selain itu, tersedia juga, selain cashback ya, tersedia juga pilihan furnitur berkualitas dengan harga spesial. Jadi mulai dari meja makan impian yang bisa sahabat muas dapatkan mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Ada juga lemari besi, lemari pakaian besi 2 pintu yang kokoh, tahan lama, dan anti rayap dengan harga hanya 1,6 jutaan saja. Nah, ingin memberikan sentuhan baru untuk ruang keluarga, tentu meja tamu yang cantik juga tersedia mulai dari 170 ribuan saja. Nah, tidak hanya furnitur, bagi sahabat muas yang ingin melengkapi kebutuhan elektronik rumah seperti televisi, nah, kulkas, mesin cuci, hingga speaker ya. Ini apalagi bagi sahabat muas yang mungkin baru pindahan rumah dan membutuhkan barang-barang elektronik, maka Informa Elektronik juga menawarkan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Tapi perlu diingat sahabat muas, seluruh penawaran spesial ini berlaku khusus untuk member Informa dan hanya sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi kemudian mungkin ada yang bertanya, berarti cuma membernya saja, ya bagaimana dengan yang tidak member? Tenang ya, karena sahabat muas bisa mendaftar menjadi member Informa dan daftarnya gratis. Caranya gampang sekali, mudah sekali. Sahabat Muas cukup download atau unduh aplikasi Informa melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian kita lakukan registrasi di sana, lakukan pendaftaran, dan kita langsung bisa menikmati berbagai harga spesialnya. Jadi tunggu apa lagi, Sobat Mas, segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SPBU Kalikadia. Jangan sampai kehabisan, karena promo terbatas, stok pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, kembali akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muas, program acara kajian anak-anak, di mana kita akan mendengarkan kajian anak muslim ceria dengan menghadirkan tema kisah ulama. Ulama yang diangkat adalah Al-Imam Ibnul Taimiyah bersama dengan Kak Erlan Iskandar. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari, dan langsung saja ya, kita dengarkan bersama. Ini dia kajian anak-anak.
10: كيف حالكم؟
11: بخير الحمد لله.
10: أنا بخير والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. Baik, adik-adik semua yang dirahmati Allah SWT, mari kita belajar bersama di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia. Di sore hari yang berbahagia ini, adik-adik, kita bisa berjumpa. Insyaallah kita akan belajar bersama. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Adik-adik sudah siap belajar belum?
12: Sudah.
10: Kalau sudah siap, tolong adik-adik perhatikan dengan baik kajian kita kali ini. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Kalau bisa dicatat faedah-faedahnya, Kak Erlan sangat senang kalau adik mau mencatat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Maka adik-adik, silakan disiapkan alat tulis dan buku catatannya. Kita akan mulai kajian bersama. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang ulama yang sangat istimewa. Ibnu Taimiyah namanya.
12: Siapa, Kak Erlan?
10: Ibnu Taimiyah.
12: Siapa?
10: Ibnu Taimiyah.
12: Siapa?
10: Namanya Ibnu Taimiyah.
12: Apa, Kak Erlan? Kok namanya kayak mainan aku?
10: Emang mainannya apa?
12: Mobil Tamiya.
10: Bukan, bukan Tamiya, adik-adik. Taimiyah. Ini nama ulama loh, adik-adik. Saya dibuat bercanda. Adik-adik, kita akan belajar bersama. Judul kajian kita hari ini adalah Ibnu Taimiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua belajar di kesempatan kali ini. Adik-adik, silakan ditulis dulu ya. Nama ulamanya tadi siapa, adik-adik? Ibnu Taimiyah. Kak Erlan share screen dulu supaya adik-adik bisa mencatat dengan baik ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kak Erlan share screen dulu ya. Tarang, lihat nih ada siapa nih adik-adik dan lagi di mana nih ya. Ini anak Kak Erlan namanya Faiz, lagi di Universitas Islam Madinah, lagi baca kitab dia adik-adik ya. Nah, ini di perpustakaan adik-adik, di perpustakaan Universitas Islam Madinah. Di sini insya Allah ada banyak karya-karya dari ulama yang mau kita ceritakan hari ini. Siapa namanya adik-adik? Ibnu Taimiyah. Dicatat adik-adik ya. Ini dia nama ulama yang kita ceritakan hari ini. Nama terkenalnya adalah Ibnu Taimiyah. Sebenarnya adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama asli Ibnu Taimiyah itu adalah Ahmad, ya. Nama aslinya siapa? Ahmad, adik-adik sekalian. Nama aslinya Ahmad, ya. Lengkapnya adalah ini nama nasabnya, nama bapak-bapak dan kakek-kakeknya Ahmad bin Abdul Halim. Kalian tulis ya. Bin Abdussalam bin, kalian tulis lagi ya adik-adik, Abdullah bin

0: Taimiyah. Nah, ini dia. Nah, jadi nama ulama kita yang satu ini kan Ibnu Taimiyah ya, adik-adik ya. Nama Ibnu Taimiyah ini sebenarnya dinisbatkan kepada kakeknya, adik-adik ya. Karena ada kakeknya yang kesekian namanya Taimiyah. Maka kemudian ulama yang bernama Ahmad bin Abdul Halim ini kemudian dipanggil dengan Ibnu Taimiyah. Gitu ya adik-adik ya. Taib. Seperti kisah ulama yang kita ceritakan kemarin adik-adik, kita cerita tentang Imam Asy-Syafi'i. Nama Asy-Syafi'i sendiri ternyata dinisbatkan kepada kakeknya Imam Asy-Syafi'i yang kesekian ya adik-adik ya. Nama aslinya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, sama seperti Ibnu Taimiyah adik-adik, nama aslinya adalah Ahmad adik-adik semua. Dan dia dinisbatkan kepada kakeknya dan lebih terkenal dengan nama ini adik-adik, yaitu Ibnu Taimiyah. Bisa dipahami adik-adik?
1: Bisa.
0: Nah adik-adik, nama aslinya ternyata adalah Ahmad ya. Nama bekennya adalah Ibnu Taimiyah. Sedangkan nama kunyahnya adalah Abul Abbas adik-adik ya. Abul Abbas. Ini kunyah. Lalu kemudian dia memiliki gelar atau yang biasa disebut dengan lakop namanya Syekhul Islam adik-adik. Syekhul Islam. Dipanggil dengan nama Syekhul Islam karena memang beliau ini jasanya terhadap Islam sangat besar adik-adik. Dan Ibnu Taimiyah itu punya karya-karya yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan ilmu-ilmunya sangat luas, bahkan dalam berbagai macam cabang ilmu, Ibnu Taimiyah itu menuliskan kitab-kitab yang bermanfaat di setiap cabang-cabang keilmuan tersebut, adik-adik sekalian. Maka wajar kalau Ibnu Taimiyah dipanggil dengan Syekhul Islam. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Jadi, kita sudah kenal, kita sudah tahu terkait nama-nama dari Ibnu Taimiyah ya adik-adik ya. Kak Eran juga sudah pernah jelaskan sebelumnya kepada adik-adik semua bahwa ada tiga istilah dalam penamaan ya. Ada ismun karim, ada kunyah, ada lakob ya. Ismun karim itu nama asli, nama aslinya adalah Ahmad. Kunyahnya Abul Abbas dan lakobnya adalah Syekhul Islam ya. Dan adik-adik dia lebih akrab disapa dengan Ibnu Taimiyah. Nah, dia juga disebut lakopnya dengan Al-Haroni Ad-Dimashki adik-adik ya. Karena dia berasal dari Damaskus adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempatnya di kota Haron ya. Nah, makanya dia dibilang lakopnya juga Al-Haroni Ad-Dimashki. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berkenalan dengan nama ulama yang satu ini. Kalian sudah mencatat belum?
1: Belum.
0: Ya coba dicatat dulu, boleh silakan adik-adik. Ini nama dari Ibnu Taimiyah ya. Kairan sudah kasih tahu nama lengkapnya, berikut nasab-nasabnya. Kairan juga udah kasih tahu kunyahnya yaitu Abul Abbas. Kunyah itu nama Arab yang diawali dengan Abu dan Umu ya adik-adik ya. Lalu kemudian dia juga ada lakab Ad-Dimashki, Al-Harani ya. Dan dia juga disebut dengan Syekhul Islam. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah kapan Ibnu Taimiyah dilahirkan adik-adik semua? Ada yang tahu enggak kapan Ibnu Taimiyah dilahirkan adik-adik? Nah, Kak Erlan mau kasih tahu nih. Ibnu Taimiyah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilahirkan di kota yang namanya Haron ya adik-adik ya. Tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Kalian tulis ya, kalian catat. 12 Rabiul Awal.
1: Tahun berapa Kak Erlan?
0: Sabar, Kak Erlan tulis dulu. Tahun 661 Hijriah.
1: Wah, kalau sekarang tahun berapa Kak Erlan?
0: Kalau sekarang Hijriahnya tahun 1445 Hijriah ya, betul ya? 1445 Hijriah adik-adik sekalian. Berarti jarak usia antara kita dengan Ibnu Taimiyah cukup jauh ya adik-adik sekalian ini.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang ini tahun 1445 atau 1446 ya, adik-adik ya. Kalian tahu nggak adik-adik? Ini 1445 atau 1446 sih adik-adik? Hah? Adik-adik berarti jarak usia kita dengan Ibnu Taimiyah jauh sekali adik-adik. Sekarang 1446 ya. Kalau kita kurangi 1446 dikurangi 661 berarti sekitar 785 tahun adik-adik ya. Berarti sekitar 7 abad yang lalu adik-adik. Sekitar 7 abad yang lalu Ibnu Taimiyah lahir. Jadi sudah lama banget adik-adik Ibnu Taimiyah ini masa hidupnya di masa silam. Sekitar 7 abad yang lalu, 700 tahunan yang lalu adik-adik. Dan tapi sampai sekarang ya, sampai sekarang nama Ibnu Taimiyah itu begitu harum dan wangi karena jasanya yang besar terhadap kaum muslimin. Masya Allah, Masya Allah. Ya adik-adik ya, luar biasa nih ulama kita yang satu ini. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Kak Erlan baca dulu chat-chat. Tadi ada yang tanya, Kak Erlan tadi lahirnya di mana Kak Erlan? Lahirnya di kota Haron namanya ya. Di daerah Damaskus adik-adik. Oke, Haron ya. Baik. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kak Erlan cukupkan dulu share screen-nya. Kak Erlan mau lanjutkan cerita buat adik-adik semua. Adik-adik sekalian yang berbahagia, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah adalah sosok yang sangat semangat belajar adik-adik sekalian, ya. Di usia kecil dia sudah hafal Al-Qur'an, ya. Di usia kecil dia sudah sangat semangat belajar, ya. Bahkan adik-adik, kita juga perlu tahu kalau ayahnya Ibnu Taimiyah itu seorang ulama, kakek-kakeknya juga seorang ulama, bahkan pamannya Ibnu Taimiyah juga seorang ulama. Jadi Ibnu Taimiyah itu ketika kecil sudah menyelesaikan belajar cabang-cabang ilmu, ya. Dari keluarga dekatnya adik-adik semua ya, Masya Allah. Jadi Ibnu Taimiyah sudah belajar dengan kakeknya, dengan ayahnya, dengan pamannya ya. Sehingga di usia belia, Ibnu Taimiyah itu sudah belajar banyak hal dalam ilmu agama adik-adik sekalian ya. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik, mau nggak kita jadikan anak cucu kita nanti menjadi para ulama?
1: Aku nggak sabar punya anak cucu.
0: Kalian kan masih kecil, masa udah nggak sabar pengen punya anak cucu? Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap anak cucu kita jadi orang yang semangat belajar agama, jadi orang yang semangat belajar Al-Quran. Maka adik-adik, mari kita didik diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus semangat belajar karena kan kita pengen jadi orang tua yang baik nanti ya untuk anak-anak kita. Kita juga pengen jadi kakek nenek yang baik ya adik-adik ya buat cucu-cucu kita. Sehingga nanti adik-adik harapannya ketika kita udah jadi orang tua atau ketika kita udah jadi kakek-kakek nenek-nenek.
1: Kenalin nih, namanya Kakek Erlan.
0: Ketika kita udah jadi kakek, ketika kita udah jadi nenek, maka kita nanti bisa ngajarin agama kepada cucu-cucu kita, adik-adik semua. Kita contoh nih, gimana Ibnu Taimiyah sejak kecil, dia sudah jago ilmu agamanya, ternyata karena hasil didikan orang tuanya, didikan pamannya, didikan kakeknya. Masya Allah, Masya Allah. Nah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Taimiyah itu sedari kecil dia memang sudah semangat belajar ya adik-adik ya. Dia semangat sekali mendalami ilmu-ilmu agama. Bahkan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Taimiyah itu ketika muda, ketika masih muda, dia sudah disebut sebagai mujtahid.
1: Apa kairan?
0: Mujtahid.
1: Apa kairan?
0: Mujtahid.
1: Apa kairan?
0: Udah. Mujtahid itu artinya orang yang berijtihad, ya. Orang yang berijtihad itu artinya adalah orang yang memang sudah luas ilmu agamanya, orang yang sudah sangat dalam keilmuannya, ya dia ya, sehingga dia bisa menentukan hukum-hukum dari setiap permasalahan agama. Dia bisa berfatwa, ya. Jawabannya sangat dinanti-nantikan gitu ya, adik-adik ya, karena orang ini sudah selevel mujtahid atau orang yang berijtihad. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang jadi mujtahid, biasanya orang yang berijtihad itu biasanya sih ketika dia sudah tua-tua gitu ya, adik-adik ya. Dari kalangan ulama-ulama zaman dulu biasanya ketika usia mereka sudah tua, ketika mereka sudah belajar banyak hal dan pengalamannya banyak gitu adik-adik. Tapi Ibnu Taimiyah dia ketika usia muda sudah jadi mujtahid. Masya Allah, masya Allah ya adik-adik. Jadi sangat luar biasa sekali Ibnu Taimiyah ini adik-adik ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karya-karyanya Ibnu Taimiyah itu juga sangat banyak sekali. Kalian ada yang tahu nggak karya-karya tulis Ibnu Taimiyah itu apa aja? Ada nggak judul kitab Ibnu Taimiyah yang kalian tahu? Coba ketik di kolom chat. Ada yang tahu nggak adik-adik judul kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah? Kalau ada yang tahu coba ketik di kolom chat. Boleh. Nah, coba Kak Erlan panggil De Alesa dan Ataya. Assalamualaikum Alesa dan Ataya. Coba dihidupkan speakernya. Assalamualaikum. Bisa dihidupkan tidak speakernya? Assalamualaikum Alesa. Di unmute dulu speaker dan mikrofonnya. Taib. Assalamualaikum. Suaranya nggak kedengeran Alesa. Suaranya belum masuk. Coba cek-cek. Assalamualaikum. Nggak kedengeran suaranya. Speakernya sepertinya mati ya Alesa ya. Oke, belum ada suaranya nih. Coba cek-cek gitu. Nggak kedengeran. Oke, coba diperbaiki dulu speakernya ya, di Alesa ya. Kak Erlan panggil yang lain dulu nih. Kak Erlan panggil de Kaisan. Ada de Kaisan? Assalamualaikum Kaisan.
2: Ya, Kak.
0: Masya Allah, Kaisan. Kaisan, Kak Erlan mau tanya, Kaisan tahu nggak judul kitabnya Ibnu Taimiyah? Yang Kaisan tahu, ada nggak yang Kaisan tahu judul kitabnya Ibnu Taimiyah apa aja? Kaisan pernah nggak baca kitabnya Ibnu Taimiyah? Hah?
2: Kak, kasih clue, Kak. Clue.
0: Kasih clue. Kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu banyak banget yang terkenal-terkenal loh, Masya Allah.
2: Kalau baca buku kak nggak dulu kak siapa pengarangnya mungkin buka buku
0: oh,
2: baca.
0: Oh gitu, oke. Nih di antara kitabnya yang cukup terkenal ya, yang banyak dikaji sama ustadz-ustadz di Indonesia, kitab yang membahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Ini di kajiannya Ustaz Firanda dibahas nih Kaisan. Ada kitab judulnya Akidah Wasitiyah. Apa namanya Kaisan?
2: Akidah Wasitiyah.
0: Pernah dengar nggak?
2: Pernah kak.
0: Pernah. Kapan dengarnya? Barusan ya? Atau udah? Udah
2: Barusan.
0: Pernah dengar sebelumnya?
2: Enggak sih, Kak. Jauh ini enggak.
0: Ya, ada kitab yang cukup terkenal ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Judulnya adalah Aqidah Wasitiyah ya. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah karena ada permintaan dari seorang hakim atau qadhi yang berasal dari negeri Wasit. ya. Makanya dinamakan dengan akidah wasitiyah. Dan Masya Allah, kitab ini sangat terkenal dan sangat bermanfaat. Kaisan tahu nggak, akidah wasitiyah ini ditulis hanya dalam waktu singkat. Ditulisnya mulai dari ba'da asar sampai sebelum maghrib, Dek Kaisan. Dan Ibnu Taimiyah itu kalau nulis dengan ingatannya loh, Dek Kaisan. Ini menunjukkan ilmu yang sangat luar biasa dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Gimana Dek Kaisan? Hebat enggak Ibnu Taimiyah?
2: Mantap, Kak. Aku enggak pernah nulis.
0: Mantap jiwa ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kedalaman ilmunya Ibnu Taimiyah. Dia cuma nulis dari ba'da asar sampai maghrib, tapi jadi karya yang begitu fenomenal, bahkan dikaji sampai sekarang adik-adik sekalian. Hebatnya Ibnu Taimiyah. Hebat banget adik-adik. Dalam waktu singkat jadi satu kitab. Masya Allah, Masya Allah. Ini baru contoh bagaimana dalam dan luasnya ilmu dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Hebat gak adik-adik Ibnu Taimiyah? Coba Kak Erlan hidupkan speakernya dulu. Hebat gak adik-adik Ibnu Taimiyah? Iya, hebat banget Ibnu Taimiyah. Bisa nulis kitab dalam waktu singkat adik-adik, dari ba'da asar sampai maghrib doang. Ini biasanya kan waktu segini kita pakai buat main ya adik-adik, atau bobo gitu ya adik-adik ya. Ibnu Taimiyah gunakan waktu itu untuk nulis kitab. Masya Allah, Masya Allah. Ini menunjukkan kalau Ibnu Taimiyah itu bukan orang biasa adik-adik, dia adalah seorang ulama yang sangat dalam keilmuannya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Ibnu Taimiyah itu punya karya yang sangat luar biasa dalam dunia ilmu agama ya adik-adik ya. Ibnu Taimiyah itu juga ternyata adalah seorang ulama yang semangat berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wow. Adik-adik, Ibnu Taimiyah itu sangat-sangat dikagumi oleh banyak orang ya, karena beliau tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tapi Ibnu Taimiyah juga sangat jago dalam berperang, berjihad, dan memainkan pedang adik-adik sekalian. Ciat, ting ting ting ting ting ting ting. Wow, adik-adik, dia sangat handal, sangat piawai memutar-mutar pedang. Berperang dengan pedang untuk menghancurkan musuh-musuh Islam, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cuma otaknya, enggak cuma akalnya yang jago, tapi fisiknya juga jago adik-adik ya. Dia adalah sosok yang sangat kuat adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, jasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sangat banyak sekali ya. Baik itu berupa karya-karyanya, kitab-kitabnya yang sangat banyak ya. Bahkan argumen-argumen, pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah itu sangat menarik adik-adik ya, karena dia sering sekali memberikan sudut pandang yang baru kalau sudah menyampaikan suatu pendapat gitu adik-adik. Bahkan Ibnu Taimiyah itu sering loh adik-adik membuat tulisan-tulisan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang agamanya, seperti ahli-ahli filsafat gitu ya adik-adik ya, aliran-aliran sesat gitu ya adik-adik ya, kelompok-kelompok yang kurang tepat dalam memahami agama ini ya adik-adik ya. Jadi banyak adik-adik kelompok-kelompok orang yang terkena syubhat. Adik-adik tahu syubhat nggak?
1: Tahu.
0: Apa coba syubhat?
1: Nggak tahu.
0: Katanya tahu tadi. Syubhat itu adalah kerancuan dalam beragama. Jadi ada pemahaman yang keliru dan salah gitu adik-adik ya. Nah, maka Ibnu Taimiyah itu kitab-kitabnya banyak sekali meluruskan kesalahpahaman orang adik-adik semua. Syubhat-syubhat ya yang ada di pikiran seseorang itu bisa hilang ya biiznillah kalau dia baca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah itu sangat semangat sekali memang beramar ma'ruf nahi mungkar.
2: Apa kalian amar mamar nan mungkar?
0: Amar ma'ruf nahi mungkar.
2: Amar ma'ruf
0: Amar ma'ruf nahi mungkar.
2: Apa sih karena amar ma'ruf nahi mungkar?
0: Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya mengingatkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, adik-adik. Jadi dia sangat semangat sekali menasehati orang-orang di sekitarnya, menginginkan kebaikan yang banyak untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, adik-adik sekalian. Jadi Ibnu Taimiyah itu sangat semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, adik-adik sekalian. Dia semangat mengajar, dia juga semangat belajar. Bahkan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau orang yang sangat dermawan, suka berbagi pada sesama, ya. Beliau juga adalah orang yang sangat semangat untuk berbuat kebaikan, adik-adik semua. Bahkan beliau itu, adik-adik tahu nggak, sangat cinta dengan ilmu. Wow, adik-adik, beliau sangat cinta dengan ilmu. Dan adik-adik tahu nggak sih, dengan ilmu agama seseorang itu akan jadi bahagia, adik-adik semua. Masya Allah, adik-adik tahu nggak, Ibnu Taimiyah itu pernah difitnah, adik-adik sekalian. Beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pernah dipenjara oleh penguasa saat itu. Tapi Ibnu Taimiyah itu dia tetap semangat untuk menikmati kehidupannya walaupun dia dipenjara. Ya adik-adik ya, dia tetap nulis ilmu, dia tetap semangat belajar. Dia dipenjara bukan karena dia berbuat kriminal, adik-adik. Dia dipenjara karena difitnah, adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dalam hidupnya kurang lebih Ibnu Taimiyah itu 7 kali dipenjara. Dia disiksa, dia didera untuk memperjuangkan kebenaran, adik-adik sekalian. Tapi Ibnu Taimiyah tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tetap menikmati hidupnya. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah itu mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i bi, apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku kepada diriku? Anna jannati wa bustani fi sadri, aku surgaku ada di dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, ia akan selalu bersamaku." Masya Allah. Lihat nih adik-adik, perkataannya Ibnu Taimiyah. Kata beliau melanjutkan, "Kalau misalnya aku di penjara, itu adalah kesempatanku untuk berkhalwat, untuk berdua-duaan bersama Allah." Masya Allah. "Kalaupun aku terbunuh, maka itu syahid bagiku. Dan kalaupun aku diusir dari negeriku, maka itu merupakan wisata bagiku." Lihat adik-adik, Masya Allah ya, Ibnu Taimiyah mau diusir dari negerinya, mau dipenjara ataupun dibunuh sekalipun, Ibnu Taimiyah nggak takut adik-adik. Karena ilmu agama yang ada pada dirinya membuat Ibnu Taimiyah itu selalu merasa bahagia, adik-adik sekalian. Makanya kita harus semangat belajar adik-adik. Karena dengan mempelajari ilmu agama, hidup kita akan jadi bahagia. Bahagia itu nggak cuma diukur dari harta kekayaan, adik-adik. Karena betapa banyak ada orang yang kaya, uangnya berlimpah, tapi qadarullah ternyata hatinya nggak tenang. Tuh, ada nggak yang kayak gitu? Ada banget adik-adik, ada banget yang kayak gitu. Ya, ada juga orang yang mungkin cantik, ganteng, sering gitu ya adik-adik ya. Tapi nggak bahagia. Karena kebahagiaan itu nggak diukur dari tampang, nggak diukur dari wajah yang rupawan. Kebahagiaan juga nggak diukur dari benda-benda materi, jabatan, kedudukan, dan lain hal sebagainya, adik-adik. Justru yang bikin kita bahagia itu adalah ketika kita makin dekat sama Allah, ketika kita makin semangat belajar ilmu agama, ya adik-adik ya. Karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ibnu Taimiyah menjadi sosok yang bahagia karena dia semangat belajar ilmu agama, adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah ini adalah ulama yang sangat luar biasa keilmuannya, maka beliau sangat diakui keilmuannya oleh para ulama lainnya, ya. Makanya Ibnu Taimiyah itu digelari dengan Syekhul Islam. Apa adik-adik gelarnya? Syekhul Islam, ya, itu gelarnya Ibnu Taimiyah. Dan adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibnu Taimiyah wafat, adik-adik ya, orang-orang sangat merasa kehilangan. Orang-orang sangat merasa sedih, adik-adik semua ya. Bahkan adik-adik, sangat banyak sekali orang-orang yang mengiringi jenazahnya ke pemakaman, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, ada dua nama orang ya yang dikuburkan dan diiringi jenazahnya oleh banyak sekali orang. Ada dua orang ulama yang diiringi jumlah orang yang mengantarkan jenazahnya sebanyak itu adik-adik. Yang pertama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua namanya Imam Ahmad bin siapa adik-adik? Imam Ahmad bin Abdul Halim. Dan Ahmad bin Abdul Halim inilah yang kita kenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak adik-adik orang yang mengiringi ke pemakamannya Ibnu Taimiyah, ya. Dan Masya Allah adik-adik, Ibnu Taimiyah itu beliau wafat ketika sedang berada di penjara Al-Qal'ah di daerah Damaskus adik-adik. Tepatnya pada malam Senin di tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Kalian catatin ya, biar kalian bisa tulis di buku catatannya adik-adik ya. Tadi Ibnu Taimiyah wafatnya di mana adik-adik? Di penjara adik-adik ya. Penjara Al-Qal'ah di daerah Damaskus adik-adik. Kapan wafatnya? Tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Tahun 728 Hijriah. Jadi dia adik-adik wafat di Damaskus ya, di kota Damaskus tanggal 20 Dzulqa'dah 728 Hijriah. Dan seluruh penduduk Damaskus adik-adik ikut menyolati dan mengiringi jenazah beliau ke pemakaman. Dan Masya Allah adik-adik, jumlah yang ikut menyolatkan dan memakamkan beliau jumlahnya sangat banyak sekali adik-adik. Dan inilah tanda kalau Ibnu Taimiyah itu sangat diterima dan sangat dicintai oleh kaum muslimin yang ada di kota Damaskus. Adik-adik semuanya rahmati oleh Allah. Berarti Ibnu Taimiyah ini usianya berapa adik-adik ya? Dia lahir tadi tahun 661 Hijriah. Wafatnya tahun 728 Hijriah. Berarti dia hidup usianya adalah sekitar 67 tahun adik-adik ya. Semoga Allah merahmati Ibnu Taimiyah adik-adik. Belakangan ini tahu gak sih kalian? Ada orang-orang yang benci dengan Ibnu Taimiyah adik-adik ya. Orang-orang semisal ini nggak tahu nih adik-adik ya, betapa baiknya Ibnu Taimiyah dan betapa dalam keilmuannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, inilah kisah yang bisa Kak Erlan ceritakan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Hadirat sada. Yurjal intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
11: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari ini menjelang waktu sholat maghrib. Dan setelah mungkin kita menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, tentu ada momen yang ingin kita nikmati bersama orang-orang terdekat kita. Pulang dari tempat kerja, dari sekolah, ya. Terkadang kita membutuhkan hal-hal sederhana, ya, seperti menikmati hidangan lezat di tempat yang nyaman. Ini bisa menjadi cara untuk melepas penat sekaligus menciptakan momen yang berkesan. Nah, berbicara tentang momen berkesan, sahabat Muaz, tidak perlu tentunya dengan hal-hal yang mewah, hal-hal yang harus wah begitu ya, tapi cukup dengan kita duduk makan bersama, ya, menikmati hidangan. Nah, berbicara tentang hidangan, salah satu hidangan yang umum kita dapatkan adalah seafood. Nah, seafood merupakan salah satu pilihan makanan yang banyak disukai oleh masyarakat tentunya. Mulai dari ikan, udang, cumi, hingga berbagai olahan hasil laut lainnya. Dan hidangan laut selalu memiliki cita rasa yang khas, ya, yang membuat banyak orang menyukainya. Rasa manis yang menandakan kesegaran hidangan ini, yaitu seafood ini menjadi ciri khasnya tersendiri. Nah, bagi sahabat Mas yang ingin menikmati sajian seafood lezat dengan suasana yang nyaman dan asri, ada kabar menarik dari Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai sampai tanggal 30 Juli 2026, Kampung Bakau menghadirkan promo spesial, yaitu July Holiday, di mana sahabat Muaz bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat yang siap menggugah selera kita. Jadi jangan lupa ajak keluarga, sahabat, maupun rekan kerja tentunya untuk menikmati waktu makan bersama dengan suasana yang nyaman dan asri di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, promo ini sahabat Mas berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 4 sore. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa bersama orang-orang tersayang. Catat promonya July Holiday dan hanya berlangsung dari 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 atau sampai besok, sampai hari Kamis besok di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari tentunya. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas dapat pantengin Instagramnya di @kampungbakau_kendari. Dan untuk TikToknya ada di Kampung Bakau, atau sahabat Muas dapat hubungi langsung nomornya di 0813-5628-2465. Jadi, buruan rencanakan waktu terbaik sahabat Muas untuk menikmati kelezatan hidangan seafood bersama Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati hidangan yang lezat. Sahabat semua dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini, maksud kami sore hari ini ya, menunggu waktu sholat maghrib, bersama-sama kita akan mendengarkan yaitu sebuah jingle Renungan Bertobat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jamal Kendari 94.3 FM.
12: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
13: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai satu tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhud Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain.

0: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
10: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
9: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
10: Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
9: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
9: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
10: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
9: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath: al-thayyib al-zani wal-nafs bil-nafs wal-tarik lidinih المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info
6: dunia Islam. Baiklah sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
7: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
8: Pejabat goblok, siap di bawah.
9: Dapat BBM gratis. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya banyak penyebar berita hoax, terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
11: Alif.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sa

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

0: Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muadz TV.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

0: قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Mijabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Mijabat 94.3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn

0: Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat? Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
9: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
9: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal, radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
9: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda: wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
9: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Aduh, enggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
10: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
11: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
10: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ustadz, Menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
17: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
21: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
22: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Karenanya cintai. Tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insya Allah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semangat tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insya Allah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya diantaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala, ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
23: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW, kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
24: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan. Berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran. Bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini. Yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan, Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama. Menceritakan masalah itu.
0: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya, mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin

0: ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Ya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
2: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
4: Radio Muad bin Jabal.
5: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok barangnya jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min.
8: Halo Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo. Iya halo.
10: Astagfirullah ya Allah, murahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
11: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
10: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
11: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
4: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muad bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
11: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
11: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
12: Tapi antum kapan pi?
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ya, hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian tentunya di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, belum lama berselang tentunya kita semua telah menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Muas sekalian bersama kita berdoa Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amalan kita, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan juga semoga seluruh amalan salat yang kita kerjakan dapat menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat muat sekalian, di malam ini tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, insyaallah taala dalam suasana malam yang sunyi, yang hening juga tentunya, biasanya segala aktivitas kita sudah mulai mereda, sahabat muas. Ada mungkin yang sudah mulai berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, dan juga mungkin ada sebagian dari kita yang saat ini setengah jalan-jalan santai ataupun juga sedang menuju destinasi sesuatu tempat makan yang ingin sahabat muas tuju. Namun sahabat muas sekalian, mungkin dari segala kelapangan waktu kita di malam ini, mari bersama untuk kita manfaatkan malam yang penuh keberkahan ini dengan semakin memperdalam pemahaman ilmu agama Allah. Karena insya Allah ta'ala sahabat muat sekalian sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat muat sekalian dengan program kajian syarah kitab Mutun Thalibul Ilm yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Zezen Zen LC Fiza. Kali ini kita tidak akan mendengarkan program syarah kitab Mutun Thalibul Ilm ini dalam penyiaran langsung karena satu dan lain hal. Maka kembali sahabat muat sekalian, kita doakan semoga pada kesempatan berikutnya guru kita dapat memberikan kita ilmunya secara langsung sehingga dapat kembali juga bersama kita menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita dengan secara langsung tentunya. Maka tanpa perlu berlama-lama sahabat muas, langsung saja kembali bersama kita simak dan kita murojaah ilmu yang telah kita hafal sebelumnya. Dan berikut adalah program kajian syarah kitab Mutun Thalibul Ilm yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizallahu Ta'ala dalam bentuk penyiaran ulang. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
14: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini kita dapat bermajlis dan mengikuti kajian dari Mutun Thalibul Ilm. Dan pembahasan kita masih pada matan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-23. Naam, iqra' al-hadis.
16: Bismillah. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala al-hadisu al-thalisu wal-isrun an Abi Malik al-Harisi ibn Azim al-Ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائئ نفسه famu'tikuha aw mubikuha rawahu muslim.
15: Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala al hadisus salis wal isrun. Al Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan hadis yang ke-23. An Abi Malikin al Harisi ibn Asim al Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Malik al Haris ibn Asim al Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya, wasadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti yang nyata, wasabru dia, dan kesabaran itu adalah sinar, walqur'anu hujjatun laka au alaik, Al-Quran adalah hujjah yang membelakmu atau hujjah yang menuntutmu. Kullun nasi yaghdu,

Setiap manusia berbuat, bekerja, fabaiu nafsahu, seakan-akan ia menjual dirinya. Faba famu'tiquha au mubiquha, ada yang memerdekakan dirinya sendiri dan ada juga yang membinasakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Ash'ari dinisbatkan kepada salah satu kabilah yang berasal dari negeri Yaman. Mereka dikenal dengan Al-Ash'ariyun. Dan di antara mereka juga seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu, ya, kalangan sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah seorang sahabat yang wafat pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu karena penyakit ta'un yang melanda pada saat itu. Beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala merupakan hadis yang sangat agung. Di dalam hadis yang mulia ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, hadza hadisun aslun azimun min usulil Islam. Qad ishtamala ala muhimmatin min qawaidil Islam. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah penting dalam Islam. Dan di dalam hadis yang mulia ini juga kita dapatkan tentang fadailul a'mal. Ya, sejumlah amalan yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai keutamaan bersuci, keutamaan sholat, keutamaan bersedekah, keutamaan sabar. Ya, demikian pula keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah atau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan Al-Quran serta keutamaan mereka yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur atau at-tuhur? Hah? At-tuhur. At-tuhur atau at-tuhur? Hah? At-tuhur. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara tuhur dengan tuhur? Hah? Sama antara perbedaan antara wudu dengan wudu. Kalau wudu apa wudu? Ah, air yang dipakai untuk bersuci. Air yang dipakai untuk berwudu namanya apa? Wudu. Kalau wudu itu apanya? Pekerjaannya. Tohur itu alat bersucinya. Tuhur itu perbuatannya. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu syatr. Syatr itu maknanya nisf, setengah dari keimanan. Apa yang dimaksud dengan kesucian di sini? Para ulama rahimahumullahu taala memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah kesucian hati. Kesucian hati. Ya, maksudnya kesucian hati, bersihnya hati dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari berbagai macam kemaksiatan dan kemunkaran, itu setengah dari keimanan. Ya kan? Kenapa? Karena keimanan itu kata para ulama adalah at-takhliyah wat-tahliyah. At-takhliyah pakai kho. At-takhliyah artinya membersihkan. At-tahliyah artinya mengisi. Maka iman itu terdiri dari takhliyah dan tahliyah pakai ha. Bedanya hanya titik ya. Kalau takhliyah artinya membersihkan diri. Membersihkan diri kita dari kesyirikan, membersihkan diri kita dari
dari apa kemunafikan, membersihkan diri kita dari kebid'ah.

Tuhan, membersihkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan keji. Kemudian setelah itu, tahliyah. Diambilkan kata-kata huli yang artinya apa? Hiasan. Setelah kita mengosongkan, membersihkan, maka kita menghiasinya. Menghiasi dengan apa? Menghiasi dengan tauhid, menghiasi dengan sunnah, menghiasi dengan amal soleh. Maka oleh itu misalnya, la ilaha illallah. La ilaha, ini namanya tahliyah. Kita kosongkan hati kita dari segala bentuk ubudiyah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, kecuali Allah. Kita isi dengan ubudiyah kita kepada Allah. Ini namanya apa? Tahliyah. Paham? Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang mulia ini, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, kebersihan itu, keimanan. Karena keimanan kan terdiri dua tadi. Yaitu apa? Tahliyah dan tahliyah. Maka at-tuhur di sini bermakna apa? Berarti at-tahliyah. Ya, membersihkan diri. Ini makna yang pertama. Makna pertama dari at-tuhur di sini apa? Kebersihan apa? Kebersihan hati. Makna yang kedua, makna tuhur di sini adalah kesucian jasad. Kesucian jasmani kita. Oleh sebab itu makna tuhur dalam hadis yang mulia ini menurut sebagian ulama, dan ini yang lebih rajih, yaitu apa? Wudu. Wudu itu setengah dari keimanan. Yang dimaksud dengan iman di situ apa? Ah, siapa yang tahu yang dimaksud dengan iman di sini apa? Innallaha la yudhi'u imanakum. Apa arti iman di situ? Salat. Maka makna yang kedua adalah at-tuhuru syatrul iman, maknanya wudu itu setengah dari sholat. Karena sholat juga terkadang dinamakan dengan iman. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang peralihan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, sampai kemudian ayat berikutnya wasilil ayah akhuna ferry. Hah? Wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kemudian wama Allahu bighafilin amma ya'malun. Terus wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum. Terus wama ba'duhum bitabi'in qiblataba'an wala in taba'ta ahwa'hum ba'dal ladhi ja'aka minal ilm malaka minallahi mim wali wala nasir. Berarti ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya disebutkan innallaha la yudhi'u imanakum. Nah, bagaimana ayat sebelumnya? Ya. Yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengalihkan kiblat ke Masjidil Haram, kapan peralihan kiblat itu terjadi? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 bulan lamanya menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu letaknya di sebelah utara Madinah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat ke Makkah. Para sahabat saat itu bertanya kepada

Allaha la yudhi'u imanakum, atau wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum qiblatan allati kunta 'alaiha. Na'lamu may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'alaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman di situ apa? Salat. Kenapa? Karena ayat ini sebab turunnya karena pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana nasib salat kita yang telah kita lakukan sebelum peralihan kiblat ini? Apakah diterima atau sia-sia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Keimanan di situ berarti maksudnya apa? Salat. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas tadi, at-tahuru syatrul iman, berarti maknanya kata para ulama, wudu itu setengah dari salat. Karena orang yang sholat tanpa wudhu, sholatnya menjadi sia-sia. Maka demikian pula pada makna yang pertama. Sebagaimana sholat bila dilakukan tanpa wudhu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan makna yang pertama tadi, ibadah jika dilakukan tanpa tauhid juga sia-sia. Jadi ada orang sholat, ada orang berhaji, ada orang umroh, ada orang berpuasa, tapi dia masih menyekutukan Allah, maka juga ibadahnya apa? Sia-sia. Ya, jadi kedua makna ini sangat memungkinkan. Tapi yang lebih rajih wallahu ta'ala alam adalah makna yang kedua. Makna tuhur di sini adalah wudu, dan makna sholat di sini ada, makna iman di sini adalah sholat. Dan itu dijelaskan lebih tegas lagi dalam sebuah hadis, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW beliau bersabda, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah setengah dari iman. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, ya, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, artinya pahalanya akan memenuhi timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat kelak. Ya, orang yang mengucapkan alhamdulillah akan memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Pahalanya sangat besar. Oleh sebab itu kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Allah. Pujian yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Ya, kapan seseorang disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah? Ya, setiap kali mengawali khutbah dan nasihat, setiap mengawali surat menyurat, demikian juga setiap kali seseorang mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu sholihat. Bahkan setiap kali seseorang mendapatkan, Nabi SAW mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Disyariatkan juga kita membaca alhamdulillah apabila kita usai makan dan minum. Ya, demikian pula kita disyariatkan untuk membaca alhamdulillah ketika kita berpakaian. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Demikian juga kita disyariatkan untuk

membaca alhamdulillah ketika kita apa? Apa lagi? Bersin. Kemudian ketika kita apa lagi? Hah? Mendapatkan rezeki, tadi mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Ketika apa lagi? Ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ya, demikian pula ketika kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Hanya saja kita tidak boleh mengeraskan ucapan alhamdulillah ini di hadapan orang yang mendapatkan musibah itu. Kata para ulama, ucapan alhamdulillah ini disyariatkan namun tidak boleh dikeraskan dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kapan? Ketika orang mendapatkan musibah. Ada orang mendapatkan musibah, kita katakan alhamdulillah. Walaupun kita mengucapkannya dalam hati dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqta tafdila. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa tersebut ketika melihat orang mendapatkan musibah, maka dia tidak akan mendapatkan musibah serupa pada masa hidupnya. Oleh itu ketika kita misalnya ada orang tiba-tiba tabrakan di depan pondok misalkan, semoga itu tidak terjadi, tapi pernah terjadi. Ya kan? Ada orang ketabrak, ada yang meninggal dulu di sini. Ketika kita melihat musibah, kita mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bih. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang dia derita ini. Barang siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan ditimpa oleh musibah serupa. Oleh itu kalau kita melihat orang kecelakaan, bukan kita akan rasain lu. Nanti antum kena juga itu kalau mengucapkan begitu. Tapi kita mengatakan segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari musibah itu sehingga Allah selamatkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan itu, Allah tidak akan timpakan musibah serupa dalam kehidupan kita. Kapan lagi kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah setiap pagi dan petang. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza asbaha adukum falyaqul asbahtu usni alaika hamda." Dalam ayat yang lain, "Allahumma ma asbaha bika min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak." Ya. Demikian pula apabila kita ditanya oleh seseorang tentang kabar. "Kaif haluk ya akhi?" "Alhamdulillah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada seseorang, "Kaif hali akhi?" Dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan, "Hadzalladzi urid." Ini yang aku inginkan, katanya. Karena kalau kita bertanya kepada seseorang, lantas orang yang kita tanya itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun akan mendapatkan pahala ucapan alhamdulillah itu karena kita menjadi penyebabnya. Oleh itu orang Arab biasa baru ketemu, dia ucapkan, "Kaif halak ya akhi?" Kita katakan, "Alhamdulillah." Nanti 2 menit berikutnya dia tanya lagi, "Kaif halak?" Saya bilang, sudah tadi antum nanya saya. Orang Arab biasa nanya setiap 2 menit, setiap 3 menit dia ulangi lagi, "Kaif halak?" Walaupun kita tadi sudah menjawab, tapi ucapan kita, "Alhamdulillah," ini yamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, kata Nabi SAW, dapat memenuhi timbangan. Oleh itu tadi Nabi SAW dalam beberapa tempat, ketika kita mengawali doa kita, mengakhiri doa kita, ketika kita bangkit dari ruku, ketika kita naik kendaraan, ketika kita usai melaksanakan sholat fardu, ya kan? Ketika kita mendapatkan musibah, bahkan lebih baik lagi kalau ada orang ketika dia kehilangan buah hatinya, anaknya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang ditinggalkan wafat oleh putranya, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka akan dibangunkan baginya sebuah istana di dalam surga yang dinamakan dengan Baitul Ham, istana pujian. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Sedangkan menggabungkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah

pahala memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Kira-kira bagaimana besarnya pahala itu? Ya, memenuhi antara langit dan bumi, penuh dengan pahala. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ada dua kalimat kata Nabi SAW yang sangat mudah, sangat ringan untuk diucapkan, berat dalam timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Ucapan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Oleh itu setiap saat, kapan kita memiliki kesempatan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak dua kalimat ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Atau kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak akan merugi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, wassalatu nur. Dan sholat itu adalah cahaya. Sholat itu cahaya. Sholat dapat memberikan cahaya kepada orang yang mendirikannya. Baik cahaya pada wajahnya, baik cahaya dalam kehidupan di dunianya, sehingga dia terbimbing, sehingga sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kenapa? Karena sholat itu cahaya, menerangi seseorang. Orang kalau biasa sholat, menjaga sholatnya, begitu dia mau bermaksiat, langsung hatinya memberontak. Akhirnya dia terhindar dari kemaksiatan itu. Dia dibimbing oleh sholatnya. Sholat juga kata para ulama dapat memberikan cahaya pada wajah seseorang. Oleh itu biasa orang yang selalu sholat, wajahnya apa? Berseri-seri, ada auranya. Tapi orang yang tidak suka sholat, biasanya wajahnya apa? Kusam, kelam, gelap. Walaupun terkadang mereka itu tampan, tapi tidak bercahaya. Ya coba kita lihat, ada terkadang orang-orang kafir gitu kan. Kadang wajah mereka masya Allah ganteng, cantik, tampan, rupawan, tetapi tidak ada cahayanya. Tidak ada cahayanya. Kenapa? Karena mereka tidak sholat. Tapi seorang muslim yang menjaga sholatnya, walaupun dia itu hitam, kelam, hitamnya hitam metalik. Ya saudara-saudara kita yang di Afrika Tengah gitu kan. Kan di Afrika itu semakin negaranya ke tengah itu semakin hitam. Ya, dan mereka itu menurut mereka hitam itu kuat, hitam itu apa namanya gagah. Dan memang seperti itu. Oleh sebab itu tampannya orang hitam tidak kelihatan kecuali kalau berdampingan dengan orang putih. Saya punya teman dulu waktu kuliah, orang Ghana. Mandi kita di, kalau di Universitas Madinah itu kamar mandinya dia di ada dalam, jadi satu lantai itu gitu ada beberapa blok kamar mandi gitu kan. Kita mandi di situ, ada di satu blok itu ada beberapa kamar mandi di sana. Biasa kita ya biasalah antri begitu ya. Nah, biasa mereka gosok pakai minyak. Habis mandi itu dia gosok lagi sampai pakai minyak. Ya gosok-gosok begini. Saya tanya, antum gosok-gosok begitu biar apa? Katanya biar tambah hitam. Ya, kalau kita inginnya tambah putih. Tapi kalau orang Afrika biar tambah hitam. Hitam itu gagah, hitam itu kuat. Katanya gitu. Jadi walaupun orang itu dia hitam, tetapi orang yang suka sholat itu tetap dia bercahaya. Karena as-sholatu nur, menjadikan seorang wajahnya berseri-seri. Dia mendapatkan cahaya dalam kehidupan dunia, mendapatkan cahaya di alam kuburnya, mendapatkan cahaya di alam di padang mahsyar, apalagi kemudian di surga.
Karena sholat itu cahaya, oleh sebab itu kalau kita mau berangkat ke masjid, apa yang kita minta? Ya Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran. Allahumma ij'alni, Allahumma ij'alli nuran. Kita minta cahaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena as-salatu nur. Dan pada hari kiamat kelak disebutkan dalam surat Al-Hadid, orang-orang yang wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman itu bercahaya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, was-shadaqatu burhan. As-shadaqah. Shadaqah, sedekah itu burhan, bukti nyata. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan shadaqah. Kenapa shadaqah dinamakan shadaqah? Karena dia itu merupakan bukti kebenaran keimanan seseorang. Karena orang yang tidak beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia tidak akan membelanjakan hartanya di jalan Allah tanpa ada imbalan duniawi. Oleh sebab itu setetes sedekah kita merupakan bukti kualitas keimanan kita. Ya. Was-shadaqatu burhan. Karena orang yang materialis, yang tidak beriman, ngapain dia misalnya berinfak harus berjuta-juta bahkan ratusan miliaran rupiah kalau dia tidak beriman kepada Allah. Maka oleh sebab itu sedekah kata Nabi SAW adalah burhan, merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang dan menunjukkan kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, was-sabru dhiya. Was-sabru dhiya, sedangkan kesabaran itu merupakan sinar. Apa bedanya nur dengan dhiya? Kalau nur itu cahaya. Kalau dhiya itu sinar. Ya. Dhiya itu dia cahaya yang matahari itu sinar apa cahaya? Sinar matahari, bukan cahaya matahari. Ya kan? Cahaya matahari. Kalau bulan cahaya. Hah? Cahaya apa sinar? Ya, kalau dia itu adalah cahaya atau sinar yang mengeluarkan panas. Ya, seperti matahari, itu namanya dia. Ya. Sedangkan bulan itu nur, mengeluarkan cahaya. Dia cahayanya itu murni cahaya. Tetapi oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, as-sabru dhiya, karena sabar itu adalah sesuatu yang panas. Sabar itu merupakan sesuatu yang berat. Ya. Sehingga orang yang mampu menanamkan kesabaran dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau para ulama mengatakan kesabaran itu ada 3 macam. Ada kesabaran di atas ketaatan kepada Allah, bersabar dari kemaksiatan, dan bersabar dalam menghadapi musibah. Mana kesabaran yang lebih bagus? Yang lebih baik dan lebih utama? Sabar di atas ketaatan, atau sabar dari kemaksiatan, atau bersabar dari musibah, atau di atas musibah? Mana yang lebih afdal? Hah? Bersabar dari kemaksiatan. Kalau bersabar dari kemaksiatan sebenarnya gampang.
tinggal kita tidak melakukan.

0: Ya, ada orang ingin berzina, dia tidak berzina. Dia bersabar dari daya tarik zina. Ini sabar, tapi dia mudah. Cukup dia tidak melakukan. Sabar di atas musibah itu sebuah keterpaksaan. Yang afdol itu adalah bersabar di atas ketaatan. Ini perlu perjuangan. Ya kan? Oleh sebab itu duduk berjam-jam kadang di majelis ilmu seperti ini, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar harus meninggalkan rumah sampai beberapa bulan baru kita berlibur, itu kesabaran luar biasa. Para ulama mengatakan tidak ada amalan yang lebih membutuhkan kesabaran daripada menuntut ilmu. Maka apa yang antum lakukan saat ini, bersabar dalam menuntut ilmu, adalah merupakan bentuk kesabaran tertinggi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Tidak ada balasan yang layak bagi orang-orang yang bersabar itu kecuali masuk surga dengan tanpa hisab. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah untuk membela kita. Jikalau kita membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mentadaburinya, berusaha untuk memahaminya, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita. Hujjatun laka artinya menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au alaik atau Al-Quran itu dapat menjadi hujjah atas kita. Apa arti, apa bedanya hujjah bagi kita dengan hujjah atas kita? Hujjah atas kita artinya Al-Quran itu akan memberatkan kita pada hari kiamat kelak. Manakala kita mempelajari Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkannya, menghafal Al-Quran tetapi kita tidak memahaminya, maka Al-Quran itu nanti di akhirat kelak akan mencelakakan kita. Oleh sebab itu orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengetahui Al-Qur'an tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Oleh sebab itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu." Semua manusia itu bekerja, berusaha. Ya, yaghdu ini hukum mana asalnya adalah pergi di waktu pagi untuk bekerja. Fabai'un nafsahu. Sehingga setiap manusia pasti beraktivitas, pasti bekerja. Tapi manusia, setiap manusia itu seakan-akan dia menjual dirinya sendiri. Famu'tiquha, ada manusia yang membebaskan dirinya dari api neraka, menebus dirinya dari api neraka sehingga kemudian dia masuk ke dalam surga. Au mubiquha, atau ada orang yang membinasakannya dengan masuk ke dalam neraka. Sehingga manusia itu apabila dia tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka pasti dia akan menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan. Sehingga hadis yang mulia ini merupakan hadis yang sangat agung, dan dari hadis yang mulia ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kedudukan toharah, baik bermakna wudu atau toharatul qulub. Kemudian yang kedua berkenaan dengan fadilah tahmid dan tasbih. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang mulia ini menunjukkan akan keutamaan sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW cahaya. Dan yang keempat dan keutamaan di mana sedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Kemudian berikutnya yang kelima tentang keutamaan sabar dengan macam-macamnya. Kemudian yang keenam, bahwa barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketujuh, bahwa dapat kita simpulkan pula apabila seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka pastikan dia akan menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alamu sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Masya Allah. Khairan kepada Ustadz.

0: atas ilmu yang sangat selanjutnya buka sesi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Afwan Ustaz. Dari mana kalau non-Islam berkata kalau memang Allah itu ada, lantas kenapa perasaan saya selalu tidak tentram? Apa yang harus kita bilang untuk membalasnya, Ustaz?
1: Untuk membalasnya karena Anda tidak beriman kepada Allah. Coba Anda beriman kepada Allah, tidak akan bimbang seperti itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah, maka ketahuilah hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Maka karena Anda tidak beriman kepada Allah, Anda tidak beriman kepada Allah, maka Anda tidak tentram. Buktinya Anda bertanya, kalau seandainya Allah itu ada, mengapa hati saya tidak tentram? Ya karena Anda tidak beriman kepada Allah. Oleh sebab itu Anda meragukan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah.
0: Khalas? Taib, karena tidak ada pertanyaan yang masuk, kita tutup saja kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dari Ustadz kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya, dan kita tutup kajian kita dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak dari dapur Takan Arab, sial menu nasi kebuka lauk pilihan, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu yang tak terkira.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasi tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu Program Sehat, Muslim Taklim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat. Zakat Laziz Mu'adz 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz 3333-999

0: 99119 atas nama Sedekah Lazis Muats, 44449991115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
1: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
2: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

0: zalimin.
1: Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi batan kepada orang-orang yang zalim.

beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawah sungai-sungai, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, demo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in fa ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighari hadyi wa yastannuna bighari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, meninggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, hibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan program kajian Mutun Thalibul Ilm, maka kembali sahabat Muas sekalian, semoga setiap ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan juga lebih kita perhatikan dalam keseharian kita. Dan juga sahabat Muat sekalian, kembali kami doakan di keheningan malam yang penuh ketenangan ini, semoga sahabat Muat sekalian semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Sang Jala Jalalu. Tentunya sahabat Muat, suasana malam adalah waktu yang begitu istimewa, saat dimana aktivitas kita sudah mulai meredah, karena biasanya di siang dan pagi tadi merupakan waktu kita untuk bekerja dan juga mencari nafkah untuk keluarga tercinta, maka biasanya di malam hari menjadi momen untuk kita bersantai. Namun sahabat Muas sekalian, tak menjadi penutup kemungkinan juga, mungkin di luar sana masih ada sebagian dari sahabat Muas yang masih setia bekerja di jam-jam malam seperti sekarang ini untuk kita di rumah. Kami ingatkan untuk senantiasalah kita menyertakan Allah SWT.

0: Subhanahu wa ta'ala dalam segala aktivitas kita di malam ini. Dan tentunya sahabat Muas, di saat malam-malam seperti ini adalah momen di mana biasanya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan terasa lebih menyentuh jiwa dan juga menenangkan hati, serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang kita rasakan sepanjang hari. Bahkan sahabat Muas sekalian mendapatkan ataupun juga terdapat untuk mendengarkan Al-Quran mana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bacalah Al-Qur'anku." Ya. Wahai Rasulullah, Nabi alaihi wasallam menjawab, "Sangat suka mendengarkan dari selainku. Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, 'Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul tiap-tiap umat dan kami sebagai saksi atas mereka di sebagian umatmu.'" Quran Surah Nisa ayat ke-41. Ia berkata, "Sekarang cukup engkau baca." Riwayat Muslim. Tentu rahmati Allah Subhanahu. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasannya mendengarkan Al-Quran dari yang selain kita itu disunnahkan. Hal ini akan mengantarkan pada kita semua untuk senantiasa tadabbur dan juga merenungkan kalamullah. Jika hanya sekedar membaca saja sahabat Muas, maka biasanya kita fokus pada hafalan dan juga mentartilkan, kurang memahami lafaz dan juga mengamalkan kalamullah yang tengah kita baca. Maka sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu karena bismillah sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar tal pilihan. Barakallahu fikum.
1: Program Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya ikhwatal iman, sahabat Muaz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat, karunia dan hidayah sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini dapat kembali bersama kita dalam program Murotal Pilihan. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muaz sekalian akan kembali kami memperdengarkan beberapa murotal yang akan dilantunkan oleh kori-kori pilihan. Yakni diantaranya ada Syekh Bandar Belela Hafizallahu ta'ala dan juga murotal dari Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi Hafizallahu ta'ala. Dan juga tentunya ada kori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu ta'ala. Maka sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, apapun aktivitas kita di malam ini, jangan lupa untuk senantiasa kita mendengarkan kalamullah. Karena hanya dengan mendengarkan kalamullah lah, kita akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa-jiwa kita semua. Dan berikut kami hadirkan program Murotal Pilihan ke ruang dengar sahabat Muaz. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
1: Maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Apalagi itu muka, cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Rumah Herbi Facebook.
0: Morotal Pilihan. Morotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.

0: futsal kotak bisa mau pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Assalamualaikum,
4: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya ikhwatan liman, sahabat Muaz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, tak terasa waktu saat ini telah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam ini. Maka kembali

0: Sobat Muas, kami doakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati dan menambah iman, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Hiyat, mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada sahabat Muas sekalian, dan insya Allah esok kita akan kembali bertemu dengan program-program Islami tiasa menemani sahabat Muas. Assalamualaikum.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat. Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio 4.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub, fa yatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
1: Sakaratul maut.
0: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Ikhwan fiddin, azakumullah. Juga alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan bapak dan saudara sekalian. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah lama tidak bertemu. Bagi kawan-kawan yang lama yang pernah mengikuti pengajian saya pernah mengisi di tempat ini kurang lebih tahun 85-86. Setelah itu tidak pernah ngisi lagi. Kemudian bertemunya hanya beberapa kali dalam daurah, dalam beberapa training. Dan berjumpa lagi sekarang ini di masjid ini tahun 95, kurang lebih 10 tahun. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita akan mengkaji satu kitab, yaitu dari kitab Al-Usul Al-Thalathah yang nanti saya akan jelaskan. Kita mengkaji kitab yang seperti ini atau diistilahkan dengan kutaib, sebuku kecil, karena kita sudah lama mengaji, menjadi muslim alhamdulillah sudah lama, mendengarkan ceramah alhamdulillah sudah lama, dari ceramah ke ceramah, dari khutbah ke khutbah, dari pengajian ke pengajian. Tapi yang kita lihat, ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Kita ingin, kita ini ada peningkatan. Karena ceramah, sekian banyak ceramah, tidak menjadikan kita ini alim. Sebanyak kita mendengar ceramah, puluhan tahun kita mendengar ceramah, tidak menjadikan kita alim. Karena kekuatan kita untuk mendengarkan ceramah terbatas. Apa yang kita dengar sekarang ini, besok sudah lupa. Apa yang kita dengar sekarang ini, pekan depan sudah lupa. Apa yang kita dengar bulan ini, bulan depan sudah lupa. Terus seperti itu. Akhirnya diisi lagi, terus seperti itu. Kita ingin kajian kita ini meningkat. Maka diusulkan oleh pengurus untuk mengkaji kutaib. Dan saya setuju, memang seharusnya demikian, kita meningkat. Kalau mungkin kita melihat kitab ini agak berat kok, berbahasa Arab dan gundul. Kenapa untuk bahasa yang lain kita bisa? Bahasa Inggris kita bisa. Bahasa Jepang kita bisa. Bahasa yang lain banyak orang sebentar bisa. Dan dengan semangat yang tinggi dia bisa mengkaji. Sampai lancar. Kenapa untuk bahasa Arab tidak? Bahasa Al-Quran wa Sunnah. Bahasa agama kita, Al-Quran wa Sunnah. Bisanya kita mendalami Al-Quran dan Sunnah ya dengan kita mengkaji. Sampai dikatakan oleh para ulama ya, harus kita belajar bahasa Arab. Ya, meskipun kita belum mutlak ada guru bahasa Arab, tapi dengan kita mengkaji kitab ini banyak faedahnya. Kita bisa belajar bahasa Arab, kita bisa belajar hadis, kita juga bisa belajar tafsir Al-Qur'an, kita juga mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mempelajari Al-Qur'an was Sunnah. Karena dahulu umumnya para ulama mengkaji Islam itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya banyak yang sekarang ini khutbah seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di zaman kita kata Ibnu Mas'ud banyak ulama dan sedikit khutbah. Ulamanya banyak tapi khutbahnya sedikit. Khatib yang pandai bicara mimbar sedikit tapi yang alim banyak. Menguasai Quran wa Sunnah, hafal Quran, hafal Sunnah. Tapi nanti kata Ibnu Mas'ud satu hari datang, satu zaman datang, ulamanya sedikit sekali. Yang mengerti Quran dan Sunnah sedikit, tapi yang banyak khutbah. Apa yang diramalkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terbukti sekarang ini. Yang banyak khutbah. Ketika menyampaikan apa yang disampaikan tidak mempunyai dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kadang-kadang disampaikan juga, tapi dasarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu. Lemah dan palsu. Dan ini juga diantara kata para ulama yang membuat Islam ini zalim. Umat ini menjadi hina diantaranya, dari sekian banyak itu diantaranya ini. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat ini ingin kembali kepada yang benar, umat ini mendapatkan izzah, mempunyai harga diri tengah umat-umat yang lain,
Maka kata Nabi apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud wa Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat, kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Lantas obatnya bagaimana? Supaya bisa izzah lagi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana kata Nabi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Islam, ya kembali kepada sumbernya yang benar, Al-Quran wa Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah masih termaktub bil-Arabiyah. Al-Quran tetap bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ila yaumil qiyamah dan tidak berubah. Al-Sunnah juga bil-Lughah al-Arabiyah dan tidak berubah ila yaumil qiyamah. Maka kita harus mempelajari dua sumber ini dari sumber aslinya, sehingga kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan juga harus ada yang memandu, nggak bisa kita belajar sendiri. Kita harus ada yang memandu. Lebih-lebih kalau kita bicara soal sunnah, nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kita harus tahu dan harus kita pelajari. Kalau kita semata-mata cuma mendengar saja, kita nggak tahu nantinya. Selamanya kok kita begini terus? Yang dikasih sudah tinggal jadi. Ini hadisnya, kata Rasulullah. Tapi enggak pernah tahu juga. Sahih atau dhaif. Atau mungkin palsu hadisnya. Nah sekarang, kita berusaha yang terpokok karena kajian kitab ini bicara soal akidah, karena itu yang pertama. Islam ini bisa izzah, bisa mengalami ketinggian, yang harus kita belajar dari akidah. Karena itu yang pertama. Tashihul akidah. Artinya kita meluruskan akidah kita. Setelah itu baru kita mempelajari yang lainnya. Sambil kita berjalan nanti, artinya dalam kajian kita juga nanti ada beberapa hadis Nabi. Karena setiap kalimat dibawakan dalilnya. Setiap pembahasan dibawakan dalil oleh penulis. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sambil kita baca Sunnah itu nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau yang sahih saya jelaskan sahihnya, kalau dhaif saya akan jelaskan yang dhaifnya. Karena kita perlu penjelasan demikian supaya nanti kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyampaikan bahwa ini hadis Nabi padahal bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Terus terang seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian kutip ini perlu. Karena dulu para ulama meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, selalu dalam pembahasan tidak pernah tinggal baca kitab. Saya tunjukkan satu contoh saja. Kitabnya di Indonesia ini orang sudah tahu. Pernah dengar kitab namanya Bulughul Maram? Pernah dengar ya? Sudah diterjemahkan dari tahun 60 oleh Hasan. Bulughul Maram. Dan dijual di mana-mana. Kalau kita tanya ke toko buku orang tahu. Bulughul Maram itu. Itu Bulughul Maram ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang lahir tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 852 Hijriah. Al-Hafidz dikatakan Al-Hafidz karena dia hafal lebih dari 100.000 hadis. Hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Maka dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz itu hafal. Berarti sudah hafal Quran dia. Quran sudah hafal, kemudian dihafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 100.000 hadis dengan sanadnya. Lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika dia mengajar, umumnya Sahih Bukhari itu sudah hafal. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sudah hafal di luar kepala semuanya. Kalau ngajar, tetap dibawa kitab, dibuka. Dibacakan depan murid-muridnya. Hafal di luar kepala. Begitu kehati-hatian seorang alim ulama. Beda dengan khutbah asal ambil sana sini pokoknya dipakai ceramah, mau salah mau benar wallahu alam. Padahal setiap yang kita sampaikan akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Mas'ul amam Allah, kita akan ditanya oleh Allah. Maka tidak boleh sembarangan. Ketika kita menafsirkan ayat, apa sudah kita lihat tafsirnya?
Ketika melihat hadis, apa sudah kita jelaskan hadis yang sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Ini yang seperti ini harus berhati-hati. Karena diantara juga yang membuat Islam ini lemah, adanya seperti itu. Adanya orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan, sehingga timbul dari kelompok-kelompok yang sesat karena menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Ada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian dari hadis yang dhaif dan palsu ini timbul bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin. Maka kita harus merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kita belajar dari mulai kitab yang kecil seperti ini, nanti meningkat terus seperti itu. Kalau anak-anak pondok, mungkin bapak punya anak atau ponakan yang di pondok, mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Masalahnya soal waktu saja. Soal kajian yang di pondok juga sama. Maksudnya soal waktu, kalau mereka itu cuma berapa jam, kita cuma bisa 1 jam. Tapi kalau rutin, insya Allah kita akan bisa. Dan nggak usah minder begitu lihat, wah bahasa Arab kita nggak mungkin bisa. Jangan. Mungkin di antara jamaah juga ada yang begitu buka kaget. Kok gundul? Selama ini baru lihat. Padahal sudah ngajinya sudah lama. Bukan baru sehari dua hari, bukan baru sepekan dua pekan. Mungkin sudah berapa tahun ngajinya. Tapi kita harus berusaha. Dan ini gampang. Mudah. Sebenarnya yang seperti ini mudah. Dan saya akan bacakan satu persatu dan saya akan artikan satu persatu. Mudah. Jadi jangan kita anggap bahwa ini sulit. Semua yang ada dalam Islam ini mudah. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Sekarang kenapa masalahnya dalam kita melaksanakan syariat Islam itu ada orang mengatakan sulit, sukar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merasa sulit atau sukar dalam menerima Islam. Yang pertama, faktor jahil. Kenapa dia itu sulit atau menganggap Islam ini sukar? Itu masalah yang pertama, karena jahil. Dia bodoh tentang agama. Sehingga agama itu terasa berat bagi dia. Terasa berat. Karena kalau dia belajar, insya Allah semuanya akan mudah. Seperti sekarang ini, orang banyak membicarakan masalah haji. Haji itu ringan. Ringan sekali. Tidak berat. Cuma karena diterangkan oleh orang-orang yang jahil, ditulis dalam buku-buku yang nasnya tidak jelas, sulit. Satu contoh seperti tawaf. Tawaf pertama bacaannya ini, tawaf kedua bacaannya ini, tawaf ketiga bacaannya ini. Siapa yang sanggup untuk menghafal yang demikian? Siapa yang sanggup? Kiainya aja belum tentu sanggup hafal. 7 putaran, 7 doa dan berbeda-beda doanya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Apa itu hadis Nabi? Antara 2 rukun Yamani cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tidak ada yang sulit. Tapi karena di buku itu seperti itu, sehingga ada yang berapa jamaah itu, wah saya enggak mau haji berat haji itu. Ad-dinu yusrun, ringan. Karena jahil. Masalah yang pertama, jahil. Tidak tahu nas Nabi, tidak melihat kepada Quran dan sunnah yang sahih, sehingga dia menulis buku itu dan berani dia menulis. Kemudian disebarkan kepada jamaah haji. Oh ini harus dibaca begini. Ini karena jahil. Sehingga orang merasa sulit karena jahil. Tapi kalau dia tahu, ringan. Yang kedua faktornya orang itu merasa sulit, sukar masalah agama. Itu yang kedua faktornya karena kelemahan iman. Karena dia lemah iman, sehingga apa yang disampaikan itu terasa berat. Ini berat, itu berat. Lemah imannya. Kelemahan iman. Makanya kita harus mengadakan majelis-majelis yang di tempat itu menyuburkan iman kita. Di antaranya, ya seperti majelis seperti ini.

Yang di situ ada wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu juga dalam rangka menumbuhkan keimanan kita. Karena al-iman, kata para ulama, yazidu bita'ah wa yangkusu bil ma'asiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Jadi faktor kelemahan iman. Jadi kalau berat itu ya karena imannya lemah. Yang ketiga, faktor manusia ini berat dalam menerima Islam ini, itu karena sebabnya banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, sehingga ketika menerima al-haq itu, dia tolak. Seperti diumpamakan dalam satu hadis yang sahih, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi bersabda, innal abda iza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda hatta iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in zada wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaktibun. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lain, kata Nabi, sungguhnya seorang hamba ini apabila berbuat dosa, maka akan ditulis dalam hatinya itu titik hitam. Apabila dia melepaskan dari dosa itu, dia istighfar kepada Allah, dia bertaubat, maka akan dihapus titik hitam itu oleh Allah. Tapi apabila dia berbuat lagi, dia melakukan lagi perbuatan itu, maka akan ditambah titik hitam itu oleh Allah sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana, tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang itu menutupi hati dia. Nah, kalau sudah tertutup, ya begitu datang peringatan, begitu datang masa, langsung tertolak. Beda dengan orang yang masih bersih, yang masih fitrah, diberikan ayat, diberikan hadis, sejuk, menerima dia. Bahkan kalau perlu, kalau diingatkan itu dia menangis. Karena apa? Karena betul-betul dia merasa dia salah. Tapi kalau orang yang sudah tertutup hatinya, sudah berat. Menurut Al-Hafidz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, kata beliau, sebelum terjadinya penutupan hati itu banyak kita lihat orang-orang yang berbuat salah. Kita bicara seorang orang Islam, bukan orang kafir. Itu dicabut rasa malunya. Kita lihat orang Islam yang banyak berbuat dosa, kita lihat rasa malu tidak ada. Seperti minum khamr di tengah jalan, dilihat orang banyak. Atau sogok-menyogok dilihat oleh orang lain. Atau segala macam pelanggaran-pelanggaran atau yang haram-haram dia lakukan yang demikian itu. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu sudah menutup hati. Sebelum menutup hati, kata Ibnu Qayyim, yang pertama dicabut rasa malunya. Hilang ghirahnya. Ghirah tidak ada. Rasa cemburu tadi sama tidak ada lagi. Kemudian banyak lagi. Kemudian lagi diantaranya lemah. Antum bisa apa? Introspeksi juga sambil evaluasi terhadap diri kita sendiri. Coba lihat, kadang-kadang baca Quran malas, melaksanakan salat yang wajib malas, bangun di tengah malam malas. Itu akibat perbuatan dosa. Coba kita ulang, apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang kita lakukan kemarin? Apa sih yang kita lakukan minggu yang lalu? Apa kesalahan kita? Segera bertobat kepada Allah. Nabi tidak pernah tinggal 70 kali sampai 100 kali istighfar kepada Allah setiap hari. Nah itu, coba perhatikan. Malas, mau sedekah malas, mau ini malas. Itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah, orang yang seperti ini, ketika disampaikan kebenaran, rasanya berat. Berat sekali kebenaran itu. Yang hak itu rasanya berat. Ini diantara faktornya. Karena banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian faktor yang lain lagi, orang itu merasa berat ya karena faktor lingkungan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek di masyarakat.

terbiasa, kemudian dia ingin melaksanakan yang hak, itu berat. Masyarakat sudah terbiasa seperti ini, kok kita melawan arus. Akhirnya karena perasaan tidak enak, perasaan begini, sehingga dia meninggalkan yang hak itu, meninggalkan yang wajib itu, atau meninggalkan yang benar, ditinggalkan semuanya karena terasa berat Islam itu. Nah, begitu juga kita kalau ingin mengaji yang benar, mengaji yang artinya sungguh-sungguh, seperti ini, salah satu contoh ya. Ada orang yang merasa berat, karena apa? Karena kebiasaannya cuma dengarkan aja sambil tiduran, khotib khutbah, ceramah, tapi disuruh baca begini, berat rasanya. Karena faktor kebiasaan, maka kita harus ubah cara-cara yang seperti itu. Artinya kalau cuma kita mengandalkan pendengaran, cuma sambil santai, kadang-kadang ada juga jamaah yang minta di tempat yang asri saja, biar enak sambil tidur ngajinya. 10 tahun juga nggak jadi pintar. 10 tahun ngaji seperti itu nggak bakal jadi pintar. Nah, kita harus berkorban. Kita ingin mencari yang hak, harus berkorban. Ya, korban waktu, korban tenaga, korban segala macam. Bab Islam ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW dengan pengorbanan, bukan dengan santai. Dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Itu pengorbanan, sehingga Islam ini bisa izzah. Kok sekarang kita mau enakan aja terima Islam ya, sudah yang gampang-gampangnya sudah terima jadi. Kita harus berusaha. Kalau orang yang terdahulu begitu kerasnya berusaha, maka kita pun demikian. Kata Imam Malik, bisanya Islam ini jaya, kata Imam Malik, la yasluh hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Islam ini bisa jaya, bisa kembali lagi bangkit, kalau umat Islam mengikuti generasi yang pertama. Bagaimana perjuangan mereka, itu yang kita ikuti. Jadi kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang hak. Untuk mendapatkan satu cita-cita, kita harus butuh pengorbanan. Dan kita alhamdulillah, artinya guru datang, kitab ada. Kalau zaman sahabat dulu, Jabir bin Abdullah nyari satu hadis, itu berjalan satu bulan. Dari Madinah ke Mesir, satu hadis. Ibnu Sirin juga berkata, innal asirul layaliya wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak, perjuangan untuk mendapatkan yang benar, perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang mahal sekali, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita sudah menerima Islam ini, maka pemeliharaan terhadap Islam ini berat. Artinya, saya katakan berat, penuh perjuangan. Bukan berarti Islam itu berat, tapi perlu pengorbanan dan perjuangan. Kita juga begitu. Jadi kalau kita cuma korbankan waktu, korbankan tenaga, ini belum seberapa. Jangan kita merasa bahwa wah ini berat dan segala macam. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, kita akan mulai mengkaji kitab Usul Salasah. Kenapa kita pilih kitab ini? Jadi, tadi saya sudah jelaskan mukaddimah. Banyak orang menerima Islam ini berat. Sekarang saya kasih mukaddimah tentang kitab ini. Kitab ini kita pilih. Banyak kitab-kitab yang lain sebenarnya, kutaibat yang lain. Saya pilih kitab ini karena kitab ini ringan untuk kita baca. Pembahasannya pun ringan. Dan isinya ini pembahasan dikatakan al-usul as-salasa. Dikatakan usul itu artinya pokok. Aslun jamaknya usul, artinya pokok-pokok. Jadi aslun itu pokok, jamaknya usul. Jadi pokok-pokok as-salasa. Salasa artinya tiga. Wahid satu, isnan dua, salasa tiga. Jadi kalau kita mau artikan, tiga pokok landasan utama, begitu. Al-usul as-salasa, tiga pokok landasan utama. Tiga pokok landasan utama ini yang dibahas masalah yang penting sekali, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nanti akan dibahas. Tiga ini dibawakan oleh penulis, dibawakan tiga masalah ini. Karena tiga masalah ini yang akan ditanyakan nanti ketika kita masuk ke liang kubur. Yang lain tidak ditanyakan.
Ketika masuk ke liang kubur yang ditanyakan tiga. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Siapa Rabbmu? Siapa Nabi kamu? Dan apa agama kamu? Kalau seorang yang belajar tentang ini, artinya dia mempelajari, ketika dia masih hidup dia belajar, dia akan bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi tentang Rabbuk juga bukan sembarangan, harus kita tahu siapa Rabb kita dan bagaimana kita mengetahui Rabb kita. Kalau sekedar Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rezeki, orang kafir pun mengakui demikian. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard, fayakun Allah." Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mengaku orang kafir. Tapi Rabb yang bagaimana? Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, dan Rabb itu yang satu-satunya yang kita ibadahi. Tidak kita ibadah kepada yang lain. Maka disebutkan dalam ayat, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Ya ayyuhan nasu budu. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Yang mana Allah itu? Yang menciptakan kamu. Jadi kalau cuma sekedar pengakuan Allah sebagai pencipta, tapi dalam ibadah tidak hanya kepada Allah, berarti pernyataan itu batil, tidak benar. Maka ini yang harus kita pelajari tentang tauhid uluhiyah yang kita setiap hari ucapkan 17 kali. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Bukan ringan, 17 kali kita sebut setiap hari itu minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang dipilih ini oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang diulang 17 kali. Pentingnya masalah ini, dan justru ini yang masih dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mengenal Rasul. Bagaimana kita mengenal Rasul? Kita harus tahu. Jangan cuma mengenal Rasul dalam bentuk-bentuk yang seperti kita lihat di masyarakat. Tapi mengenal Rasul dengan benar, nanti akan dijelaskan di sini. Bagaimana? Kita bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mengenal Muhammad Rasulullah SAW? Jadi supaya kita benar. Sebab tanpa bimbingan Rasul kita akan sesat. Yakin, seyakin-yakinnya tanpa Rasul kita akan sesat. Makanya setiap umat dikirim seorang Rasul. Dan untuk kita dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Nabi Muhammad itu As-Sadiqul Masduq. Nah kalau ada orang yang menyeleweng dari petunjuk Nabi Muhammad, dia akan sesat. Akan sesat. Makanya Nabi mengatakan, Saraktukum ala mislil bayda, Lailuha kanahariha sawa, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian seperti putih bersih. Sunnah ini bersih, Islam ini bersih, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cacatnya, tidak ada tambahannya, tidak ada pengurangan, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Sempurna Islam ini. Kata Nabi, aku tinggalkan Islam ini putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Kalau ada yang menyeleweng dari Islam ini, halik, dia pasti binasa. Binasa fi dunia, binasa fil akhirah, dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya masalah ini bukan masalah yang sambilan, daruri, penting. Kalau sampai kita enggak mengenal Nabi kita Muhammad SAW, orang akan sesat. Akan sesat, karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia pasti akan sesat. Pasti itu. Bukan kira-kira sesat, pasti. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, pasti sesat. Kalau sudah sesat, di dunia dia akan rugi, di akhirat dia akan binasa. Ini sabda Rasulullah. Kemudian juga kita harus mengenal agama Islam dengan dalil. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya, kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Bukan kira-kira kita jadi Muslim, agama kita menganjurkan bahwa kita harus belajar. Dengan dalil, bukan kira-kira. Di antara satu ayatnya saja, dari sekian banyak ayat, satu ayat saja. Saya bawakan dalam surah Bani Israel, surah 17, ayat 36. Surah Bani Israel, surah 17, ayat 36, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُوا
ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita enggak boleh sembarangan. Harus kita belajar dengan dalil, dengan benar, mana keterangan ayatnya, mana keterangan hadisnya. Sebab dalam masalah ibadah ini asalnya tawakkuf, sampai ada keterangan dalil yang menyuruh. Itu yang kita akan bahas tentang tiga pokok landasan utama. Tentang penulis kitab ini, penulisnya sudah masyhur. Penulis ini, ya, di sini disebutkan ta'lif al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ta'lif artinya penulis atau pengarang, penyusun, ta'lif itu di muka ini. Ya. Di sini ada penjelasan ta'lif al-Imam al-Mujaddid. Imam dan Mujaddid pembaharu Syekhul Islam. Syekhul Islam itu biasa di lakop yang diberikan oleh orang yang sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, sehingga disebutkan dengan Syekhul Islam. Tapi yang terkenal kalau disebut Syekhul Islam itu, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena semua cabang ilmu dia kuasai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia hidup tahun abad ke-7 Hijriah. Kalau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia lahir tahun 1115 Hijriah. Jadi 1115 Hijriah, dan wafatnya tahun 1206 Hijriah. Jadi lahir tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Dia hidup di Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian nanti oleh musuh-musuh Islam, oleh para penjajah, oleh Nasara, Yahudi, Kufar, itu memberikan istilah dengan istilah yang jelek. Selalu yang benar itu diberikan istilah yang jelek. Disilakan dengan Wahabi. Mungkin pernah dengar Wahabi. Oh, ini Wahabi. Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena penjajah tidak bisa masuk Saudi, Pakistan masuk, India masuk, tempat-tempat yang lain masuk, Mesir masuk, untuk Saudi Arabia tidak masuk. Karena dibangkitkan semangat jihad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai jadinya negara Saudi. Dikatakan dia sebagai pembaru, sebenarnya bukan membawa sesuatu yang baru. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, di Saudi Arabia itu kembali kepada seperti masa-masa jahiliyah. Dan ini memang sudah merupakan sunnatullah pada masa Nabi bersih Islam ini. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada Khulafaur Rashidin, kemudian setelah wafatnya Khulafaur Rashidin mulai lagi kotor dengan nantinya kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi orang yang memberantas itu. Pada tahun 160 Hijriah itu mulai ada ulama yang memberantas bid'ah-bid'ah, syirik dan segala macam. Yang pertama kali yaitu yang terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam bin Hanbal sudah ada, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki sudah ada. Tapi masa-masa kerasnya itu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah wafatnya Imam Ahmad dan Imam Mahdi Aziz, mulai lagi timbul kesyirikan di mana-mana. Di Timur Tengah itu timbul kesyirikan. Kemudian bangkit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberantas habis kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kemudian juga segala macam pemikiran-pemikiran ideologi yang rusak dibantah. Dan semuanya ada kitabnya, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, kemudian yang lain-lain. Yang semua para murid-muridnya ini terkenal di dunia Islam, dan buku-bukunya sampai sekarang banyak sekali dipakai oleh para ulama. Kemudian timbul lagi syirik-syirik bid'ah.
Kemudian tampil lagi ulama-ulama yang berpegang kepada yang hak ini memberantas. Terus seperti itu. Ketika wafat mereka timbul lagi. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Madinah banyak syirikan. Orang banyak minta-minta di kuburan Nabi. Di Ka'bah. Dan segala macam. Artinya melakukan kesyirikan banyak. Orang yang menyembah kubur. Meminta kepada pohon. Meminta kepada batu. Banyak pada waktu itu. Lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dibersihkan. Ketika pertama kali didakwahkan dakwah tauhid, itu ditentang habis oleh masyarakat, diusir, dipukul, di segala macam. Seperti pada waktu pertama kali Nabi dakwah, bersabar dia, nuntut ilmu lagi, kemudian pindah ke tempat lain, terus seperti itu, belajar, kemudian dakwah lagi, sampai Allah memberikan kemampuan dan ada dukungan dari penguasa setempat. Jadi penguasa yang ada pada waktu itu Al-Saud yang ada di Diriyah waktu itu mendukung dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab dan berjanji kalau urusan ulama soal agama serahkan kepada saya, kata Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi urusan negara antum, tapi kita harus bekerja sama. Sampai kubur-kubur yang dibangun dan segala macam dibongkar oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan murid-muridnya. Sehingga timbul fitnah di kalangan orang-orang awam, di kalangan orang-orang yang jahil, di kalangan orang-orang yang menyembah kubur, di kalangan orang-orang yang benci kepada Islam, itu timbul. Memberikan istilah-istilah yang jelek, dibantu lagi oleh orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, penjajah, itu mengatakan ini Wahabi. Ketika kita berjalan yang benar, ini Wahabi. Jadi istilah itu kita mungkin pernah dengar. Dengan istilah Wahabi. Bahkan ada juga yang berangkat ibadah haji sudah diingatkan oleh kiainya, oleh ustadznya di kampung, oleh guru ngajinya, hati-hati kalau ke Saudi. Kalau sudah haji jangan ambil apa-apa, hajinya saja. Sebab di sana ajarannya Wahabi. Kampung-kampung masih yang seperti itu. Artinya mereka jahil itu ditanamkan oleh para penjajah, oleh orang-orang kufar. Jadi ajaran yang hak itu dianggap Wahabi bahwa itu jelek. Tapi yang beda, yang khurafat, yang tidak benar, dianggap itu ajaran yang bagus. Terbalik cara menilai. Maka kita akan lihat, kalau kita melihat seseorang bagaimana dia benar atau tidak, kita lihat, kita baca buku-bukunya. Mereka sudah meninggal, kita lihat, buktikan kita di kitabnya. Apakah ada yang menyimpang? Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan yang kecil, wajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini benar. Isinya benar. Dan dalam usul salasa ini beliau memberikan mukaddimah. Jadi sebelum membahas soal tiga pokok landasan utama, ini dibahas tentang mukaddimah dulu. Ada dua pasal mukaddimah. Pasal pertama dan pasal kedua. Yang kita akan bahas sekarang al-faslul awwal, pasal yang pertama. Dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu

0: ila, i'lam. I'lam artinya ketahuilah. I'lam ketahuilah. Yang terbaik ditulis di bukunya ini, ditulis di sininya. Artinya jadi cepat. Ya, i'lam rahimakallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. I'lam rahimakallahu. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Annahu, bahwasanya yajibu alaina, wajib. Yajib artinya wajib. Alaina, atas kita. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu, mempelajari arba'i, empat masail, empat masalah. Masalatun, masalatani, masail. Masail itu jamak daripada masalah. Masalah itu dari bahasa Arab. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat masalah, arba'i masailah, mempelajari empat masalah. Al-ula, al-ula itu yang pertama. Al-ilmu, al-ilmu, wahuwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-ula yang pertama, al-ilmu, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Ma'rifah artinya mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil, dengan dalil-dalil. Iya, iya. Jadi wa ma'rifatu dinil islam bil adillati, karena ada bi ya, bil adillati. Ya, seperti al-ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Jadi yang dimaksud ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Asaniyatu, asaniyatu yang kedua, asaniyatu yang kedua, al-amalu bihi. Ini sudah tahu semua artinya. Al-amal, mengamalkannya. Al-amalu bihi, mengamalkannya. Kalau sudah belajar, ya mengamalkan. Al-amalu bihi, mengamalkannya. As-salisatu, as-salisatu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, ad-da'watu ilaihi. Ad-da'wah artinya mendakwahkannya. Ringan kan? Enggak berat. Sudah paham. Ad-da'watu ilaihi, tahu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kayak antum umumnya ada yang jadi montir, itu bukan fardu ain jadi montir itu. Fardu kifayah. Ada yang urusannya teknik, fardu kifayah. Ada yang urusan ini, fardunya fardu kifayah. Ada yang fardu ain, yang tidak boleh tidak harus tahu dia. Yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat, apa? Mengenal Allah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Maka yang pertama kali mengenal Allah dulu. Harus belajar dia mengenal Allah. Dalam kata-kata mengenal Allah ini, artinya mengenal Allah ini, ada empat perkara yang harus kita pahami. Yang pertama dalam mengenal Allah ini, yaitu iman tentang wujudnya Allah. Kita mengimani tentang wujudnya Allah. Yang pertama dalam mengenal Allah ini ada empat. Yang pertama yaitu mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat, iman dengan asma wasifat. Nah, bentar, saya tulis dulu. Al-iman biwujudillah. Al-iman birububiyatillah. Dan yang ketiga, al-iman biuluhiyatillah. Yang keempat, al-iman biasma'ihil husna wasifatihil ula. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama, yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu dia harus berilmu, artinya belajar. Nah, ilmu yang harus dipelajari yang mana? Maka ilmu yang dipelajari ini tiga landasan utama ini. Ini yang akan dibahas nanti, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini yang dikatakan usul as-salasa, tiga pokok landasan utama. Dan ini nanti akan dibahas satu persatu tentang mengenal Allah itu bagaimana, mengenal nabinya itu bagaimana, mengenal agama Islam bagaimana, itu nanti akan pelajari. Yang saya akan tekankan di sini, yang perlu kita ingat, bahwa dalam menuntut ilmu yang jelas yang wajib itu yang fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap individu wajib, laki maupun perempuan, dan tidak ada uzur nanti di hadapan Allah. Tapi kalau wajib kifayah, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Contohnya wajib kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah sholatkan, yang lain tidak wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Yang wajib ain yang mana? Fardu ain, setiap orang itu harus mempelajari, yaitu tentang mengenal Allah. Karena Allah yang menciptakan dia, dia harus tahu siapa Allah itu dan bagaimana beribadah kepada Allah. Nanti akan dibahas dalam al-aslul awal, nanti akan dibahas tentang mengenal Allah itu, ma'rifatul Rabb, di halaman 5 nanti ada dibahas, di halaman 5 itu. Nanti akan dibahas di halaman 5 tentang ma'rifatul Rabb, bagaimana mengenal Allah dan apa kewajiban kita, apa hak kita yang harus kita penuhi terhadap Allah. Selama ini kan selalu ditanya apa hak kita, apa kewajiban kita, di mana saja selalu begitu. Tapi enggak pernah orang tanyakan apa hak dan kewajiban kita kepada Allah. Padahal itu yang pertama ditanyakan oleh para sahabat. Jadi yang harus dipenuhi oleh seorang makhluk, seorang abid kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah saja dan dia tidak boleh menyentuhkan Allah. Sedangkan hak Allah atas hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang tidak menyentuhkan Allah. Allah tidak akan menyiksa. Orang yang tidak menyentuhkan Allah, Allah tidak akan siksa. Tapi penuhi dulu syarat pertama, hak manusia ini. Artinya hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia harus dipenuhi dulu, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika bicara soal hak manusia dan hak Allah. Nanti akan dibahas tentang mengenal Allah. Cuma yang saya sampaikan di sini, dalam mengenal Allah itu dalam iman kepada Allah itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, iman biwujudillah, yaitu iman tentang adanya Allah. Biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman birububiyatillahi, iman tentang rububiyah Allah. Iman tentang rububiyah Allah artinya mengakui Allah itu sebagai Khalik pencipta, mengakui Allah sebagai Razik pemberi rezeki, mengakui Allah sebagai Malik yang memiliki langit dan bumi, mengakui Allah sebagai Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Jadi artinya mengimani tentang rububiyah Allah, artinya mengimani bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sampai yang Allah yang mematikan, menghidupkan. Kemudian dilanjutkan lagi, iman kepada uluhiyah Allah. Artinya iman kepada uluhiyah Allah, artinya mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi hanya Allah saja yang diibadahi. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah tidak berhak. Kemudian baru setelah itu mengimani tentang asma'ihil husna wa sifatihil ula, mengimani tentang nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik, dari kata-kata hasan, baik. Husna, asma'ihil husna wa sifatihil ula. Ula itu artinya tinggi, sifat-sifatnya yang tinggi. Saya akan jelaskan sedikit ini. Kalau mengimani tentang wujudnya Allah, semua mengakui. Artinya secara fitrah, secara akal, secara apapun juga menunjukkan bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, ada tumbuh-tumbuhan segala macam, semua orang mengakui. Jelas ada pencipta. Kemudian yang kedua, tentang rububiyah Allah. Mengakui, betul-betul mengakui. Bukan ada dengan sendirinya, tapi betul-betul Allah itu ada dan dia yang menciptakan, dia yang pertama. Bukan ada dengan sendirinya. Artinya mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua ini dan yang pertama diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh orang-orang musyrikin. Ahlu Makkah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Sayaqulunallah. Mereka katakan Allah. Antum bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantara juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 83, 84, 85. Surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang mengakui cuma sebatas Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi, yang menguasai alam semesta ini. Kalau cuma sampai situ saja dia tidak dilanjutkan. Ya sama dengan orang-orang musyrik. Kalau sampai di situ saja pengakuannya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84. Dari mulai ayat 84. 84, 85, 86, 87, 88, sampai ayat 90. Jadi kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, kul afala tadzakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil 'adzim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar? Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yusharu 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi dia tidak ada yang dapat melindungi dari, tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah qul fa anna tusharun. Maka menjawab pujian Allah, katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu. Jadi semua disebutkan dalam surah Yunus juga ada, dalam surah yang lain juga ada, bahwa orang-orang kafir ketika ditanya tentang masalah ini mereka jawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka, yang segala macam, mereka akui Allah. Tapi ketika mereka diajak kepada yang ketiga, ini perbedaan antara kaum musyrikin dengan mukminin, dan terjadinya peperangan antara mukminin dengan kafirin, terjadinya peperangan antara al-anbiya wal-rusul dengan umatnya ketika mendakwahkan ini. Yang ketiga ini tauhid al-uluhiyah, mengimani tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu mereka tolak. Jadi ketika mereka disuruh tinggalkan semua patung itu, tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kubur-kubur yang kamu sembah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Batu-batu yang kamu sembah, pohon-pohon dan segala macam, ketika diajak untuk menyembah Allah saja mereka tidak mau. Disuruh orang-orang yang menyembah jin itu suruh tinggalkan jinnya, menyembah Allah saja, minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada jin. Mereka tidak mau. Terjadinya peperangan antara al-anbiya wa rasul dengan umatnya di sini. Dan ini diutusnya para rasul oleh Allah ke muka bumi ini, diutusnya mereka mendakwahkan dakwah tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengakui muslim atau mukmin tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, belum bisa dikatakan dia mukmin, bahkan dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar. Ngaku muslim tapi masih minta ke kubur, ngaku muslim masih minta kepada patung, masih ngaku muslim minta kepada pohon, ngaku muslim minta kepada jin, minta kepada yang lain. Nah, yang seperti ini sudah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Yang seperti ini namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik yang seperti ini namanya syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya yaitu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan semua amalnya gugur. Semua amalnya gugur. Nah, itu bahayanya. Karena ini bahayanya paling besar, maka yang pertama kali kita harus dakwahkan dalam masalah talabul ilmi ini dulu sebelum yang lain. Tauhid. Dakwahkan dakwah tauhid seperti para nabi dan al-anbiya wal rusul, itu dakwahnya, dakwah tauhid. Memperkenalkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita lihat kenyataan kaum muslimin. Antum lihat, sudah lihat, bapak-bapak juga sudah lihat dan dengar bahwa banyak orang-orang yang ziarah. Ziarah mau apa mereka? Ziarah ke kuburan yang wali, ke kuburan ini. Apa yang dilakukan di sana? Minta kepada wali. Ini kuburan-kuburan keramat. Enggak ada kuburan namanya kuburan keramat. Selama-lamanya dalam Islam tidak ada. Ila yaumil qiyamah enggak ada yang namanya kuburan keramat, tidak ada dalam Islam. Ya. Kuburan ini bertuah segala macam. Itu masih dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sedikit yang melakukan, jutaan. Di Indonesia jutaan. Tapi siapa yang perangi? Siapa yang dakwahkan? Tidak ada, diam semuanya. Padahal ini yang didakwahkan oleh anbiya wa rusul sebelum yang lain. Tapi justru yang didakwahkan yang lain. Soal masalah sosial, masalah ekonomi, masalah mengentaskan kemiskinan. Atau khatibnya ikut-ikutan mengentaskan kemiskinan. Padahal soal kemiskinan Nabi tidak takut soal miskin. Itu yang perlu kita ingat. Dan depan sahabat Nabi bersabda demikian, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu, kata Nabi. Jelas-jelas depan para sahabat. Tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia, kemudian kalian berkejar-kejaran sehingga harta itu membinasakan kalian sebagaimana harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Nabi tidak takut. Jadi yang harus dikhawatirkan oleh para nabi apa? Takut umatnya berbuat syirik. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama kali dalam surah Luqman ayat 13 itu,
1: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
0: Itu yang pertama sebelum yang lain. Baru masalah sholat, masalah yang amar ma'ruf nahi munkar yang lain. Pertama, jangan kau berbuat syirik. Kemudian juga kita lihat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Takut anak cucunya itu jatuh dalam perbuatan syirik. Bukan takut anak cucunya enggak makan, enggak kerja, enggak ini. Takut anaknya jatuh dalam syirik.
1: Apa ada Ibrahim dalam surah Ibrahim itu? وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ.
0: Ya Allah, yang aku khawatirkan, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala.
1: وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ.
0: Itu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Baru nanti doanya yang lain. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucuku. Tapi setelah yang pertama, akidah dulu, tauhid dulu yang pertama, agar dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Begitu apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya war Rusul, Khatamun Nabiyyin As-Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad menjelang wafatnya? Berdoa kepada Allah, apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, jangan kuburanku dijadikan tempat ibadah. Jangan kuburanku ini disembah oleh orang. Itu yang Nabi berdoa. Jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Karena kemungkinan untuk kesana, hawa nafsu itu besar. Untuk menyekutukan Allah, besar. Pengaruh apa? Pengaruh setan. Karena godaan setan yang pertama, bagaimana supaya orang ini murtad dari Islam, supaya orang ini kafir. Baru setelah itu yang kedua, setan menggoda supaya orang Islam ini berbuat bid'ah. Setelah itu baru berusaha, kalau nggak sanggup lagi, bagaimana supaya umat Islam ini berbuat dosa-dosa besar. Itu setan. Yang pertama syirik. Bagaimana supaya umat ini melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran sehingga keluar daripada Islam. Kalau sudah murtad umat Islam atau sudah berbuat syirik, paling gembira sudah setan. Gembiranya luar biasa setan itu. Kalau tidak mampu, baru dia menyuruh umat ini melakukan bid'ah. Setelah itu baru menyuruh mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang kita dakwahkan, menuntut ilmu, kita menuntut ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, pertama kali tauhid, mengenal Allah secara benar, bukan mengenal Allah seperti orang-orang tarekat. Dengar kan, tarekat. Tarekat itu dikatakan jalan tertentu untuk mencapai kepada Allah dengan zikir, sambil nyanyi, sambil lompat-lompat, sudah Allah itu bersatu dengan dia. Dia sudah bisa melihat Allah. Nanti sesudah itu dia katakan bahwa kita ini sudah mencapai hakikat. Antum ini baru syariat, antum masih sholat. Kalau kita udah gak sholat lagi, sudah ketemu sama Allah. Ini ajaran kufur. Kufur ini kufur. Kufur yang luar biasa kufur. Tapi orang banyak berbondong-bondong. Di Indonesia tumbuh subur tarekat macam-macam. Naksabandiyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Tijaniyah, segala macam lagi tarekat. Padahal sudah diingatkan oleh para ulama. Cuma banyak orang yang tidak baca peringatan-peringatan ulama itu, tidak baca karena lebih banyak baca terjemahan daripada buku bahasa Arabnya. Padahal ini yang harus diingatkan. Sampai Ibnu Jauzi mengarang satu kitab khusus tentang masalah ini. Apa judulnya? Talbis Iblis, untuk menghantam tarekat sampai akar-akarnya. Talbis Iblis, pengkaburan Iblis. Sudah dikatakan Islam, Iblis dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kelihatannya kasar, tapi itu yang kenyataan. Kalau kita berbaca, baru kita akan tahu dalil-dalilnya yang dibawakan oleh para ulama. Itu bukan hanya satu buku, ada beberapa buku yang lain yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Karena dia menganggap bahwa dia ma'rifatullah, di sini ma'rifatullah. Mana Allah itu melalui zikir. Dia bertemu dengan Allah. Bersatu. Apa dalam bahasa Jawa, manunggalin qaula gusti. Bersatu. Wahdatul wujud. Hudul. Yang dipropori oleh Ibnu Arabi Al-Hallaj, yang dua-duanya mati dibunuh oleh para ulama, yang dikagumi oleh
1: Nur Khalis Majid itu Ibnu Arabi yang sudah dibunuh oleh para ulama. Wahdatul wujud. Paham? Allah bersatu di dunia. Dzikir. Sehingga nanti kalau orang bilang, "Bapak, Pak Kiai kok enggak salat? Saya salat Jumat di Mekah." Jawabannya spontan di Mekah berarti. Bagaimana? Wallahu a'lam caranya. Itu semuanya bohong. Semuanya bohong, tak benar. Artinya dia ingin melepaskan beban. Kenapa banyak orang yang ikut tarekat itu? Karena banyak manusia ini condong hawa nafsunya untuk melaksanakan yang paling gampang saja. Kalau pakai sholat dulu segala macam kan berat kewajiban-kewajiban. Karena dalam tarekat itu nggak ada ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini ma'ruf, ini mungkar, nggak ada. Apa saja boleh. Halal. Sampai walinya itu kiainya kalau sudah minum khamer, memang kamu lihat khamer, tapi kalau sudah lewat tenggorokan jadi air biasa. Seperti itu yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Benar, seperti itu. Ini kesesatan yang terus-menerus. Semua orang tidak sadar. Nah, mengenal Allah dengan cara yang begitu salah. Makanya ajarannya semua juga salah. Kalau misalnya juga mengenal Allah, bagaimana kita bisa melihat alam semesta ini dengan melihat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Apa yang Allah minta kepada kita. Apa yang Allah minta kepada kita. Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai salah. Nah, ini nanti kita akan bahas undang-undang Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi harus kita tahu. Yang antum ingat pokoknya satu dulu ayatnya. Nanti baru pembahasan yang lain. Ingat dulu ayatnya ditulis di surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Esensi dari mengenal Nabi itu ittiba. Esensi dari mengenal Nabi ittiba. Surah 3 surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jadi esensi mengenal Nabi Muhammad SAW yang pokok artinya ittiba. Mengikuti. Bukan ibtidak, bukan. Bukan ibtidak, bukan. Bukan mengadakan bid'ah cara-cara baru. Tapi ittiba, beda itu. Antara ibtidak dengan ittiba. Kita ini ittiba, bukan ibtidak. Banyak sekarang ini ibtidak, ini berlawanan tuh ya antara ittiba dengan ibtidak. Ittiba artinya mengikuti, ibtidak artinya mengadakan yang baru. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, ikutilah Rasulullah SAW, jangan kamu mengadakan beda. Faqad kufitum, kamu sudah cukup dengan Islam ini, dengan Quran, Sunnah sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah lagi Islam ini. Dan Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Nanti akan dibahas tentang mengenal Nabi. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Kita ini bukan baru jadi orang Islam. Sejak kecil, umumnya yang hadir di sini juga sejak kecil Islamnya. Atau kita dibebankan oleh Allah sebagai orang muslim yang mukallaf sejak umur 15 tahun. Sejak ihtilam. Balik itu sejak balik kita sudah muslim. Yang benar artinya kalau yang umur 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun ikut-ikutan. Sekarang umur 15 tahun. Tinggal kita hitung umur yang berapa. Apa yang sudah kita tahu tentang Islam ini? Dari umur 15 tahun sampai umur kita sekarang ini, apa yang sudah kita tahu tentang Islam? Kita harus tahu Islam ini dengan dalilnya. Seperti contoh umumnya kita sholat, kita harus tahu dalilnya. Tidak ikut-ikutan. Bahkan ada orang Islam sampai umurnya sudah tua tidak tahu dalilnya. Dari mulai takbiratul ihram bagaimana caranya menurut sunnah Nabi sampai salam. Padahal itu sebentar. Bisa dipelajari sebentar. cuma karena sibuk dan segala macam sehingga disisihkan buat yang lain. Untuk yang fardu kifayah tadi saya katakan tahu sampai detail, untuk yang fardu ain enggak tahu. Kalau masalah mesin sampai yang ngejelimet tahu, tapi soal Islam kulitnya aja banyak yang belum tahu tentang mana syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah apa artinya, enggak tahu. Loh, apa enggak belajar? Iya, yang saya tahu kira-kira begini, kira-kira. Kalau soal mesin salah saja sedikit fatal. Tapi kalau soal Islam salah sedikit menurut perkiraan manusia tidak fatal, padahal fatal akibatnya. Fatalitasnya tinggi. Fatal. Cuma karena dianggap satu hal yang biasa sehingga banyak orang menganggap ringan. Jadi masalah mengenal agama Islam dengan dalil bukan berarti semuanya. Saya katakan juga semua orang tua harus tahu artinya yang fardu-fardu ain, permasalah tauhid, masalah yang kita sholat setiap hari ini harus tahu dari ini. Kita wudhu harus tahu dari ini. Terus bapak yang sudah punya istri, soal mandi junub harus tahu. Yang perempuan haid bagaimana cara mandi haid harus tahu. Yang seperti yang setiap hari dilakukan harus tahu setiap hari. Adapun kalau mau pelajari mustalah hadis, usul fikih segala macam, kita tidak. Itu kifayah, cukup orang-orang yang alim saja atau ustadz ulama yang kadar itu. Untuk kita yang dalil yang setiap hari kita lakukan harus tahu. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Sebab Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian setelah itu yang kedua, kita mengamalkan. Kalau kita sudah tahu, kita wajib mengamalkan. Dari apa yang kita pelajari itu wajib kita amalkan. Jadi ilmu ini bukan koleksi. Kok banyak juga orang yang koleksi ilmu. Ngajinya ada tahunan. Misalnya koleksi daurah dah. Daurahnya sih Masya Allah tuh banyak yang senior. Tinggal amalnya. Kalau daurah banyak yang senior. Tapi amalnya yang penting. Jadi amaliahnya. Artinya dia harus menjadi contoh dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sehingga yang lain juga ikut. Terus sedikit, kalau para sahabat tuh 10 ayat pelajari kemudian diamalkan, 10 ayat diamalkan, itu yang penting dihidupkan, dianjurkan. Dan ini harus terus mengamalkan apa yang sudah diketahui itu harus diamalkan. Bahwa kalau tidak diamalkan hilang ilmu, kalau tidak diamalkan hilang. Seperti kata pepatah, insya Allah yang pernah di pondok tahu itu, sering dilakukan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan ingat, dalam Al-Quran tidak ada jazaan bimakanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa yang kamu tahu. Atau Allah membalas apa-apa yang mereka ketahui. Tapi apa? Jazaan bimakanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Kalau yang mereka tahu, Allah enggak balas. Tapi yang dibalas apa yang mereka amalkan. Maka dalam ayat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malu. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab kamu mengamalkan. Dengan sebab mengamalkan, bisa masuk jannah. Bukan koleksi ilmu. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan koleksi ilmu. Jadi kita berusaha mengamalkan sedikit-sedikit. Seperti gini contohnya. Enggak usah yang jauh-jauh. Umpamanya yang sudah tahu tentang sholat berjamaah. Hidupkan. Begitu istirahat langsung sholat. Begitu asar langsung sholat. Jangan ditunda kalau masalah sholat. Dan semua tahu. Hatta orang awam di desa tahu kalau sholat itu di surau, dilanggar di masjid. Karena masjid, musholla, langgar dibangun untuk sholat. Semua orang sudah tahu. Tapi kenyataan kita lihat di mana-mana. Antara yang ngaji dengan yang tidak ngaji sama. Antara yang ustaz yang bukan ustaz sama. Ketika dengar panggilan azan, masing-masing kabur. Masing-masing sibuk dengan yang lain. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Nabi? Ini sunnah Nabi. Satu contoh, mengamalkan ini, Masya Allah, fadilahnya luar biasa. 27 derajat ke sholat berjamaah. Tapi masih banyak yang sholat di kantornya atau di tempat kerjanya, malas melangkah. Padahal rumahnya dia jauh, ke kantor bisa. Tapi sudah di kantor ke musholla, rasanya beratnya luar biasa. Na'udzubillah sudah.
0: Padahal rumahnya jauh, ke kantor bisa. Padahal kalau kita lihat, Nabi sudah memberikan fadilah yang besar. Sholat di masjid, di musalla itu, artinya kalau kita sholat berjamaah di masjid, 27 derajat. Sholat di tempat kita sendiri, di rumah sendiri, 1. Sekarang kita hitung gaji lah. Ya, 27 juta gajinya. Kalau sendirian, 1 juta. Kalau soal gaji ini, kalau kita ada 2 kantor ngasih gaji 1 juta, yang satu 20 juta. Ada orang ngambil 1 juta. Kita akan bertanya, ini wajar enggak nih akalnya? Normal enggak cara berpikirnya? 1 sama 27, 27 juta ngambilnya 1 juta. Ya. Satu contoh yang begitu aja, banyak orang melalaikan. Itu soal fadilah, soal ancaman. Nabi mengancam padahal. Tapi orang banyak yang tidak takut ancaman. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah baca, atau mungkin pernah juga disampaikan oleh kawan-kawan. Nabi kan pernah mengancam, kalau aku melihat ada yang tidak sholat berjamaah, aku akan datang ke rumah mereka, aku akan bakar rumah mereka. Pernah dengar ya?

Amanah bila pertama kali orang yang meramaikan masjid Allah yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir dalam surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu disebutkan oleh Allah. Jadi ini mengamalkan. Nanti masih banyak lagi yang lain-lain yang saya contohkan untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga, nanti kita wajib mendakwahkan. Kalau kita tahu kita wajib dakwahkan, kita ajak. Seperti juga kita hidupkan, satu contoh, sholat berjamaah tadi. Kita ajak teman-teman, atau yang sebagai pimpinan, atau sebagai atasan, anak buahnya banyak, ajak masjid. Masya Allah, kalau musholla ini atau masjid ini penuh, Masya Allah. Kita pun bergembira, seperti itu. Dihidupkan ajaran Islam ini. Jadi bukan sekedar koleksi ilmu, tapi betul-betul diamalkan. Didakwahkan, diajak mereka. Kemudian setelah itu, sabar dalam menghadapi gangguan. Tentang sabar menghadapi gangguan ini nanti kita akan bahas tersendiri. Artinya sabar itu ada beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sabar dalam kita melaksanakan ketaatan, ini perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar. Melaksanakan kewajiban itu perlu sabar. Kayak contoh sholat kita. Sholat itu jarang sekali sholat berjamaah itu lebih dari 10 menit. Itu paling lama 10 menit. Tapi apa sabar? Banyak yang gak sabar. Maunya cepat. Padahal setelah selesai sholat, gak ada yang dikerjakan. Ngobrol, tidur-tiduran, atau jalan, atau yang lain. Padahal waktu dia untuk yang lain sudah banyak. Sholat 10 menit, tidak sabar. Melaksanakan ketaatan harus sabar. Meninggalkan maksiat juga perlu sabar. Artinya, ketika kita tinggalkan maksiat, umpamanya dari antara bapak yang pernah mengecam masa lalu yang pahit. Artinya umpamanya dulunya dia peminum khamer. Dulunya orang yang melakukan zina. Atau dulunya pemakan riba atau yang lain. Sekarang dia taubat. Nah, dalam meninggalkan maksiat itu kita perlu sabar. Kadang-kadang kembali lagi itu setan menggoda. Ketika kita lihat ada teman yang mengajak untuk minum khamer, bangkit lagi. Buru-buru kita tahan. Ini setan. Maka Nabi menganjurkan kita jauhkan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Bergaul, berteman kepada orang-orang yang baik. Timbul seperti itu. Keinginan untuk berbuat seperti tadi aja. Umumnya ada satu jamaah yang ingin mengajak kita berbuat baik. Ada jamaah lain ingin, yuk kita cepat pulang yuk nonton. Atau yang lain. Itu kadang-kadang bangkit. Buru-buru kita redam. Karena itu gangguan dari syaitan. Kemudian nanti ada sabar dalam menghadapi musibah. Artinya menghadapi musibah, musibah-musibah apa saja bentuknya, ya sakit segala macam, kita diwajibkan sabar oleh Allah. Saya pikir ini dulu sebagai permulaan dari kajian kita dalam kitab Ushulus Salasah. Dan ini yang kita kaji masih mukaddimah, baru mukaddimah, belum kepada intinya, masih mukaddimah. Yang nanti setiap pembahasan ini diberikan dalil. Dalilnya belum kita baca insya Allah. Pekan yang akan datang kita akan baca dalilnya, yaitu tafsir dari surah Wal Asri. Nah, saya pikir kajian kita cukup sampai di sini. Dan masih ada waktu 10 menit menjelang sholat isya, saya jawab. Mungkin ada yang belum jelas atau yang kurang paham, silahkan tanya. Nah, fadhal. Untuk kajian saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Langsung aja. Makanya ketika kita melihat yang demikian itu, kita awali dulu dengan belajar yang benar. Itu dulu. Pelajari Islam yang hak, yang benar, yang dari sumbernya. Kalau kita sudah pelajari, insya Allah kita akan bisa membantah itu. Dan para sahabat membantah pemahaman yang sesat itu setelah mempelajari Quran dan sunnah yang benar. Sekarang Qurannya belum dia pelajari. Sunnahnya ya kira-kira yang dia tahu. Bagaimana akan membantah? Akhirnya dengan ra'yu juga, dengan pemikiran. Ini sesat. Na'udzubillah. Ya itu aja yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Karena kelompok ini mengatakan bahwa setiap kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat.
Jadi

0: kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat di depan kelompoknya, maka orang itu kafir menurut dia. Yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu namanya jama'atut takfir. Jama'atut takfir itu jama'ah yang mengkafirkan orang lain, seperti kelompok syahadatin atau kelompok yang lain atau kelompok Islam jama'ah, jama'ah muslimin, namanya jama'atut takfir. Kelompok mengkafirkan orang lain. Kelompok yang mengkafirkan orang lain, kelompok yang sesat. Kalau zaman dahulu namanya khawarij. Khawarij itu yang Nabi katakan khawarij. Nabi mengatakan khawarij itu al-khawariju kilabunnar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Khawarij itu setiap orang yang berbuat dosa besar kafir. Khawarij itu. Dan di sini banyak. Artinya di Indonesia ini ada kelompok yang begitu. Yang awalnya di Mesir dan tempat-tempat lain. Yang kemudian diwakili oleh mereka. Meskipun mereka katakan saya gak mengkafirkan orang lain. Ke Islam jamaah namanya. Saya gak mengkafirkan. Cuma dia mengatakan kalau orang yang tidak baiat kepada imamnya, matinya mati jahiliyah. Sama juga mengkafirkan orang lain. Ini jamaah takfir. Khawarij yang seperti ini. Sering orang istilahkan kalau orang-orang yang keluar dari Islam jamaah itu. Seperti Pak Bambang atau yang lain-lain. Ada namanya Bambang apa? Bambang Irawan apa? Yang sudah 20 tahun masuk Islam jamaah. Setelah keluar dia menyebut bahwa Islam jamaah itu KGB, Khawarij Gaya Baru, karena mengkafirkan orang lain. Sepertinya juga kelompok syahadatin, dia menyuruh orang syahadat. Sekarang kita tanya kepada dia bahwa kalau orang tuanya sudah Islam, apa anaknya harus syahadat? Apa ada keterangan? Kita contoh kita para sahabat. Umar sudah bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Ibnu Umar apa disuruh syahadat kepada Rasulullah? Tidak. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa bawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun, rawahu Muslim. Kata Nabi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bapaknya yang menjadikan dia, orang tuanya, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi apabila kedua orang tuanya Muslim, fa muslimun, maka anaknya juga Islam. Kalau orang tuanya Islam, anaknya Islam. Gak suruh, gak usah disuruh bersyarat lagi. Kecuali kalau orang tuanya kafir, nah anaknya disuruh masuk Islam. Karena dia dididik dengan cara kafir. Ketika diajak untuk Islam, ya bersyarat jelas. Jadi untuk yang kelompok syahadat juga tidak jujur mereka. Kalau ditanya syahadatnya kepada siapa? Ya kepada kelompoknya. Kalau kepada yang lain tidak sah. Sampai ada yang berani mengkafirkan orang tuanya. Dan itu depan saya sendiri bilang. Kalau gitu pernah saya ngobrol dengan berapa orang kelompok syahadat ini. Saya katakan kalau ente mengatakan kafir kepada orang lain, ibu ente itu gimana? Ya kafir. Na'udzubillah. Sampai seberani itu dikatakan. Ibunya kafir. Karena belum syahadat. Harus bersyahadat kepada anaknya. Nah ini sudah kelompok yang sesat yang seperti ini. Jadi pernyataan-pernyataan mereka tidak punya dalil. Baik dari Quran. Wala dari sunnah. Dan juga dari penjelasan para sahabat Ridwanullah al-Muslimin. Jadi kelompok itu sudah kelompok sesat. Tidak punya dalil. Baik dari Quran maupun dari hadis. Maupun dari keterangan para sahabat. Tidak ada. Cuma pemikiran saja, penafsiran menurut ra'yunya saja. Ra'yu. Syahadat itu artinya persaksian. Kalau saksi berarti harus disaksikan. Dari bahasa, dari lughah. Dan dalam memahami Islam itu tidak cukup dari bahasa Arab. Dalam memahami Islam tidak cukup hanya dari bahasa Arab saja. Tapi harus dari penjelasan para salafus saleh, para ulama yang jelas, yang mengarahkan kita kepada yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Saya pikir cukup sampai di sini ya. Pertanyaannya, kalau yang masih banyak bisa nanti pada panel yang akan datang. Kalau perlu ditulis. Ya. Untuk saya kajiannya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: entiendo.
1: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'an, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian dari tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih melanjutkan kajian dari surat Nuh. Dan bidnillahi taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-48 dari surat yang mulia ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca surat Hud ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48.

0: قال الله تبارك وتعالى قيل يا نوح difirmankan hai Nuh ihbit minna ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu, wa ala umamim mimman ma'ak, dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu. Wa umamu sanumatti'uhum, dan ada pula umat-umat yang kami akan beri kesenangan kepada mereka. Summa yamassuhum minna adzabun alim, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita dengarkan tadi, bahwa ayat yang mulia ini masih merupakan bagian dari rangkaian kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Di dua ayat sebelumnya atau di tiga ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nuh alaihissalam. Tatkala Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar putranya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang Allah turunkan saat itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh dan menyatakan bahwa putranya yang durhaka itu bukan dari keluarganya. Sehingga kemudian Nabi Nuh mendapatkan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak meminta sesuatu yang tidak sepatutnya beliau minta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Nabi Nuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pengampunan darinya agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka di dalam ayat yang ke-48 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi Nuh ketika beliau memohon ampun kepada Allah, sehingga Nabi Nuh alaihissalam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak turun dari bahtera kecuali dalam keadaan selamat sejahtera dengan penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kepada orang-orang yang beriman bersama dengan beliau. Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, qala Allah ya Nuh اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة منا وخيرات ونعم دائمة عليك وعلى أمم ممن معك. وهناك أمم وجماعات من أهل الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنيا إلى أن يبلغوا أجالهم ثم ينالهم منا العذاب الموجع يوم القيامة.
0: قال المفسرون رحمهم الله قال الله يا نوح اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن وسلامة منا وخيرات ونعم دائمة عليك وعلى أمم ممن معك. الله سبحانه وتعالى berfirman, wahai Nuh, turunlah engkau dari bahtera menuju permukaan bumi dengan penuh keamanan dan keselamatan dari kami, serta kebaikan dan nikmat yang abadi atasmu dan atas orang-orang yang bersamamu. Wa hunaka umamun wa jama'atun min ahli syaqa, namun di sana ada umat lain, ada umat dan kelompok lain dari kalangan orang-orang yang celaka. Sanumati'uhum fil hayati dunya, akan kami berikan kesenangan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Ila ayyablugu ajaluhum, ila ayyablugu ajalahum, sehingga mereka mencapai ajal mereka. Summa yanaluhum minna al-adzab al-muji'a yaumal qiyamah, kemudian mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan pada hari kiamat kelak. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Nuh. Ya. Qila ya Nuh ihbit minna bisalamin. Ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Wahai Nuh. Ya, wahai Nuh, turunlah dengan penuh keselamatan dari kami. Bisalamin, wassalam, arti daripada salam adalah penghormatan yang diiringi dengan keamanan dan ketentraman. Bisalamin, ba di sini adalah kata para ulama tafsir lil musahabah, untuk menyatakan keikutsertaan. Artinya turun bukan hanya sekedar turun, tetapi turun yang diiringi dengan keselamatan dan keberkahan. Bisalamin minna wa barakat. Ya, barakat jamak dari barakah, dan barakah artinya al khair al kathir, kebaikan yang sangat banyak, dan dia tetap di tempat itu. Diambilkan dari kata-kata barakal ba'ir. Baroka al-ba'ir artinya unta yang duduk. Jadi unta ketika dia berdiri lalu duduk, itu dalam bahasa Arabnya dikatakan burukul ba'ir atau barokal ba'ir. Kenapa? Asalnya dia berjalan langsung diam. Maka demikian pula kebaikan apabila dia menetap pada sesuatu maka dikatakan barokah. Mengapa? Karena di samping kebaikan itu banyak, kebaikan itu pun tetap di tempat itu. Oleh sebab itu di dalam bahasa Arab misalnya tower air atau kolam itu dinamakan dengan birkah. Kenapa? Karena air di dalamnya banyak dan tinggal. Walaupun air itu banyak, apabila dia mengalir tidak tinggal di sana maka tidak dikatakan birkah, dinamakan dengan nahar atau sungai. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman qila ya Nuh. Mengapa di sini dikatakan qila, tidak dikatakan qala? Allah berfirman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman? Kita lihat di sini qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Kemudian setelah itu di ayat 48 ini tidak dikatakan qalallahu ya Nuh gitu ya. Allah berfirman, tetapi di sini qila, dikatakan, difirmankan kepada Nuh. Wallahu taala alam, ini adalah untuk agar serasi dengan beberapa ayat sebelumnya. Dalam ayat yang ke-44 wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Di sini katakan qila, maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh dalam ayat yang mulia ini disebutkan dalam kata kerja tidak langsung. Wa qila ya Nuh bit minna wa qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakat. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk turun dari bahtera dengan penuh keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada Nuh wa ala umamim mimman ma'ak, dan juga dilimpahkan atas orang-orang yang bersamamu. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari taufan, tidak ditimpa oleh azab sebagaimana menimpa orang-orang kafir saat itu. Ya. Wa ala umamim mimma ma'ak. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh setelah itu kemudian akan berkembang menjadi kelompok-kelompok dan umat manusia yang sangat banyak. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamashum minna adzabun alim. Namun kemudian anak keturunan mereka disebutkan dalam ayat yang mulia ini tidak semuanya beriman. Kan ada dua kelompok. Kelompok yang beriman yang akan mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Namun ada satu kelompok lain yang akan muncul adalah satu kaum yang akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia, tetapi kemudian karena kufur terhadap nikmat setelah Allah berikan berbagai macam kesenangan bagi mereka di dunia tersebut, maka kemudian karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka mereka akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, perahu Nabi Nuh ini penuh dengan mukjizat. Antum bisa buka di dalam Wikipedia, ya dicari Wikipedia tentang bahtera Nabi Nuh. Antum akan dapatkan bahtera Nabi Nuh adalah sebagai salah satu bentuk mukjizat kebenaran Al-Quran. Beberapa fakta menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukti-bukti sejarahnya ada saat ini. Bahkan antum akan dapatkan beberapa foto yang ada di dalam Wikipedia tentang beberapa peninggalan perahu Nabi Nuh. Kita lihat bagaimana besarnya perahu Nabi Nuh menurut penelitian beberapa ahli sejarah saat ini. Dari segi besarnya atau ukuran bahtera Nabi Nuh,

ya luasannya itu diperkirakan dengan peninggalan hasil para penemuan para peneliti saat ini di atas Jabal Judi, ya luasnya atau volumenya itu adalah 2 juta meter persegi. Berarti berapa tuh? 2 juta meter persegi 200 hektar. Ya, karena ini adalah perahu yang memuat ya pengikut Nabi Nuh, keluarga beliau dan binatang-binatang berpasangan dari berbagai macam jenis. Dan perahu tersebut terdiri dari 3 lantai, 3 dek. Berarti 200 hektar kali 3. 600. Berarti berapa? 600 hektar. Itu luasannya. Ya. Ini mukjizat. Kapal Titanic saja yang konon, ya ada filmnya itu kayaknya ya, Titanic. Katanya yang kapal yang sangat hebat, mungkin luasannya tidak sampai seperti itu. Kapal Indonesia yang paling besar kapal apa? Kapal Pelni. Itu panjangnya hanya berapa? Kalau tidak salah hanya sekitar 125 meter atau sekitar itu. Ini 2 kilo panjangnya. Lebarnya 1 kilo. Ya, 3 lantai. Ini dari segi ya mukjizat dari segi volumenya. Kemudian terbuat dari apa perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh? Ya tidak ada fiber, tidak ada besi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an min alwahin wa dusur. Alwah terbuat dari papan-papan. Berapa kubik kayu yang dipakai? Kayu apa? Mesti kayu biti katanya ya. Karena kuat dari air. Wallahu ta'ala alam, kayunya kayu apa? Bayangkan kapal sebesar itu terbuat dari kayu. Min alwahin wa dusur. Dusur itu adalah paku-paku yang terbuat dari kayu juga. Hebatnya Nabi Nuh ini. Dari segi arsitek, tidak pernah ada sebelumnya kan perahu sebesar itu. Mungkin saja ada perahu-perahu kecil, tapi tidak ada sebesar itu. Dan kemudian dikerjakan oleh sendirian. Kalaupun dibantu oleh beberapa pengikutnya, pengikutnya juga sangat sedikit. Berapa lama masa pengerjaan waktu itu? Bagaimana sabarnya Nabi Nuh? Bukan hanya ternyata kesabaran Nabi Nuh, bukan hanya di saat beliau berdakwah, tetapi juga dalam pengerjaan pembuatan perahu itu. Ya. Ini juga mukjizat yang lain. Dan peninggalan kayu Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh sebagiannya ada ditemukan saat ini di Jabal Judi. Ada beberapa bongkahan dari kata para ahli itu adalah peninggalan perahu Nabi Nuh. Ya, dan subhanallah saya ngelihat cuplikan sebuah video ya. Beberapa peninggalan sejarah, tapi orang-orang terdahulu mungkin punya cara-cara untuk mengawetkan sesuatu gitu. Saya melihat di salah satu cuplikan video semalam itu ada kurma. Kurma disimpan di sebuah kulit, jadi dikemas, dipres dengan menggunakan kulit. Kalau kita kan sekarang dipresnya sama plastik. Ini dipres sama kulit. Dibuka beberapa belakangan ini, itu kurma disimpan dalam kulit itu selama 120 tahun. Dibuka dari bungkusnya itu, subhanallah kurma itu masih segar dan masih manis, normal. Setelah berapa tahun? 120 tahun.

0: Ya, 120 tahun. Taib. Demikian dengan perahu Nabi Nuh. Bahan kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh juga nampaknya adalah kayu pilihan. Karena tentu pembuatan atau proses pembuatan perahu Nabi Nuh semuanya adalah dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ayunina. Jadi dengan pengawasan dari kami. Kemudian sisi yang lain dari mukjizatnya perahu Nabi Nuh adalah dari sisi kekuatannya yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan yang sangat luar biasa, dan dari segi kemampuan menampung muatan kapal kargo terbesar yang pernah ada. Ya, tidak ada yang mengalahkan. Ya, muatan yang pernah diangkut oleh sebuah bahtera atau perahu, karena memuat memuat berbagai macam jenis binatang masing-masing berpasangan. Kemudian berikutnya mukjizat yang lain adalah dari segi kecepatan yang dimiliki oleh perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh ini tidak menggunakan mesin, tidak pula menggunakan layar. Tetapi dalam kurun masa ditenggelamkannya bumi saat itu, beberapa mufassirun menyebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh itu telah mengelilingi bumi dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dikelilingi oleh perahu Nabi Nuh. Sementara sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa masa Nabi Nuh alaihissalam berlayar itu 150 hari. 150 hari tanpa transit. Ya, tanpa transit, tidak ada pengisian bahan bakar. Dan untuk mengelilingi bumi saat ini, ya, juga tentu membutuhkan kecepatan. Nah, sekarang dari Makassar ke Jakarta aja membutuhkan 2 hari 3 malam, ya, pakai kapal pelni, pakai mesin. Ini tanpa mesin tetapi bisa mengelilingi bumi dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ini juga menunjukkan bahwa di sana ada mukjizat di balik kecepatan yang dimiliki oleh bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah menunjukkan kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya kepada nenek moyang kita Nabi Nuh alaihissalam, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau dan melindungi beliau bersama orang-orang yang beriman bersamanya di atas bahtera tersebut, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang mulia ini, qila ya nuh bit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimma ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamasuhu minna adzabun alim. Demikian kajian kita di pagi hari ini, ya. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fi.
0: Wa fikum barakallahu. Bisa dikecilkan radio monitornya,
1: ini,
0: Pak?
1: Ya. Saya tertarik pada maghrib itu kisah Adam. Saya tertarik dengar. Jadi saya mau bertanya ini. Tentu saya berkesimpulan juga bahwa manusia yang pertama adalah Adam. Dan yang kedua Hawa. Saya mau tanyakan bagaimana prosesnya adanya itu Hawa, Pak. Karena ya saya dengar orang tua berkatanya itu Hawa berasal dari tulang rusuk. Nah, pertanyaan saya, apakah betul itu, Pak? Ya. Jadi tolong penjelasannya, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umwalah. Amma ba'd, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Hawa alaihi salam dari tulang rusuk Nabi Adam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam tentang hal itu. Disebutkan oleh beberapa mufassirun bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Hawa alaihi salam dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, sedangkan beliau saat itu dalam keadaan tidur. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaagungannya dan kemahakuasaannya atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa alaihi salam dari tulang rusuk Nabi Adam dengan tanpa kita mengetahui tentang kaifiat dan tata caranya secara detail. Cukuplah kita mengatakan aman nabihi kullu min indi rabbina. Ya. Yang jelas yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan istri dari Nabi Adam alaihi salam adalah min dhil', ya, dari tulang rusuk suaminya yaitu Adam alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuliqal mar'ah min dhil', min di'lin a'waj, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. Ya. Adapun berkenaan dengan kaifiat dan tata caranya, ya, wallahu taala alam, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana prosesnya, tetapi yang jelas diciptakan dari tulang rusuk, wallahu taala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke melanjutkan pertanyaan dari SMS. Ustadz, di kampung Ana, di masjid lingkungan kami ada kedatangan rombongan jamaah untuk iktikaf di masjid selama 3 hari. Dan mereka mengajak jamaah di lingkungan kami untuk ikut bersama mereka iktikaf selama 3 hari. Dan harus meninggalkan rumah, istri dan anak-anak selama beberapa hari itu. Dan bahkan kami pun diajak sampai untuk 40 hari dan 4 bulan iktikaf di masjid-masjid. Yang saya mau tanyakan Ustadz, pertama, apakah cara beribadah seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya atau tidak? Yang kedua, apakah cara ibadah seperti ini ada dalilnya atau tidak? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. I'tikaf yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, yang dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya adalah i'tikaf di 10 hari akhir di bulan Ramadan, ya, sebagai bentuk salah satu usaha untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini adalah yang ditekankan untuk dilakukan. Walaupun tentu i'tikaf boleh dilakukan kapanpun juga. Ya, boleh dilakukan kapanpun juga. Baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Hanya saja kita tidak diperbolehkan untuk menentukan bahwa harus sekian lama. Ya, boleh i'tikaf hanya sehari semalam misalnya, beriktikaf 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Tidak boleh kemudian kita meyakini bahwa iktikaf harus sekian hari, ya, atau harus sekian pekan atau sekian bulan dengan tanpa ada dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain bagi kita sekalian. Karena itikaf di 10 hari terakhir di bulan Syawal Ramadan saja hukumnya sunnah muakkadah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan, untuk melakukan hal itu dengan meninggalkan kewajiban yang sifatnya fardu ain bagi kita sekalian. Ya, memberikan atau mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada keluarga kita, memberikan pengawasan, bimbingan, pendidikan, ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Oleh sebab itu para ulama ditanya, mana yang lebih baik bagi seorang muslim? Apakah dia beriktikaf di masjid ataukah dia menyantuni keluarganya? Para ulama menjawab, menyantuni keluarganya lebih baik. Ya, apabila dengan jikalau dia iktikaf, keluarganya akan terlantar karena itu adalah merupakan kewajiban, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga adalah merupakan kewajiban. Dan Nabi SAW beliau bersabda, kafa bil mar'i isman ayudhayya may ya'ul. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jikalau dia menterlantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, oleh sebab itu i'tikaf seperti yang disebutkan, hukum asal i'tikafnya adalah boleh, tapi tidak boleh kita batasi. Harus 3 hari, harus 7 hari, harus 40 hari, 4 bulan, dan seterusnya. Karena ada sekelompok orang yang mengharuskan dengan bilangan-bilangan itu, mengharuskan bilangan-bilangan itu. Bagaimana nih kalau kurang sehari? Nah, tidak boleh, harus sekian. Kenapa tidak boleh? Ini kan membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan akan hal itu. Mengapa mereka memilih ya bilangan-bilangan itu? Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian dari 085796101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
2: Ustaz, di masjid kampung Ana yang awalnya tidak ada kuburan, tapi setelah perluasan dan pelebaran akhirnya kuburan itu masuk ke dalam area pagar masjid dan berdempetan dengan tembok masjid. Dan Ana sudah menyampaikan kepada teman-teman tentang hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan mereka tahu, tetapi mereka berdalih bahwa mereka berniat sholat di masjid bukan ke kuburan. Bagaimana sikap Ana Ustadz kalau pulang kampung karena Ana tidak tahu, Ana tidak mau sholat di masjid tersebut dan mereka mengatakan, kok kasih pindah saja itu kuburan, tidak usah ku berkoar-koar. Datang membawa dalil baru tidak ada dan kamu tidak sholat di masjid ini. Syukran.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kuburan di situ bukan di dalam masjid. Kuburan di situ adalah di luar masjid. Ya. Dan dia dihalangi dengan dinding. Sehingga tidak dikategorikan masjid itu di dalamnya ada kuburannya. Terlebih manakala juga kepemilikan tanah itu tidak sama dengan masjid. Ya, yang tidak diperbolehkan itu jikalau kuburannya ada di dalam masjid. Ya, baik kuburan yang terlebih dahulu atau masjid yang lebih dahulu, kedua-duanya tidak diperbolehkan. Namun zahir dari pertanyaan bahwasannya kuburan tersebut ada di halaman masjid dan telah dihalangi dengan dinding. Apalagi jikalau kepemilikan tanah area kuburan dengan masjid berbeda. Sehingga dengan demikian, wallahu ta'ala alam, sholat di masjid tersebut tetap sah. Hanya saja sebagian dari ikhwah, ya, memandang bahwa seakan-akan tidak boleh sama sekali ketika ada di halaman masjidnya. Tentu adalah bagian dari kehati-hatian, iya. Ya, tetapi kalau seandainya kuburan itu juga telah ada sebelumnya dan kemudian karena perluasan, ya, maka kemudian masjid menjadi lebih dekat kepada kuburan, maka ini tidak dikategorikan bahwa masjid itu ada kuburannya. Karena yang namanya masjid dibatasi dengan dinding-dinding. Dan kuburan itu berada di luar dinding. Ya, sehingga dengan demikian dia tidak dikategorikan di dalam masjid itu ada kuburannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, misalnya saya berikan contoh. Sekarang di dekat masjid ini ada kamar mandi di situ. Ya. Apakah kemudian dapat kita katakan bahwa masjid itu ada kamar mandinya? Tidak, karena dia adalah berada di kawasan lain yang sudah terpisahkan dengan dinding. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa ketika masjid berdekatan dengan akramakumullah WC misalnya, kita tidak bisa mengatakan masjid itu ada WC-nya. Karena dia berada di luar masjid. Maka demikian pula dengan kuburan. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian pertanyaan SMS dari 0822-9084 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, betulkah dalam, namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, apakah sebagai muslim konsen kita apakah mendirikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran Islam, ataukah konsentrasi ke pendirian negara khilafah? Dan seandainya pendirian negara khilafah ini, seperti apa sebenarnya sebagai muslim yang harus kita lakukan? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini adalah misi utama hidup kita di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rabi bin Amir rahimahullah, karena status beliau kesahabatan yang diperselisihkan apakah beliau masuk ke dalam kategori sahabat atau tabi'in. Ketika kemudian beliau diutus untuk menghadap kepada Raja Romawi, ya, saat itu beliau ditanya tentang misinya. Ini kalian orang Arab ini adalah melakukan ekspansi, ya, ke negeri Eropa atau ke kawasan Romawi saat itu. Apa sebenarnya yang menjadi misi kalian? Saat itu kemudian Rabi bin Amir beliau mengatakan, kita diutus adalah, ya, untuk mengeluarkan manusia, linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Diutus untuk membebaskan manusia dari peribadatan terhadap sesama hamba untuk beribadah kepada Tuhannya hamba. Oleh sebab itulah Nabi SAW di dalam dakwahnya, dari mulai awal beliau berdakwah sampai akhir beliau alaihissalam berdakwah di masa hidupnya sampai akhir hayat beliau, beliau alaihissalam tidak menyerukan untuk mendirikan negara. Tetapi selalu yang beliau serukan adalah tauhid. Hanyasannya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk mentauhidkan Allah, untuk menerapkan hukum-hukumnya, untuk menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tidak mungkin itu dapat dilakukan secara kafah, secara sempurna, kecuali jikalau kaum muslimin memiliki negara. Sehingga kemudian pendirian negara, dia merupakan salah satu sarana yang mesti dicapai. Tapi dia bukan tujuan. Karena seseorang dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dengan, ya, maksud saya dapat beribadah secara individu, beribadah kepada Allah walau dengan tanpa keberadaan sebuah negara Islam. Dan sistem kekhalifahan itu sendiri adalah bukan satu-satunya sistem yang yang boleh untuk diterapkan. Di sana bahkan ada sistem lain yang jauh lebih tua daripada sistem kekhalifahan itu sendiri, yaitu sistem kerajaan yang telah diterapkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman Nabi Daud, pada zaman Talut yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga dengan demikian wallahu taala alam bahwa tujuan utama kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk idealnya maka kita harus memiliki sebuah ya undang-undang, artinya sebuah negara yang berhukum dengan perundang-undangan Islam. Ya, sehingga dia lebih cenderung kepada sarana. Dia bukan tujuan. Tetapi tentu bahwasannya sarana itu sendiri mengambil hukum tujuan. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tetapi apa yang menjadi tendensi dan misi utama dalam dakwah kita, perjuangan kita, bahkan tujuan hidup kita adalah bagaimana merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, wallahu taala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir kita angkat dari 0822-9084 sekian-sekian. Ustaz, betulkan di dalam bahtera Nabi Nuh tidak mengangkut hewan babi dalam kapalnya? Syukran.
0: Wallahu ta'ala alam, sebagian ulama ya menyebutkan hal itu. Tetapi kaidahnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ishaq ibn Ibrahim rahimahullah. Beliau mengatakan la yajuzul khawdu fi amrillah kama yajuzul khawdu fi amril makhluqin. Kita tidak diperbolehkan untuk terlalu dalam membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperbolehkannya kita sekali untuk membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk. Ya, tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk memperbincangkan sesuatu yang tidak dibahas di dalam Al-Qur'an dari perkara-perkara yang gaib. Ya. Karena tidak dibahas di dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, siapa itu ada manifest penumpang Nabi Nuh itu hewan apa saja gitu, itu enggak usah dibahas tuh. Karena pembahasan tentang hal itu juga tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, itu warnanya perahu Nabi Nuh itu apa? Seperti apa gitu kan. Itu tidak usah dibahas. Karena pembahasan tentang hal itu tidak bermanfaat. Andaikan hal itu bermanfaat pasti akan disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Tatkala kemudian Al-Quran dan Sunnah tidak membahasnya maka pembahasan seperti itu adalah tidak diperlukan. Walaupun kemudian sebagian ulama misalkan menyebutkan beberapa hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu hanya untuk izharul ijaz. Untuk menampakkan kemujizatan yang ada ya pada apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran tadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi beberapa sisi kemujizatan yang ada pada perahu Nabi Nuh sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada saat ini. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: نور من القرآن.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hamba-Mu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahu musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Jumaat Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: وَمَتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
1: ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua
0: adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam.
1: Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
0: Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami.
1: Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, enggak mau orang itu begini-begini. Ini periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Kan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anda dengan sholat anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya, karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahur shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم

0: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدق.

0: صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab,
4: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga pada kesempatan kita di awal pagi hari yang penuh keberkahan ini, tepatnya penanggalan 30 Juli 2026 Masehi, dapat kembali bersama kita semua bersua di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tak lupa pula sahabat Muaz sekalian, semoga salawat serta salam senantiasa lisan kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga Al-Quran hingga akhir kelak. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah, belum lama berselang kita bersama telah menunaikan ibadah sholat subuh yang merupakan ibadah yang menjadi pengawal keberkahan kita di hari ini. Maka sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, sangat berkahlah juga jika kita memanfaatkan waktu pagi kita untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Allah. Karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat Muaz, insyaallah taala sebentar lagi akan bersama kita menyimak kajian Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, tentunya akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Septian Muharram Eskomi Hafizallahu taala. Dan karena saat ini kajiannya sudah dimulai, maka langsung saja sahabat Muaz kita kembali menyiapkan catatan kita dan mari bersama kita simak kajian yang penuh berkah ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita terkait talaqqi dan juga tafsir dari surat Al-Qadar. Setelah kita kemarin membahas ayat yang pertama dan insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang kedua. Dan sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Hukum yang pertama di sini adalah majaiz munfasil. Majaiz munfasil terjadi ketika mantabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata terpisah atau dalam dua kata. Kata yang pertama adalah ma. Ma ini dibaca panjang. Mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di kata yang terpisah yaitu adraka. maka bacaannya harus lebih panjang dibanding dengan mat tabi'i. Maka dibaca panjang 4 harokat. Wa ma adraka. Kemudian yang kedua adalah hukum qalqalah. Sini ada huruf dal yang berharokat sukun, maka kita pantulkan, atau hukumnya adalah qalqalah. Dan huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qot bujadin atau qaf, to, ba, ja dengan huruf dal. Ketika 5 huruf ini berharokat sukun, baik sukun asli ataupun sukun karena wakof, maka berarti dipantulkan dibacanya ade, ade. Nah, ini adalah qalqalah. Kemudian yang selanjutnya ada roka. Di sini ada ro yang berharokat fathah. Ketika ro berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal atau dibaca tafkhim. Ada ro, bukan adra. Ya, jadi dibaca tebal. Ada ro, karena dia hukumnya tafhim. Kemudian ada ro, di sini ada mat tabi'i juga, karena ada alif sukun sebelumnya berharokat fathah, maka ro-nya dibaca panjang. Selain tebal, dia juga dibaca panjang 2 harokat. Ada roka. Kemudian yang selanjutnya ada roka ma. Di sini ma dibaca panjang juga mat tabi'i, karena alif sukun sebelumnya berharokat fathah, sama dengan ro. Kemudian lai, di sini ada lin, ya sukun atau waw sukun yang berharokat fathah sebelumnya, maka dibaca lembut lai, ya dibaca lembut. Kemudian lailatul, di sini ada hukum alif lam. Alif lam yang dibaca jelas lamnya dan tidak ada tasdid setelahnya, maka di sini adalah hukumnya alif lam qomariyah. Dibaca jelas alif lamnya, lailatul. Kemudian yang terakhir adalah qadr. Di sini ada qalqalah lagi, yaitu huruf dal yang berharokat sukun dan juga dengan ro yang dibaca tebal. Karena ro-nya disukunkan dan sebelumnya berharokat sukun, kemudian sebelumnya lagi berharokat fathah, dan ini dibaca tebal, qadr. Bukan qadir, bukan qadir, tapi qadr, dibaca tebal. Nah, ini beberapa hukum dari ayat yang kedua, dan insya Allah kita akan baca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dimulai dari ta'awudz untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Baik, bisa diikuti.

0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Ya, dua ayat dari surat Al-Qadr sudah kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Dan tahukah engkau apakah Lailatul Qadr itu? Baik. Ini adalah terjemahan secara umum. Di ayat yang kedua ini tentu hubungannya sangat erat dengan ayat yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat pertama tentang turunnya Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengarahkan perhatian kita atau perhatian dari umat Nabi Muhammad, perhatian manusia menuju ayat yang kedua ini, menuju kepada keagungan dari malam tersebut yaitu malam Lailatul Qadar. Maka seakan-akan di sini Allah ingin menyatakan, janganlah engkau mengira bahwa malam itu seperti malam lainnya. Malam Lailatul Qadar ini memiliki kedudukan yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjelaskannya. Dan di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar. Tapi dengan pernyataan atau pertanyaan wama adroka, maka di sini menunjukkan tentang keagungan dari malam tersebut. Oleh karena itu inilah keindahan dari bahasa Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nikmat, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan pengagungannya, pengagungan nikmat tersebut, dan kemudian lalu menjelaskan tentang rinci dari keutamaannya. Maka kalimat wama adraka ma lailatul qadar, ayat ini adalah merupakan salah satu bentuk dari gaya bahasa Al-Qur'an yang sangat kuat, yang maksudnya adalah yang pertama untuk membangkitkan perhatian kita terhadap ayat tersebut. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan apa itu malam Lailatul Qadar, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perhatian dulu dengan memberikan pertanyaan. Kemudian kalimat pertanyaan ini dengan kalimat adraka, maka ini adalah bentuknya untuk mengagungkan satu perkara tersebut. Dan ini yang telah dijelaskan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan, hadza ta'zim li sya'ni lailatul qadr wa tafkhim li amriha. Beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan pengagungan terhadap kedudukan Lailatul Qadar dan juga penegasan akan besarnya kemuliaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum menyebutkan tentang keutamaan atau kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi dengan memberikan sigoh pertanyaan, memberikan gaya bahasa di sini, maka sudah menunjukkan sesuatu itu adalah sangat agung yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah ulumul Quran, bahwa di dalam Al-Quran ada dua pertanyaan yang menggunakan kalimat adroka yudriku, dan ini sering disebutkan di dalam Al-Quran. Misal, ya, wama adrokama, wama adrokama. Misalnya di dalam surat Al-Haqqah, wama adrokamal haqqah. Atau penjelasan yang sudah kita bahas, misalnya di dalam surat Al-Qari'ah, wama adrokamal qari'ah. Dan ini sudah kita bahas di dalam surat Al-Qari'ah, yang mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan kalimat wama adroka, atau memberikan pertanyaan dengan kalimat adrokama, maka berarti di sini menunjukkan tentang kemuliaan apa yang akan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa hadza min ta'zimiha wa tafkhimi sya'niha, bahwa ini merupakan bentuk pengagungan dan penjelasan tentang besarnya kedudukan Lailatul Qadar. Adapun yang kedua, sigoh yang kedua itu menggunakan kalimat wama yudrika. Wama yudrika ini juga sama, salah satu pertanyaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan wama yudrik, maka Allah tidak menjelaskan tentang hakikat perkara tersebut secara langsung. Misalnya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab, wama yudrika la'allas sa'ata takunu qariba, tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan secara langsung tentang hari kiamat itu dekat, tapi ketika menjelaskan dengan adroka, maka berarti Allah pasti ayat selanjutnya akan menjelaskan tentang kemuliaan tersebut, atau boleh jadi kengerian yang akan terjadi, seperti di dalam surat Al-Qari'ah. Maka Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, kullu syai'in qala fihi wama adraka, setiap ungkapan wama adraka, fa innahu akhbaro bihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan penjelasannya setelah, ya, setelah perkataan itu diungkapkan, atau setelah ayatnya. Dan ini terbukti di dalam beberapa ayat, dan semua ayat dalam kalimat wama adroka pasti Allah akan menjelaskan di ayat setelahnya, baik itu tentang kemuliaan atau keagungan perkara tersebut, ataupun kengerian dan kedahsyatan perkara tersebut. Kemudian wa kullu syai'in qala fihi wama yudrik, dan setiap ungkapan yang Allah sebutkan dengan kalimat wama yudrik, tahukah engkau, maka falam yukhbir bihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan secara langsung kepadanya. Dan ini, kaidah-kaidah ini disebutkan oleh para ulama tafsir, seperti tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, dan tafsiran yang lainnya, bahwa kaidah ini, ya, adalah kaidah yang maklum di dalam, ya, ilmu tafsir. Ketika disebutkan wama adroka, maka pasti Allah akan menjelaskan kalimat setelahnya, dan ketika Allah menyebutkan wama yudrik, maka tidak akan dijelaskan hakikatnya secara langsung. Taib. Kemudian yang selanjutnya, di dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang mengetahui ilmu ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang tidak mengetahui ilmu ghaib kecuali apa yang telah Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Karena di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma adraka?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad? Apa itu Lailatul Qadar? Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberitahunya. Maka setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang gaib yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi, maka itu hakikatnya wahyu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penekanan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib, dan dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Illa manirtadha mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoi. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan perkara yang gaib itu, maka berarti tidak akan ada yang tahu tentang perkara gaib itu kecuali Allah yang memberitahunya. Maka ini adalah dalil bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan yang diberitakan atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir setelah kalimat wa ma adraka, maka yang selanjutnya, ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalimat ini menunjukkan bahwa hakikat kemuliaan Lailatul Qadar. Kemuliaan malam Lailatul Qadar ini tentunya di luar nalar manusia. Yang insya Allah kita akan jelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar di ayat berikutnya. Dan pertanyaan ini menunjukkan tentang tentunya kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, "Wa ma asy'araka ya Muhammad ma Lailatul Qadar thumma bayyana lahu fadlaha." Kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, apakah yang membuatmu mengetahui wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar itu, yaitu di ayat setelahnya. Begitu juga dalam tafsiran yang lain disebutkan, "Ayyu syai'in a'lamaka bi fadli Lailatul Qadar?" Maksudnya adalah, apakah yang memberitahumu tentang keutamaan Lailatul Qadar? Ini pertanyaan-pertanyaan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui yang gaib, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Dan para ulama menyebutkan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk pertanyaan wa ma adraka di dalam ayat ini. Yang pertama di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah agar hati manusia ini menerima berita besar, memberikan perhatian terlebih dahulu, dan hati ini agar siap untuk menerima berita yang besar tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa di dalam ayat ini juga menunjukkan tentang kemuliaan atau keagungan malam Lailatul Qadar. Dan kemuliaan dan keagungannya itu tidak masuk di akal atau di luar nalar manusia.
0: yang disebutkan oleh Allah, yaitu Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Kemuliaannya ketika kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun lebih. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dan di luar nalar. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari pertanyaan wa ma adraka yang disebutkan oleh para ulama ini menarik perhatian semua, menarik perhatian manusia agar semakin bersemangat di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Dan kemudian yang terakhir, hikmahnya adalah menunjukkan bahwa ilmu tentang perkara yang gaib itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib, dan tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui yang gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan. Maka sungguh sangat berbohong, sangat bohong bagi orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Orang-orang pintar, para dukun yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka itu adalah semua perkara yang bohong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib. Nah, inilah pelajaran kita pada surat Al-Qadr di ayat yang kedua. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di ayat yang ketiga tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Taib, ikhwat aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi oleh guru kita, tepatnya satu ayat di surah Al-Qadr, dan semoga dapat kita pahami dengan baik. Dan tak lupa juga kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
6: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
7: Yeay!
6: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
6: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
6: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
7: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
6: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
7: Harus adil dan beradab.
6: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
8: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
6: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
4: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Assalamualaikum, Kona.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Septian Muharram Hafizahullah, dan semoga dapat kita pahami dengan baik. Dan selanjutnya, ikhwatul iman, kita akan kembali mengawali pagi kita dengan zikir pagi, dan semoga apa yang kita lantunkan ini dapat menjadi benteng pelindung kita tatkala kita akan beraktivitas di kesempatan hari ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
13: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: نتبرأ مكي. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
3: Hey, begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. Radio Muad bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, Ikhwatul Iman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Siapa nih sahabat Muad yang lagi berencana untuk mempercantik rumah atau mungkin mau ganti perabot lama ya kan dengan yang baru? Karena sekarang sahabat Muad adalah waktu yang paling pas, karena Informa saat ini tuh menghadirkan penawaran spesial yang sayang sekali kalau kita lewatkan, dan hanya berlaku sampai tanggal 31 Juli ini sahabat semua. Jadi sahabat teman mau isi rumah sekarang jauh lebih mudah sekaligus lebih hemat lagi sahabat teman. Karena kabar baiknya ya, selama periode promo kita bisa menikmati cashback hingga 15% sahabat teman. Lumayan banget ya kan, belanja juga semakin menguntungkan tentunya. Belum lagi pilihan furnitur

0: yang tentu lengkap ya dengan harga yang super menarik. Misalnya saja meja makan idaman sobat Mat kini sudah bisa dibawa pulang mulai dari 1,5 jutaan saja. Masih ada lagi nih buat sobat Mat yang sedang mencari lemari pakaian besi 2 pintu tersedia dengan kualitas yang kokoh, anti rayap dan juga awet sobat Mat. Harganya cuma 1,6 jutaan saja. Nah, kalau ingin suasana ruang keluarga terlihat lebih fresh dan juga estetik sobat Mat, ada meja tamu cantik yang siap mempermanis ruangan sahabat Muat sekalian, mulai dari harga 170-an ribu saja. Masya Allah. Nah, bukan cuma furnitur ya sahabat Muat. Bagi sahabat Muat yang ingin mengupgrade perabotan elektronik di rumah seperti misalkan TV, kulkas, mesin cuci hingga speaker, ada juga Informa Elektronik yang memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Masya Allah, lengkap kan sahabat Muat. Mulai dari kebutuhan furnitur sampai elektronik, semuanya bisa sahabat Muat dapat dengan penawaran terbaik. Ingat ya sobat Muat, seluruh penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan hanya berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi sobat Muat, kalau belum jadi member juga tidak perlu khawatir ya, karena caranya itu gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lakukan registrasi, lalu langsung nikmati berbagai harga spesialnya. Untuk itu sobat Muat, jangan ditunda lagi ya. Langsung datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan juga 3, depan SPBU Kalikadia. Buruan nih sobat Muat, manfaatkan promonya sekarang karena promo terbatas dan stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, ruang estetik belanja lebih hemat.
1: Radio Muat Binjabal.
0: Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
5: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
6: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70.
5: Umur umatku
6: hanya antara 60
5: sampai 70 tahun.
6: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
5: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga ya sahabat Mu'adz, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah kembali, senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini bersama saya Aradin Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 14 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah sahabat teman, saya di sini akan menemani hingga 6 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan infotainment sahabat teman, dimanapun Anda berada, masya Allah, alhamdulillah ya, di Kamis pagi yang cerah ini kembali menyapa kita semua. Dan semoga sejak membuka mata kita hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Dan pagi seperti saat ini adalah waktu yang indah ya untuk bagaimana kita memulai langkah kita dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan semoga sebagai sahabat Mu'adz yang saat ini sedang bersiap untuk beraktivitas sebagaimana biasa semuanya ya diberikan kelancaran dan juga rezeki yang berlimpah. Dan info taliman, menurut perkiraan dari BMKG ya, cuaca pagi ini tuh cenderung cerah untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga sinar matahari pagi yang hangat saat ini bisa menambah semangat kita nih untuk menjalani hari ini, masya Allah. Dan untuk sahabat Mu'adz yang sedang berada dalam perjalanan saat ini, jangan lupa nih untuk selalu mengutamakan keselamatan ya sahabat Mu'adz. Pastikan menggunakan helm yang terpasang dengan benar bagi sahabat Mu'adz yang akan menggunakan sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat Mu'adz yang menggunakan roda 4. Patuhi rambu lalu lintas juga ya sahabat Mu'adz, dan jangan tergesa-gesa meskipun jalan mungkin itu terlihat lenggang ya, lebih baik tiba beberapa menit lebih lambat daripada mengambil resiko di jalan. Hindari juga nih sahabat Mu'adz untuk menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Kalau memang ada panggilan atau pesan yang penting ya, sebaiknya menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Tetap jaga jarak juga ya dengan kendaraan di depan, dan jangan lupa untuk menyalakan lampu sein setiap kali berbelok atau berpindah jalur. Karena tentu sikap paling menghargai di jalan itu akan membuat perjalanan kita terasa lebih nyaman bagi semua pengguna jalan tentunya. Dan info taliman sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, Raden mau tanya dulu nih sahabat Mu'adz, pernah tidak kita itu memperhatikan ya bahwa di sekitar kita ada begitu banyak sekali tanaman yang ternyata memiliki manfaat luar biasa. Ada mungkin yang sering dijadikan bumbu dapur ya kan, ada juga yang menjadi minuman kesehatan. Bahkan ada pula yang mungkin setiap hari kita konsumsi tanpa menyadari sahabat Mu'adz betapa besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya. Nah, salah satunya adalah sayuran berwarna orange ya, yang rasanya manis dan juga segar, masya Allah sahabat Mu'adz, sudah bisa terbayang gak sayur apa yang akan kita bahas di kesempatan ini. Karena anak-anak pun itu banyak yang menyukainya, sobat-sobat. Karena selain mudah ditemukan di pasar ya maupun di supermarket, harganya juga itu cukup terjangkau hingga bisa menjadi pilihan menu sehat bagi keluarga tercinta. Namun ternyata ya sobat-sobat, manfaatnya ini bukan hanya sekedar pelengkap masakan ya atau mungkin campuran sup saja, tapi sayur yang satu ini menyimpan banyak sekali kandungan gizi yang baik untuk tubuh kita. Bahkan berbagai vitamin dan juga antioksidan di dalamnya sobat-sobat itu berperan penting dalam membantu menjaga kesehatan mata kita, ya kan? Meningkatkan daya tahan tubuh kita hingga bagaimana mendukung kesehatan kulit. Wah, menarik sekali ya sobat-sobat. Mungkin selama ini kita hanya mengenalnya sebagai teman makan bakso, ya kan? Atau mungkin campuran capcay. Padahal masih banyak sekali loh manfaat lain yang sayang kalau kita lewatkan. Lalu sebenarnya apa saja sih manfaat luar biasa dari sayuran ini bagi kesehatan kita, dan mengapa banyak ahli kesehatan ya yang menyarankan untuk mengonsumsinya secara rutin. Nah, insya Allah kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, yuk teman-teman, sahabat-teman dimanapun Anda berada, ternyata menjaga kesehatan ini tidak selalu harus mahal ya sahabat-teman, karena ada banyak sekali bahan makanan yang mudah ditemukan di sekitar kita, harganya juga terjangkau ya kan, tetapi manfaatnya itu Masya Allah luar biasa bagi tubuh kita. Dan salah satunya adalah wortel ya sahabat-teman. Sayuran berwarna orange ini mungkin sudah sangat akrab ya istilahnya di meja makan kita, bisa diolah menjadi sup, tumisan, jus, hingga bagaimana cemilan sehat. Tapi sobat muat, tahu tidak bahwa di balik rasanya yang enak ya, wortel ini menyimpan begitu banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Nah, pada kesempatan kali ini sobat muat, kita akan membahas mengenai 9 manfaat wortel bagi kesehatan yang sayang sekali untuk dilewatkan. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, yuk taliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya wortel ini masuk ke dalam kelompok umbi-umbian ya. Dan di negara kita tercinta Indonesia tentunya ini umum mengenai wortel ya dengan warna orange. Padahal wortel juga ada yang berwarna kuning, ungu, putih, hingga hitam sahabat-sahabat, Masya Allah. Namun terlepas dari jenis wortel yang dikonsumsi, wortel ini diklaim memiliki banyak sekali manfaat sahabat-sahabat untuk bagaimana mencegah dan juga mengatasi berbagai masalah kesehatan. Dan manfaat wortel tersebut ya dapat diperoleh dengan bagaimana kita mengonsumsinya langsung ya sobat-sobat, maupun diolah terlebih dahulu dengan cara direbus, bisa dikukus, dipanggang, dibuat jus juga, hingga bagaimana dijadikan bahan campuran untuk membuat cemilan seperti puding seperti itu. Dan sobat-sobat dimanapun Anda berada, tentu wortel juga ini banyak sekali mengandung senyawa fitokimia ya yang bermanfaat bagi tubuh kita, seperti misalkan beta karoten, lalu kemudian ada antosianin ya, lalu kemudian polifenol, lutein, likopen, dan juga zeaxanthin. Nah, perlu juga kita ketahui ya sahabat teman bahwa wortel juga itu mengandung yang namanya kolin, vitamin B kompleks, vitamin C, dan juga vitamin E, Masya Allah. Dan berkat kandungan gizinya yang memang sangat banyak ya sahabat semua, tentu ada beragam manfaat nih bagi kesehatan kita yang bisa kita peroleh. Yang pertama itu ada menjaga kesehatan mata ya sahabat semua, dan ini tentu merupakan salah satu manfaat wortel yang paling terkenal ya kan, karena wortel baik untuk menjaga kesehatan mata karena memang mengandung banyak vitamin A sahabat-sahabat. Lalu kemudian ada lutein dan juga zeaxanthin. Dan selain itu wortel juga kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita seperti itu. Nah, tentunya dengan kita rutin ya mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A seperti wortel ini serta antioksidan seperti wortel juga, tentu kita akan beresiko lebih rendah untuk terkena berbagai penyakit mata seperti rabun senja ya, atau misalkan nama gampangnya itu buta malam hari, lalu kemudian katarak, dan juga degenerasi makula. Lalu untuk manfaat selanjutnya yang kedua adalah mengurangi resiko kanker, sahabat teman. Nah, bagaimana kita mengonsumsi wortel secara rutin juga, sahabat teman? Ini dapat menurunkan resiko kanker seperti resiko kanker prostat, kanker usus besar juga, lalu kemudian kanker lambung dan juga kanker payudara seperti itu. Dan hal ini memang karena wortel merupakan salah satu sumber antioksidan yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita, sahabat teman, seperti karoten, asam fenolik, vitamin A, vitamin C, antiosianin ya. Dan tentu kandungan-kandungan tersebut mampu melawan efek radikal bebas berlebih dalam tubuh kita, sehingga memang dapat menghambat dan juga mencegah terbentuknya sel-sel kanker. Lalu untuk manfaat yang ketiga adalah bagaimana menjaga kadar gula darah tetap normal. Nah, Hiko Taliman, dengan gula darah yang terkontrol ya, tentunya pasien diabetes akan berisiko lebih rendah untuk mengalami komplikasi seperti gangguan ginjal dan juga kerusakan saraf. Dan selain itu perlu juga kita ketahui bersama ya sahabat teman, bahwa wortel ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya resistensi insulin dan melonjaknya kadar gula darah terlalu tinggi, sehingga resiko dari terkena diabetes ini bisa dicegah, sahabat muat. Lalu untuk manfaat wortel ini diperoleh berkat kandungan seratnya ya, dan juga beta karoten yang tinggi, sahabat muat. Tetapi ya, memiliki nilai indeks glikemik yang rendah seperti itu. Dan manfaat yang keempat adalah mengontrol tekanan darah ya, sahabat muat. Dan manfaat ini itu berasal ya dari kandungan kalium di dalamnya yang memang mampu untuk mengontrol tekanan darah dengan cara membuang natrium atau gram berlebih di dalam tubuh kita melalui urin. Dan efeknya adalah kita pun akan terhindar dari yang namanya hipertensi, Masya Allah. Dan sahabat teman, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya di manfaat yang kelima, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
6: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
7: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini, mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu, di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting, amanah ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda kasih tahu mak?
6: Hah, gampang jini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Muad Bin Jabal.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ya, yo, teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sahabat teman mengenai beberapa manfaat wortel bagi kesehatan kita. Yang pertama tadi adalah menjaga kesehatan mata, lalu mengurangi risiko kanker, menjaga kadar gula darah tetap normal, dan mengontrol tekanan darah. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang kelima sahabat muat, yaitu menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, kota liman, manfaat wortel dalam menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung ini bisa diperoleh ya berkat kandungan kalium, lalu kemudian ada polifenol dan juga serat di dalam sayur ini. Dan kalium pada wortel ini sahabat teman itu baik untuk menjaga tekanan darah normal, sedangkan kandungan polifenol dan juga serat di dalamnya itu sahabat teman baik untuk mengontrol kadar kolesterol jahat yang dapat menyumbat pembuluh darah jantung. Lalu untuk manfaat selanjutnya yaitu menyehatkan dan juga melancarkan pencernaannya sahabat teman, karena serat dan juga air dalam wortel ini memang mampu memperlancar proses pencernaan serta bagaimana membuat tinja itu lebih padat dan juga lunak sahabat muat, sehingga baik ya untuk mencegah dan juga mengatasi yang namanya konstipasi. Dan tidak hanya itu ya sahabat muat, wortel juga ini memiliki efek yang namanya prebiotik yang baik untuk menjaga keseimbangan jumlah bakteri baik dalam usus kita. Lalu manfaat yang ketujuh adalah mencegah obesitas. Nah, apakah sahabat muat yang saat ini mungkin sedang berupaya untuk diet dan juga mengontrol berat badan ya? Dan kalau jawabannya iya, maka kita bisa coba nih untuk memperbanyak mengonsumsi wortel ini. Karena wortel ini mengandung sedikit kalori tapi padat nutrisi ya sahabat muat, seperti protein, serat, air, vitamin dan juga mineral. Bahkan ya sahabat muat, kandungan serat pada wortel juga ini bisa membuat kita itu merasa kenyang lebih lama. Tentunya dengan begitu ya nafsu makan kita juga akan lebih mudah terkontrol, dan kita pun bisa lebih mudah nih untuk mengatur pola makan agar tidak mengalami yang namanya obesitas. Lalu manfaat yang kedelapan adalah meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh ya sahabat muat, yang dimana kandungan vitamin A dan juga vitamin C pada wortel ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga memang tubuh kita lebih kuat nih untuk melawan bakteri dan juga virus penyebab penyakit. Namun sahabat muat ya, agar manfaat wortel tersebut bisa makin maksimal, kita juga perlu nih untuk menjaga daya tahan tubuh kita dengan beberapa cara lainnya, seperti tidur yang cukup ya, kurangi stres, dan tentunya rutin berolahraga. Lalu manfaat yang terakhir, yang kesembilan adalah menjaga kesehatan kulit. Nah, kota liman, menjaga atau mengonsumsi wortel ini dapat menjaga kesehatan kulit kita. Dan manfaat wortel yang satu ini memang berasal dari kandungan vitamin C yang ada di dalamnya ya sahabat teman, yang memang dapat mendukung produksi kolagen, yaitu protein yang menjaga kulit kita agar tetap sehat, kuat dan juga elastis. Dan selain itu ya sahabat teman, kandungan vitamin C dan juga beta karoten dalam wortel ini memang dapat mencegah penuaan dini dan melindungi kulit kita dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Perlu diingat ya sahabat teman, ketika misalkan kita membeli wortel, maka kita memilih wortel yang masih segar, keras dan juga kering seperti itu. Dan sebelum mengonsumsinya, kita harus nih untuk membersihkan dan juga mengupas kulit wortel dengan baik dan masak hingga matang seperti itu. Masya Allah. Dan info taliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita ya di kesempatan pagi ini. Dan semoga informasi yang kita bahas ini bisa menambah pengetahuan kita sekaligus menjadi penyemangat untuk mulai membiasakan diri mengonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Kita perlu ingat ya sahabat muat, bahwa menjaga kesehatan ini tidak harus selalu rumit ya. Langkah-langkah sederhana seperti bagaimana memperbanyak konsumsi sayur dan buah, lalu kemudian berolahraga secara rutin, serta bagaimana menjaga pola hidup sehat ini bisa memberikan manfaat besar bagi tubuh kita di kemudian harinya. Dan yang pertama, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
11: Gimana? gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Radio Muad Bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, siapa nih sahabat Muad yang mau bikin suasana rumah itu makin nyaman nih buat keluarga tercinta? Masya Allah, pas banget ya sahabat Muad, karena saat ini Informa memberikan penawaran spesial nih untuk kita semua hanya sampai tanggal 31 Juli ini sahabat Muad. Dan tentunya kini jauh lebih mudah dan lebih hemat ya sahabat Muad, karena kita bisa memanfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang benar-benar menarik sahabat Muad, karena ada cashback hingga 15%. Dan it's belum selesai sampai di situ ya sahabat Muad, ada juga nih penawaran heboh yang kembali hadir, yaitu beli 1 gratis 1 khusus produk peralatan makan. Dengan minimal belanja 2 juta rupiah, kita cukup bayar hanya 1 juta rupiah sahabat Muad. Dan promo spesial ini hanya sampai 31 Juli 2026. Masya Allah. Dan serunya lagi sahabat Muad, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Dan kita bayangkan saja ya teman-teman, meja makan idaman kini bisa kita miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma itu juga ya, ada lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan saja. Nah, mau ganti suasana ruang keluarga? Tenang saja sahabat Muad, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170-an ribu saja. Masya Allah. Dan untuk sahabat Muad yang ingin mengupgrade perabotan elektronik di rumah ya, mulai dari TV, kulkas, mesin cuci hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Masya Allah, jadi makin lengkap kan pilihannya. Tapi ingat ya sahabat Muad, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Dan kalau sahabat Muad belum jadi member, caranya gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Jadi tunggu apa lagi ya sobat Muad? Buruan datang ke Informa Kendari nih di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3 depan SPBU Kalikadia. Jangan sampai kelewatan ya sobat Muad, karena promonya terbatas dan stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
9: Radio Muad Bin Jabal.
15: Astagfirullah.
16: Kenapa bro?
15: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
16: Mana-mana?
15: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
16: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
15: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
17: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di pukul 6:56 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya, di tengah kesibukan dan juga berbagai aktivitas yang kita jalani, jangan sampai ya sahabat Mu'ad kita melupakan untuk meluangkan waktu mendekatkan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu salah satu cara terbaik adalah dengan bagaimana kita membaca, menghafal, dan juga memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena tentu setiap huruf yang kita baca ini bernilai pahala, setiap ayat yang kita hafalkan juga menjadi cahaya dalam kehidupan kita, dan setiap pesan yang kita amalkan akan membawa keberkahan bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam program acara Quran for Hafiz.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Asy-Syura yang dilanjutkan di Surah Az-Zukhruf yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Kanaki hafizahullahu ta'ala. Dan semoga dari apa kita dengar ini sahabat Mu'adz, semoga semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
10: Quran for Hafiz

0: Quran for Hafiz.
1: Simak dan dengarkan Din Podcast.
2: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
3: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
1: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
3: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
2: ya,
3: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
2: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
3: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
2: Nah, itu dia.
3: Ya, ujian.
1: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Pakai sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Quran for Hafiz.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti, sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
9: Ikhwatal iman, sahabat muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat seseorang yang seolah hidupnya serba berkecukupan? Usahanya lancar, hartanya bertambah, kendaraannya mewah, dan rezekinya tidak pernah terputus. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, bukankah dia sering berbuat maksiat? Mengapa rezekinya tetap banyak? Ikhwatal iman, hati-hati. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa banyaknya rezeki adalah tanda Allah meridhoi semua perbuatannya. Dalam pandangan agama kita yang mulia Islam, rezeki yang banyak tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang dicintai oleh Allah. Bisa jadi itu adalah ujian. Bahkan bisa menjadi istidraj yaitu keadaan ketika Allah membiarkan seseorang terus menikmati kenikmatan dunia, sementara ia semakin jauh dari taubat dan semakin tenggelam dalam dosa. Ikhwata liman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 144 yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Sahabat Muad, ayat ini menjadi pengingat bahwa tidak semua kenikmatan adalah tanda keberuntungan. Ada kalanya kenikmatan justru menjadi peringatan yang tidak disadari. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba yang terus berbuat maksiat sesuai yang ia sukai, maka itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah, karena itu, jangan pernah kita iri kepada orang yang bergelimang harta, tetapi jauh dari ketaatan. Yang seharusnya kita minta kepada Allah bukan sekedar rezeki yang banyak, melainkan rezeki yang halal, berkah, dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Ikhwata liman, rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, ilmu yang bermanfaat, waktu yang berkah, dan kesempatan untuk beribadah. Ada orang yang hartanya sedikit, tetapi hidupnya tenang. Ada pula yang hartanya melimpah, tetapi hatinya gelisah, keluarganya tidak harmonis, sulit tidur, dan selalu merasa kurang. Maka ukuran kebahagiaan bukan banyaknya harta, melainkan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu ikhwata liman, ketika Allah melapangkan rezeki kita, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai rezeki membuat kita lupa untuk sholat, lupa bersedekah, bersyukur, bahkan lupa untuk bertaubat. Namun sebaliknya, jadikan setiap nikmat sebagai jalan untuk semakin taat kepada Allah. Gunakan harta untuk membantu sesama, menyantuni anak yatim, membahagiakan orang tua, dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal. Sahabat Muad, kalau hari ini kita masih memiliki dosa, jangan pernah kita berputus asa. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hamba yang kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Untuk itu sahabat Muad, mari kita sering mengoreksi diri kita. Ketika rezeki bertambah, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ibadah kita juga bertambah? Apakah rasa syukur kita semakin besar? Apakah sedekah kita semakin banyak? Atau justru kita semakin lalai dan semakin jauh dari Allah? Ikhwata liman, semoga setiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita menjadi rezeki yang halal, baik, penuh keberkahan dan menjadi jalan menuju surga, bukan menjadi sebab datangnya azab. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata liman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
10: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: لبيك اللهم لبيك.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
16: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
17: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
18: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
19: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
20: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
22: Afala yatadabbaru.

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Walam

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 30 Juli 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Materi edukasi pencegahan LGBTQ segera diterapkan di sekolah keagamaan. Majelis Ulama Indonesia usulkan rancangan undang-undang anti-LGSP atau lesbian, gay, seks bebas, dan penyimpangan seksual menjadi benteng moral bangsa. Dua tentara wanita Israel tewas, kasus bunuh diri di militer kembali meningkat. Krisis listrik di Gaza, analis data satelit ungkap hanya 19% pencahayaan. Ya, Yohota 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama di program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, materi edukasi pencegahan LGBTQ segera diterapkan di sekolah keagamaan, dirilis oleh minanews.net. Materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ segera diterapkan di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Program tersebut saat ini tengah disusun oleh Kementerian Agama dengan melibatkan pakar pendidikan, tokoh agama, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Penyusunan materi dilakukan untuk memberikan pedoman yang komprehensif bagi guru dan tenaga pendidik dalam menyampaikan pemahaman sesuai ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Selain itu, materi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di era digital. Kementerian Agama menjelaskan pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan preventif dengan menitikberatkan pada penguatan akhlak, etika pergaulan, serta ketahanan keluarga. Karena itu, materi yang disusun tidak hanya memuat aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik.